game menarik lebih ramai pelancong. Melalui bengkel yang diadakan, satu plan strategi akan dirangka sebagai panduan pembangunan sektor pelancongan wilayah Persekutuan Labuan dalam usaha meningkatkan daya tarikan dan daya saing destinasi itu pada masa hadapan. Plan tersebut dijangka menjadi pemangkin kepada pembangunan industri pelancongan yang lebih tersusun, inklusif dan mampan demi manfaat ekonomi serta kesejahteraan masyarakat setempat. Usaha memperkukuh kecekapan penyampaian perkhidmatan, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ terus diperkasa menerusi lawatan kerja rasmi pengarah JPJ Sabah Dato' Muhammad Haris Ali ke Labuan Selasa lalu. Lawatan itu dimulakan dengan kunjungan ke JPJ Cawangan Labuan bagi meninjau pelaksanaan operasi harian serta kemudahan perkhidmatan yang disediakan kepada pelanggan. Menurut beliau, aspek kecekapan, integriti dan kualiti perkhidmatan perlu terus dipertingkatkan bagi memenuhi keperluan masyarakat selaras dengan aspirasi perkhidmatan awam. Rombongan kemudiannya mengadakan kunjungan hormat ke Jabatan Pendidikan Labuan selain meninjau tapak pembangunan bengkel kejuruteraan automotif JPJ Labuan yang disertai pegawai Jabatan Kerja Raya JKR Labuan. Lawatan itu mencerminkan komitmen berterusan JPJ dalam memastikan penyampaian perkhidmatan yang lebih efisien serta memperkukuh kerjasama strategik antara agensi kerajaan di pulau ini. Program Inisiatif Cashless Society Fasa 4 di wilayah Persekutuan Labuh Tirai di Labuan selepas pelaksanaannya di 9 lokasi Cashless at Nadi libatkan penyertaan komuniti setempat. Program yang berlangsung sejak 3 hingga 14 Jun berakhir di Pusat Sebaran Maklumat Nasional Nadi Kampung Sungai Labuh merekodkan 1,773 pengunjung dengan janaan tunai untuk 1,855 transaksi tanpa tunai. Sekaligus menunjukkan peningkatan penerimaan masyarakat terhadap penggunaan pembayaran digital dalam urusan harian. Selain memperkenalkan manfaat transaksi tanpa tunai dan pengurusan kewangan digital, peserta turut mengikuti kempen Internet Selamat KIS yang memberi pendedahan berkaitan keselamatan dalam talian selaras dengan aspirasi Akta Keselamatan dalam Talian 2025 ONSA. Sekian Warta Pagi. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

anda berminat dengan TVET? Jom sertai kami di ATEC JTM Kampus Labuan. Kami menyediakan latihan kemahiran teknikal di peringkat sijil dan diploma yang diperlukan dalam industri setempat. Kami juga menyediakan kemudahan pembelajaran, allowance saku RM100, asrama dan makan secara percuma, juga fasiliti sukan dan riadah untuk keselesaan pelajar. Berminat? Permohonan boleh dibuat melalui laman web mohon.tvet.gov.my atau datang sendiri ke kampus kami untuk pertanyaan dan maklumat lanjut.

0: Sihat di Labuan FM.
1: Wah, apa kisah info sihat hari ini?
2: Wah, ini pasal mie ni.
1: Ada kalanya kan pandai juga datang malas mau masak kan?
2: Memang, saya datang hari-hari malas masak.
1: Jadi kita rasa, kalau nampak ini packaging, senyum kita.
2: Empat sagi.
1: Benar. Kalau saya kan, saya suka guna kaedah rendam dengan air panas. Oh. Kemudian saya katup pakai pinggan di atasnya.
2: Kalau saya suka yang masak terus di api itulah, kan, pakai gas tu.
1: Ada yang bilang kan, Kai, kasih rebus dulu itu mie segera, kemudian buang airnya dan rendam dengan air panas.
2: Yang lain, yang baru.
1: Begitu lah. Kan, untuk kasih buang, ada sejenis nama yang boleh membahayakan kesihatan kita tu. Kalau Kai macam mana?
2: Kalau saya terus makan.
1: Hantam
2: kalau saya lah.
1: Nyaman.
2: Kan, tapi kalau bila sudah dapat tahun ini, mungkin saya boleh cuba.
1: Betul.
2: Untuk kesihatan, kan? Ini mengenai dengan mie segera, bukan pilihan yang sihat, dia bilang sini kan. Yang mana mie segera ni sebenarnya mudah disediakan lah, kan. Kadang-kadang 2-3 minit siap tu dah makan tu dah. Namun bukan pilihan makanan yang baik, terutama kepada anak-anak anda. Dan sebenarnya juga mie segera ni boleh menyebabkan kanak-kanak mengalami masalah kekurangan zat makanan, kegemukan dan juga kurang berat badan. Dan hidangkan, bilang cubalah kita hidangkan makanan yang lebih sihat dan seimbang untuk sesi keluarga anda pada hari ini. Pilih untuk sihat, Amboy.
1: Mie segera bukan pilihan yang sihat sebenarnya.
2: Bukan.
1: Biarpun orang bilang alah lambat lagi gaji ini, tapi sebenarnya mie segera ini pun mahal sudah sekarang.
2: Mahal sudah sekarang. Dah berapa segera sudah bagi saya.
1: Ini kerana mempunyai tinggi kandungan garam mie segera ini.
2: Oh, tinggi garam dia kan.
1: Lepas itu bahan perasa rasa pun tinggi. Ada yang bilang, "Oi, sedap ba kalau unda bahan perasa mana nyaman." Tapi mana anda mahu? Kan bahan perasa itu tersimpan lama dalam tubuh badan kita.
2: Betul.
1: Dan akhirnya berisiko untuk jatuh sakit.
2: Kalau bercakap pasal protein ni, tanya ada protein ke tu mie segera? Tiada semua proteinnya.
1: Tiada langsung X. No protein.
2: No.
1: Dia adalah kekenyangan yang sementara.
2: Kan.
1: Auta lagi. Kemudian tidak seimbang.
2: Tidak seimbang. Tiada sebab sana, tiada sayur, tiada apa, kan. Dan juga kurang kandungan vitamin dan juga mineral. Ini dua ni penting untuk badan kita.
1: Lepas tu mengandungi bahan pengawet pula. Sebab itu dia kekal keras sejak media kan.
2: Ini yang bahaya ni kan. Bahan pengawet ni bahaya ni.
1: Lagi
2: dan juga mengandungi pewarna lah. Walaupun orang bilang selamat untuk dimakan pewarna makanan tu, tapi masih juga tidak sihat sebenarnya.
1: Kan. Ada yang bilang mie segera ada cara untuk dimakan sama ada golongan dewasa ataupun kanak-kanak. Yang penting mie segera tersebut direbus terlebih dahulu untuk dibuang apa-apa kandungan yang ada. Kemudian ditapis dan dicucuri dengan air biasa serta disejat. Untuk membuat kuahnya, ada nasihat lagi daripada netizen ni. Jangan gunakan perisa yang sedia ada, sebaliknya buat adunan sedikit. Tanpa garam serta MSG yang berlebihan. Alah, kurang nyaman gitu.
2: Tapi sekarang ni kan banyak trend kan, macam-macam dong masak guna mie segera ni. Banyak sapaknya. Ketam lah, masuk dengan cheese lah, pistachio, macam-macam. Ya betul.
1: Yang patutnya airnya jernih sedikit, jadi sudah ada warna kabut. warna apa tu? Purple.
2: Iya, Bang.
1: Hijau, merah.
2: Lain macam menakutkan untuk dimakan mie segera sekarang ni.
1: Iya, bahkan ada yang bilang, beli pun sebab murah. Banyak barang yang naik harga. Mau makan sekarang memang kena tengok kemampuan dulu, tapi berwaspada.
2: Betul, kena tengok kita punya ni lah. Kita lebih utamakan kesihatan lah. Walaupun kadang-kadang itu makanan, kadang-kadang kena jual tu viral kan, tapi kita tengok daripada sudut kesihatan juga.
1: Sekali-sekala boleh kali ya.
2: Boleh, dua bulan sekali kah?
1: Dua bulan sekali ya.
2: Sebab aku dengar boleh macam tahan, Maggie apa tu, apa mie segera sapa kata gram tu kan. Macam mahal sikit harganya. Jadi dua bulan sekali boleh lah.
1: Sebut pasal katam. Tak ingat ku katam di menumbuh katui.
2: Ikan yang sering jalan tu kan. Capitnya basar-basar.
1: Apa boleh buat? Alam ada jembatan gitu ni. Muninda. Lepasan ni ku pergi cari yang katam kan. Itu dia. Itulah resana sini akan menyusul setelah lepas ini.
2: 8.30.
1: Iya, sebelum itu kita romantis dulu.
2: Oh, ada romantis ah.
1: Ini dia. Malik featuring Dissension Labuan FM.
2: Suara kesisaran.

0: Ada cerita yang buat kita ketawa. Ada kisah yang buat hati tersentuh. Dan ada juga yang bagi semangat serta inspirasi. Jom dengarkan Tular Sana Sini.
1: Wow, semazau pak kami dalam konti tadi. Dengar lagu daripada Nobat Andi lah. Kenapa saya bilang?
2: Nah, kalau sini orang kadang berdua bilang, kan apa nyangkuk? Nyangkuk. Ya.
1: Itu dia.
2: Baik, tular sana sini nih, baby. Ada yang terabang nih kali. Apa nih?
1: Wah, ini dia. Pasukan khas di UDM. Terjun. Dari pesawat buat netizen kacut parut.
2: Kenapa kacut parut? Aku mau
1: tahu. Belum terbang, aku dah meninggal. Baru-baru ini, tular sebuah video memaparkan sekumpulan pasukan khas tentera udara di Raja Malaysia. TUDM membuat persembahan. Terjunan dari pesawat telah mencuri perhatian.
2: Wow, menerusi video yang dikongsi di laman Threads, seramai 15 orang anggota TUDM terjun dari atas langit dengan bermacam-macam gaya. Apa yang lebih menarik, perhatian apabila warganet ataupun netizen kita cuak pula. Diorang pula ancuak tengok video tu.
1: Bikin nervous gitu kan.
2: Betul.
1: Susulan tularnya video itu yang mencecah 22.6K likes dan 1.4K repost di tweets, rata-rata warganet turut memberikan respon masing-masing. Selain daripada meluahkan rasa kagum, ada juga yang kecut perut melihat cara mereka terjun seolah-olah tidak takut langsung dengan ketinggian.
2: Kan, salah satu daripada komen yang daripada kita punya warganet ni katanya, benda ni saya cuma lalui dalam tidur katanya.
1: Saya dalam tidur pun takut mau mimpi begini.
2: Kan? Dan juga ada juga berkongsi gambar lah ketika TUDM selamat mendarat bersama payung terjun mereka.
1: Iya, ada yang bilang lagi.
2: Ada
1: kalau
2: lagi.
1: Kalau saya kat tepi tu agaknya dah mengesot-ngesot pegang besi apa segala. Tak nak terjun dengan package jeritan dan tangisan.
2: Ada yang cakap serius nak tanya mengucap dulu tak sebelum terjun.
1: Lagi. Tiba-tiba ingat yang orang pernah cakap, kalau aku tu sekali terpakai beg laptop, akulah tu.
2: Dia mau terjun pakai kan? Dia pakai beg kan yang penerjun ni kan?
1: Betul. Inilah dikatakan wira-wira negara kan?
2: Betul.
1: Memang terbaiklah brother tentera Malaysia ATM kita ni.
2: TUDM.
1: TUDM. Ini saya terbaca respon netizen ni. Bukan semua orang boleh buat kerja ni. Insan-insan yang terpilih. Ini maknanya Tuhan beri kelebihan kan?
2: Betul.
1: Ikut kemampuan kita masing-masing.
2: Jadi inilah untuk tular sana kita, edisi tular sana sini kita untuk edisi 25 Jun 2026. Jadi jangan lupa terus hantarkan respon anda mengenai sembang pagi kita kan, baby, hari ini, QR ataupun tunai.
1: Nah, kami tunggu respon anda. Muncul. Pendengar yang betapa selalu itu kan, kami pun mau kenal kamu siapa.
2: Betul. Dan selepas ini kami akan live di TikTok.
1: Abang FM.
2: Saya punya kudau, saya punya bulu mata, semua sudah pasang.
1: Wow,
2: sudah
1: garis, on point.
2: On point sudah. Labat mata saya ni.
1: Pakai foundation pada ini hari.
2: Kan, wow.
1: Maklumlah, pasukan bola sepaknya menang.
2: Kan.
1: Baiklah, kita terbang bersamamu dengan Kangen Band Labuan FM.
2: Suara pesisir anda.

dunia yang serba digital ini, berkomunikasi di internet sudah menjadi perkara biasa. Tetapi, adakah kita tahu cara yang betul untuk berkomunikasi secara berkesan dan beradab? Tip pertama, gunakan bahasa yang jelas dan mudah difahami. Elakkan penggunaan bahasa yang kabur atau singkatan yang mungkin membingungkan penerima mesej. Tip kedua, jaga nada anda. Tanpa ekspresi wajah atau suara, kita perlu berhati-hati dengan cara penyampaian mesej kita. Elakkan menggunakan kata-kata yang kasar atau menyakitkan hati. Tip ketiga, beri respon yang membina dan positif. Komunikasi dalam talian juga perlu menunjukkan rasa hormat. Gunakan kata-kata yang memberi sokongan dan dorongan kepada orang lain. Tip keempat, jangan terlalu terbuka. Ingat, internet adalah ruang awam. Elakkan berkongsi maklumat peribadi atau sensitif yang boleh menjejaskan keselamatan anda. Tip kelima, dengar sebelum memberi pendapat. Beri ruang untuk orang lain bercakap dan pastikan kita memahami

0: Kami di Labuan FM pun ada bintang.
1: Ada.
0: Tapi bukan bintang basar. Bintang damit.
1: Bintang damit?
0: Ya. Yeah.
1: Wow, apa ni damit juga bintang ni?
0: Apa ni damit? Ketawa aku kain. Kalau boleh dikasih skala, skala berapa bintangnya damitnya?
1: Kan. Okay, teruskan. Minta maaf.
0: Iya, kita mau cerita. Pasal bintang damitnya sih kaya ni. Apa ni damit je bintang ni benarnya? Adik-adik yang berbakat dalam bidang nyanyian, inilah masanya untuk menyerlahkan bakat anda di pentas Bintang Kecil 2026.
1: Ya, ini mengenai dengan uji bakat Bintang Kecil kan?
0: Ya, yang bakal kembali.
1: Jadi antara syarat penyertaannya berumur 7 hingga 12 tahun, lagu bahasa Melayu, lagu nyanyian artis Malaysia sahaja.
0: Ya, paling penting warga negara Malaysia sahaja.
1: Iya.
0: Jika memiliki suara yang merdu, keyakinan di atas pentas dan impian untuk bergelar bintang, jangan lepaskan peluang keemasan ini.
1: Iya. Dan kepada ibu bapa penjaga, kalau lihat anak tu ada bakat, ada macam dia pernah bercerita cita-citanya ingin menjadi seorang bintang, inilah masanya hantarlah anak-anak kita, orang kata berilah sokongan. Sebab ini dia yang suka, kita bagi apa yang dia suka. Nanti orang bilang alah, jadi satu penyesalan kepada anak kita. Kena siok. Kan mami lah ni dirantar siah. Dia bilang nanti.
0: Basar sudah kau. Anda dapat lah kau ikut bintang kacil kan. Jadi beri ruanglah kan. Bagilah kepada anak-anak dorang untuk tunjukkan bakat, bina keyakinan dan cipta pengalaman yang tidak dapat dilupakan. Sebab pentas akhirnya nanti di Kuching, Sarawak.
1: Wow. Jauh tujuknya.
0: Baby Bumi Kenyalang bah bintang kecil ni.
1: Kan. Sanalah lahirnya bintang.
0: Betul, sekitar September nanti.
1: Oh, sekitar September. Oh, jadi uji bakatnya peringkat wilayah persekutuan Labuan akan datang, tapi dah lama lagi tu kalau begitu kan.
0: Nantikan. Sebab kita mencari siapakah yang akan menjadi finalis untuk bintang kecil peringkat kebangsaan di Kuching, Sarawak nanti.
1: Kalau tahun lepas adik putra mewakili Labuan, tahun ini kita cari putra ataupun putri lagi.
0: Betul. Tarikh, masa dan lokasi akan dimaklumkan dari semasa ke semasa.

0: masa bagaimana kakak Eda uji bakat bintang kecil Labuan FM ini tunggu.
1: Jadi ikuti selalu rapat-rapat media sosial Labuan FM, di sana ada pengumumannya. Nanti mungkin hari ini, esok, lusa.
0: Kan?
1: Ikut rapat-rapat.
0: Ketat-ketat gitu. Labuan FM berpisah tiada. Di samping kami menyiarkan info mengenai FIFA 2026.
1: Betul.
0: Topik untuk bintang kecil juga dari masa ke masa.
1: Tepat sekali. Baik, baby. 9 pagi. Tersinggah lagi sekali kenal Sel FM untuk mendengarkan berita utama 9 pagi.
0: Ya, tetapi sebelum itu kita dengarkan sebuah lagu daripada artis yang baru saja menjadi mami semalam.
1: Tahniah
0: kepada Amira Osman. Selamat melahirkan cahaya mata lelaki di Kuala Lumpur. Syukur. Jadi, hati-hati di mana juga anda berada.

0: semua pihak sekali lagi diingatkan agar tidak mengaitkan institusi diraja dalam polemik politik, khususnya ketika suasana menjelang pilihan raya. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan sebarang perbezaan pandangan atau kenyataan yang timbul dalam kalangan ahli politik perlu ditangani secara matang tanpa melibatkan institusi diraja. Peringatan itu dikeluarkan menjelang penamaan calon pilihan raya negeri Johor pada Sabtu ini. Dalam pada itu, Perdana Menteri mengumumkan peruntukan tahunan bagi setiap kawasan rukun tetangga KRT dinaikkan kepada RM10,000. Ia akan disalurkan pada 1 Januari depan. Jelas Dato' Sri Anwar, peruntukan itu dibuat selepas kadar geran tahunan KRT kekal pada RM6,000 sejak 10 tahun lalu. Meski peranan institusi itu penting dalam membantu kerajaan menangani pelbagai isu di peringkat akar umbi.
1: Dan sebab itu, saya harap kawan-kawan faham dan mengapa kita ada mau pupuk dengan latihan bagi kawasan rukun tetangga, kerana jumlahnya besar, lebih 200 ribu anggota datang kuasa. Liputan komuniti cecah lebih 12.9 juta. Bayangkan kita boleh tangkis semua percobaan menghasut dan memecah belahkan kita. Kita boleh membina kekuatan baru.
0: Dalam pada itu, 8,615 KRT yang ditubuhkan di seluruh negara bakal menerima lonjakan kapasiti operasi susulan pengumuman Perdana Menteri itu. Menurut Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agodagang, ia satu pengiktirafan besar terhadap peran KRT sebagai institusi komuniti yang menjadi pemangkin perpaduan, keharmonian dan kesejahteraan rakyat selama lebih 5 dekad. Selain itu, gerakan komuniti bawah kementeriannya telah diperkasakan melalui pelbagai inisiatif yang melibatkan kira-kira 250 ribu anggota KRT. Bagi memastikan program Budi Disil berjalan dengan baik, kerajaan mengambil pendekatan terbuka dalam menerima sebarang cadangan. Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata sebarang keputusan termasuk isu penambahan kuota perlu dibuat berdasarkan data penggunaan sebenar. Menurutnya, pengalaman pelaksanaan subsidi bersasar sebelum ini termasuk bagi sektor e-panggilan menunjukkan kerajaan sentiasa bersedia membuat larasan berdasarkan data penggunaan sebenar. Malaysia sudah bersedia menghadapi sebarang kesan fenomena El Nino terhadap sektor pertanian dan bekalan makanan. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Muhammad Sabu berkata amaran awal akan dikeluarkan kepada rakyat sekiranya berlaku cuaca panas yang ketara. Kementerian juga akan memantau kesannya terhadap pengeluaran hasil pertanian, terutamanya sayur-sayuran. Menurut beliau, Malaysia terus bersedia bekerjasama dengan negara-negara ASEAN bagi memastikan bekalan makanan terus mencukupi sekiranya berlaku gangguan pengeluaran hasil pertanian secara mendadak. Dalam pada itu, Dato' Sri Muhammad memberi jaminan bekalan makanan negara ketika ini berada dalam keadaan stabil.
2: Bekalan makanan sekarang stabil, insyaAllah, sampai ke bulan Disember akan datang. Dan kita akan membuat pengumuman-pengumuman awal pada netizen jika berlaku perubahan mendadak. Sebab masa ini dia tidak akan berlaku perubahan mendadak. Kita harap perangan antara Israel, Amerika dan Iran itu akan reda. Kita haraplah kalau reda, dia akan kembali stabil.
0: Dato' Sri Muhammad Sabu. Universiti Sains Malaysia USM dan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM terus mengharumkan nama negara apabila tersenarai dalam kelompok 7 universiti terbaik dunia menerusi Times Higher Education THE Impact Rankings 2026. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abkaria berkata USM melonjak ke kedudukan kelima, maka UKM berada di tangga ketujuh. Lebih 1,600 universiti dinilai berdasarkan sumbangan daripada matlamat pembangunan mampan SDG Pertubuhan Bangsa Bersatu. USM telah mengekalkan kedudukan nombor 1 dunia bagi SDG 17 Perkongsian Demi Matlamat, sekaligus membuktikan keupayaan Universiti Malaysia memimpin kerjasama strategik di peringkat global. 32 rumah di Taman Langat Utama 2 dekat Bukit Canggang Banting terjejas banjir dipercayai berpunca kejadian ban pecah. Jabatan Bom Bandar Penyelaman Malaysia JBPM Selangor memaklumkan panggilan kecemasan diterima pada pukul 4.12 pagi tadi. Komando Operasi Pegawai Bom Bekalan 1 Muhammad Nasarudin Syarudin memaklumkan siasatan awal mendapati banjir yang dianggarkan berkedalaman antara 1 hingga 3 kaki itu berpunca daripada ban pecah yang berlaku kira-kira 800 meter dari lokasi. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Namun penduduk terjejas dinasihat berpindah ke lokasi selamat sebagai langkah berjaga-jaga. Pihaknya terus melaksanakan operasi pemantauan di lokasi terjejas.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Brazil mengesahkan kedudukan selaku juara kumpulan C selepas menewaskan Scotland 3-0 di Stadium Miami. Juara dunia 5 kali itu memperoleh gol seawal minit ke-7 menerusi Vinicius Junior. Asalkan berterusan, kegang lawan membolehkan bintang Real Madrid itu menghasilkan jaringan kedua skuad Samba sebelum tamat aksi separuh masa pertama. Satu lagi jaringan Brazil diperoleh menerusi jaringan Matheus Cunha minit ke-60. Di Stadium Atlanta, Maghribi bangkit dua kali daripada ketinggalan sebelum menewaskan Haiti 4-2. Namun terlepas peluang merampas kedudukan Brazil selaku juara kumpulan C atas perbezaan jaringan. Haiti terlebih dahulu mendapat gol menerusi jaringan sendiri penjaga gawang lawan Yassin Bounou pada minit ke-10. The Atlas Lions kemudiannya menyamakan kedudukan pada minit ke-39 menerusi Ashraf Hakimi. Haiti kembali mendahului menerusi jaringan penyerang Wilson Isidor pada minit ke-43. Maghribi menyamakan kedudukan Nusi Ismail Sabri pada lewat separuh masa pertama. Dua gol masing-masing dijaringkan Sofian Rahimi dan Gesimi Yassin pada minit ke-78 dan 89 melengkapkan kemenangan 4-2. Maghribi dijangka berdepan sama ada Belanda atau Jepun dalam pusingan 32 terbaik nanti.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara, gempa bumi bermagnitud 6.9 menggegarkan utara Jepun hari ini. Menurut agensi meteorologi Jepun, gempa dikesan pada kedalaman 50 km di luar pantai wilayah Iwate di pulau utama Honshu. Gegaran terus dirasai hingga ke Tokyo. Setakat ini tiada laporan awal mengenai kemalangan jiwa dan kerosakan besar. Namun beberapa perkhidmatan kereta api berkelajuan tinggi Shinkansen digantung sementara sebagai langkah berjaga-jaga. Sementara itu, Venezuela dilaporkan turut mengalami dua gempa bumi kuat bermagnitud 7.2 dan 7.5. Kejadian itu menyebabkan beberapa bangunan runtuh. Namun setakat ini tiada laporan awal mengenai kemalangan jiwa. Menurut Pusat Kajian Geologikal Amerika Syarikat, pusat gempa dikesan 21 km barat Bandar Moron kira-kira 10.45 malam waktu tempatan. Maka gempa kedua berlaku beberapa saat kemudian kira-kira 45 km dari pusat gempa. Oman mengumumkan pembukaan laluan perkapalan sementara melalui Selat Hormuz. Demikian menurut hantaran Pusat Keselamatan Maritim negara itu di media sosial. Koridor bebas tol itu dibuka kepada semua jenis kapal dengan penyelarasan bersama pertubuhan maritim antarabangsa. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memohon Kongres meluluskan peruntukan tambahan berjumlah hampir $88 bilion. Majoritinya bagi menampung kos perbelanjaan perang di Asia Barat. Permohonan yang dikemukakan oleh White House itu meliputi puluhan bilion dolar untuk Pentagon. Selain peruntukan bagi membantu golongan petani, usaha membendung Ebola di Afrika Tengah dan projek infrastruktur domestik. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Elak heret institusi diraja dalam polemik politik. KPKM sedia hadapi kesan El Nino pantau bekalan makanan. sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Denan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
3: Saudara, demikian tadi anda telah pun mengikuti Utama 9 dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur, kembali semula bersiaran di Labuan FM.

0: anda berminat dengan TVET? Jom sertai kami di ATEC JTM Kampus Labuan. Kami menyediakan latihan kemahiran teknikal di peringkat sijil dan diploma yang diperlukan dalam industri setempat. Kami juga menyediakan kemudahan pembelajaran, allowance saku RM100, asrama dan makan secara percuma, juga fasiliti sukan dan riadah untuk keselesaan pelajar. Berminat? Permohonan boleh dibuat melalui laman web mohon.tvet.gov.my atau datang sendiri ke kampus kami untuk pertanyaan dan maklumat lanjut.
1: Demam bola sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui bangsa Gos Manta, Mio Adlan, Anas Farid, Syafiqa Ishak, Firdaus Musa, Ridwan Mustafa dan Aizuddin Nizam Shah.

0: saya rasa semua orang maklum kesan kata pembahaya rokok ni. Even kalau kita tanya para perokok pun dia tahu. Dia sedar sebenarnya. Rokok ni tak sehat, doktor, dia kata. Tapi kenapa masih merokok? Itu yang kita katakan tadi. Dia dah ketagihan nikotin. Bila dia dah masuk ketagihan nikotin ni, satu perkara yang susah untuk... Dia susah tapi tak mustahil untuk kita revert balik ataupun kita ubati. Kembali balik persoalan tadi lah. Rokok ni, kesan buruknya bukan setakat pada perokok, tapi kepada orang sekelilingnya. Di mana istilah kita selalu pakai adalah second-hand smoker ataupun rokok. Orang yang mendapat kesan-kesan rokok daripada orang yang merokok. Pernah kita dapat kes isterinya. Bila kita tengok ada yang kita buat power sebagainya lah. Bila ditanya adakah merokok, dia kata tidak. Tetapi malangnya, suaminya ataupun mana-manalah pasangan ataupun isi rumah yang lain tu merokok. Jadi ini antara perkara yang menduka citakan lah. Maksudnya merokok ini, perokok tu kadang-kadang dia tak kisahkan diri dia, tapi pada yang sama dia tak menyebabkan orang lain turut merana lah. Dan juga perkara yang sedar atau tidak sedar, yang merokok ni sebenarnya membazir duit. Dan kalau tuan-tuan semua boleh fikir kan, satu rokok sekarang harga mungkin RM15 ke atas. Jadi kita buat calculation-calculation tu, kira-kira satu bulan tu berapa ribu sebenarnya telah dihanguskan. Dan mulalah kata tak cukup duit. Sebenarnya duit tu ada, tetapi dibelanjakan pada perkara yang salah.
1: Dr. Muhammad Hafizuddin bin Ahmad, pakar perubatan kesihatan awam, Ketua Seksyen Kawalan Penyakit, Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Labuan.
2: Labuan FM, suara pesisir anda.
3: Ya, di jam yang terakhir masih lagi bertemankan Zahir Khairul Ong dan juga Baby Amoy.
2: Oh, Baby Amoy. Wahaw, ni hao ma. Baiklah, ada yang sedang menyaksikan perlawanan bola sepak kata.
3: Betul kan, ada dua perlawanan sekarang ni, Baby. Saya tengok sekarang di skrin di sini, kiri kanan saya tengok. Ada perlawanan antara Chile menentang Mexico dan juga Afrika Selatan menentang pasukan Korea Selatan. Tentunya di RTM Click.
2: Betul, percuma. Jadilah seperti Kai.
3: Betul.
2: Biarpun kiri kanan dia menonton bola sepak, tetapi dia tetap fokus untuk meneruskan konti segmen Salam Padian terbaik. Jangan kerana bola ini.
3: Betul.
2: Alamak, mandi tak basah. Makan tak kenyang. Sedapnya makanan tu.
3: Betul. Lepas urusan lain tidak terbuat. Jangan begitu. Bola-bola juga kerja hakiki kena buat.
2: Betul. Baik. Jadi kekalah bersama-sama dengan Labuan FM dan RTM sebagai penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
3: Ya, saya kita hai-hai dulu kawan-kawan kita yang ada di TikTok ini. Siapa? Kita ada Kim Lee Gitam, orang Kuala Panyut, tinggal di Semenanjung sekarang ini.
2: Betul, di KL, bukan Kampung Lajau.
3: Bukan.
2: Tapi di Kuala Lumpur.
3: Kita ada Jamie Rus, Cuadi, ada 2A pun ada, Azira ada.
2: Azza Aljan baru saja singgah. Ramai lagi lah yang sedang tap-tap screen.
3: Betul.
2: Terima kasih kasi kawan-kawan kami orang. Baiklah, topik sembang pagi hari ini.
3: Betul.
2: Kamu jenis yang mana? Lebih suka guna QR, ambil telefon, scan, ataupun tunai.
3: Tunai saja.
2: Sebagai pembeli dan juga penjual. Kongsikan.
3: Kan, antara respon kita bacakan di Facebook dululah kalian. Daripada Izzah Rosdi, katanya lebih suka pakai QR sebab senang.
2: Iya, penting telefon ada bateri.
3: Benar. Sama ada internet lah.
2: Benar. Kalau tidak, sekejap. Saya keluar dulu pergi depan pintu sana. Ini lain tidak kuat.
3: Betul.
2: Bari watir arah penjual kada ya.
3: Kan.
2: Benar kan tu.
3: Lari ini karang. Ataupun cuma pinjam hotspot mu tu.
2: Atau risikonya kan kalau kita pakai QR.
3: Benar.
2: Lagi daripada Liz Nuri, sebagai pembeli, dia lebih sukalah guna kaedah QR. Sebab dompet saya selalunya kosong.
3: Amat.
2: Tiada tunai. Sebagai penjual saya suka dua-dua lah, cash ataupun QR nak kisah, asalkan jangan bau utang.
3: Itu masalah. Daripada Ming Harun, kedua-dua QR dan tunai katanya.
2: Lagi daripada Rosiana Z, dua-dua pun boleh, Min.
3: Boleh.
2: Tapi lebih kepada QR, mesti ada jual duit cash sedikit eh.
3: Kan,
2: sebab
3: kan,
2: sesetengah kedai ada yang tidak mau QR, perlu bayar cash.
3: Betul. Itu pendapat daripada kawan kita di Facebook 8 FM. Manakala di TikTok pun ada juga ni. Antaranya Jimenos, dia prefer kepada QR. Dan sedikit ada dia cakap lah kan, QR ni setakat dia cakap di sini bolehlah ditambah pembaikan. Katanya setakat ni telah di Malaysia saja, mana tahu nanti akan datang diguna pakai di luar negara, dia bilang. Kan, sebab leceh juga kalau mau tukar mata wang ataupun cash limited. Katanya nak semua ada ataupun mampu ada kad, kad kredit, kad debit sebagainya.
2: Benar. Respon yang singgah di WhatsApp peribadi saya daripada Rosiana di Pusat Bandar, katanya tunai ataupun QR, apa yang penting ialah berbelanja secara bijak mengikut kemampuan.
3: Jadi itulah antara pendapat. Kita akan bacakan lagi satu persatu. Demi satu persatu kami bacakan demi anda semua. Jadi teruskan hantar respon. Kami akan baca satu persatu lagi.
2: Kami berdua menantikan pandangan anda. Dan selepas ini kita dengarkan pula lagu pilihan yang disediakan untuk anda daripada Rosiana.
3: Hai Rosiana.
2: Mari kita dengar Labuan FM,
3: suara pesisir anda.
2: Baby Amoy
3: Kerong.

cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta

saat permainan memasuki minit-minit terakhir, negara manakah bakal muncul juara? Dan negara mana pula terpaksa akur?

0: hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Ya, menariknya di RTM Klik, anda bukan sahaja boleh menyaksikan siaran langsung perlawanan yang terpilih, malah jika terlepas aksi sebab bekerja ataupun mempunyai urusan lain kan, anda boleh lagi menonton semula tau. Melalui fungsi catch up. Kecap yang disediakan. Bukan kicap.
2: Kicap bikin cacah.
1: Malah apa yang menariknya, Kai? Bagi peranti yang disokong, pengalaman tontonan turut dipertingkatkan dengan audio untuk suasana yang lebih mengasyikkan.
2: Macam berada di stadium kan.
1: Hebatlah RTM Klik. Bravo.
2: Betul. Dan sekarang ini sedang berlangsung perlawanan kumpulan A, yang mana di antara Mexico menentang Cijia di minit 36 sudah sekarang ini. Anda boleh saksikan secara langsung menerusi Sukan Plus. Juga juga berlangsung kumpulan A di antara Afrika Selatan menentang Korea, yang mana Cijia dan juga Mexico masih lagi terikat 0-0. Begitu juga dengan Afrika Selatan dan Korea masih terikat 0-0. Korea Selatan memerlukan kemenangan untuk orang kata menghidupkan kembali kan peluang untuk ke pusingan kalah mati.
1: Wow, wah, champion dia orang ane. Itu pasal larian ni.
2: Ane.
1: Kalau esok ada lah, lagi. Ada bau. Lah, ada sebulan lagi bulan sipakan ni. FIFA 2026.
2: Benar.
1: Jadual perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 esok 26 Jun 2026. Cantik hari bulan ni suka.
2: Kan cantik kan?
1: 26.
2: Betul. Jadi mau kahwin ni.
1: Menikah kan.
2: Okey, teruskan TV.
1: Kai mulakan dulu.
2: Baik, untuk pusingan orang kata first stage ataupun pusingan pertama di peringkat kumpulan, perlawanan ketiga kumpulan E, perlawanan antara Ecuador menentang Jerman, boleh saksikan secara langsung pada pukul 4 pagi di saluran Sukan Plus dan juga RTM Klik. Juga perlawanan yang sama di kumpulan yang sama di antara Curaçao menentang pasukan Ivory Coast pukul 4 pagi juga di TV. Okey, serentak sebab takut kapsit. Sebab tu dah serentakkan.
1: Hebat kau sebut nama tadi tu. Sekali lagi.
2: Yang mana tu?
1: Sudah undang hari.
2: Kan Curaçao dan juga Ivory Coast. Begitu.
1: Kalau aku menyebut berkulut lagi. Lagi first stage untuk Group F, Japan menentang Sweden.
2: Wow.
1: Pukul 7 pagi. Ini waktu anda memandu ke pejabat mungkin. Juga Tunisia versus Netherlands sama juga pukul 7 pagi.
2: Grup yang sama kan? Grup mana? F.
1: Lagi?
2: Boleh tengok saksikan di Sukan Plus juga. Okey. Dan juga ada tiga perlawanan. Banyak perlawanan besok ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6 perlawanan.
1: Bas susun.
2: Tadi tu pukul 7 pagi untuk kumpulan F. Tapi kumpulan D pukul 10 pagi. Pusingan orang kata perlawanan ketiga lah. Kan? Iaitu di antara pasukan Paraguay menentang Australia. Boleh saksikan secara langsung 10 pagi di Sukan Plus. Dan juga Turki menentang Amerika Syarikat. Pada pukul 10 pagi juga di saluran. Okey.
1: Nah, hebat RTM Klik. Ada Sukan Plus.
2: Benar.
1: Okey pun. Aroh.
2: Dede
1: ini tayang.
2: Nanti TV2 pun ada tu. Bila dia sudah serentak sampai 3-6 klaim. Begitu.
1: Jadi tidak kiralah sama ada di rumah kah?
2: Mana?
1: Di pejabat. Ataupun Banar. Ketika dalam perjalanan, anda masih lagi boleh mengikuti kemeriahan kejohanan bola sepak terbesar dunia menerusi RTM Klik.
2: Ingat, RTM penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
1: Terima kasih pelagi senja. Singgah di TikTok Labuan FM. Kita ada Azira, Kim Lee Gitam, Chuadi, Miza pun ada. Dan ramai lagi.
2: Tap.
1: Sampai berapa K, Kai?
2: Sekarang sudah 57.4. Kita target 80K, boleh guys? Ada dalam 20 minit lagi ni. Kasih sampai 80.
1: Boleh sedekah lah pada kami. Terus berhibur. Lagu ini khas
2: Jom.
1: Untuk anak perantau di kota Metropolitan Kaupusan, Francis London.

sehari memetik melur, disusun rapi di dalam raga. Kamis tiba, pantun beralur, warisan bahasa kita jaga. Hai semua, bertemu lagi kita dalam Cakna Bahasa untuk hari ini. Hari ini saya ingin berkongsi berkenaan dengan pantun. Pantun pilihan minggu ini, berbaju kurung fashion terkemuka, tambah cantik, tambah bergaya. Jangan murung, jangan berduka, usaha ikhlas pasti berjaya. Pantun ini terdiri daripada dua baris pembayang dan dua baris maksud yang saling berkait melalui pelambangan dan kiasan. Pembayangnya ialah berbaju kurung, fashion terkemuka, tambah cantik, tambah bergaya, yang menggambarkan keindahan dan keanggunan seseorang apabila berpakaian kemas dan bergaya, sekaligus melukiskan imej positif secara zahir. Maksud pantun pula terkandung dalam baris jangan murung, jangan berduka, usaha ikhlas pasti berjaya, yang membawa nasihat agar tidak mudah berputus asa atau bersedih hati. Sebaliknya, terus berusaha dengan penuh keikhlasan kerana usaha yang bersungguh-sungguh akan membuahkan kejayaan. Secara keseluruhan, pantun ini menekankan nilai keyakinan diri, semangat positif dan keikhlasan dalam berusaha sebagai kunci mencapai kejayaan.

0: Ya, di mana-mana rancak. Kami di Konti pun rancak juga. Dengan sokongan daripada follower tegar TikTok. Kita ada Dina Ambaragang. Wow.
1: Wow.
0: Kerana kita dia lambat masak.
1: Bye-bye, saya masak dulu dia bilang ya kan. Sorry ya.
0: Terima kasih ya. Sambil tap-tap screen. Sambil juga putung bawang merah.
1: Baik, baby. Terima kasih sekali lagi kepada mereka sudah pun tap-tap screen 69.1.
0: Sikit lagi tu. Mau sampai 80.
1: Dan ada juga yang bagi respon tadi. Terima kasih banyak. Esok kita akan bersiaran lagi sama-sama. Kita akan menceriakan pagi anda.
0: Betul. Terima kasih Pelangi Senja. Ada lagu khas untukmu sebentar saja lagi. Orang Kampung Kaman Sipitang.
1: Wow.

0: Kan Damn Happy lagu dia tadi, dia minta anu lagu apa nama tadi tu, komposan kan lagu dia minta tu.
1: Terus dia sumayau.
0: Jadi esok jangan lupa sama-sama kami lagi. Terima kasih yang setia di 103.7 ataupun 89.4 MHz. Mana satu yang terang kamu pilihlah. Kalau gisis-gisis bunyinya tu, kamu pilihlah channel satu tu.
1: Tapi yang pasti RTM clear.
0: Itu confirm tak ada masalah, insyaallah.
1: Asalkan ada internet.
0: Menina sanyamnya bunyinya tu.
1: Baiklah, Baby Nalin Kim Bilit mengundurkan diri. Sampai kita jumpa lagi ya. Minta maaf lah kalau sepanjang kami bersiaran ni ada lebay yang tak ngam di hati. Kan jangan simpan lama-lama.
0: Kan, minta maaf kami. Kan. Jadi salam sayang daripada saya, Khairul Ong. Rindu boleh kembali jangan. Assalamualaikum. Bye-bye.
1: Zai jin pon si kau kota wadah.
0: Gol. Tengok bola lagi. Tengok bola.

0: saya rasa semua orang maklum kesan ataupun bahaya rokok ni. Even kalau kita tanya para perokok pun dia tahu. Dia sedar sebenarnya. Rokok ni tak sehat, doktor, dia kata. Tapi kenapa masih merokok? Itu yang kita katakan tadi. Dia dah ketagihan nikotin. Bila dia dah masuk ketagihan nikotin ni, satu perkara yang susah untuk... Dia susah tapi tak mustahil untuk kita revert balik ataupun kita ubati. Kembali balik persoalan tadi lah. Rokok ni, kesan buruknya bukan setakat pada perokok tapi kepada orang sekeliling ni. Di mana istilah kita selalu pakai adalah second hand smoker ataupun rokok. Orang yang mendapat kesan-kesan rokok daripada orang yang merokok. Pernah kita dapat kes isterinya bila kita tengok ada bila kita buat power dan sebagainya lah. Bila ditanya adakah merokok, dia kata tidak. Tetapi malangnya suaminya ataupun mana-mana lah pasangan ataupun isi rumah yang lain tu merokok. Jadi ini antara perkara yang menduka ciptakan lah. Maksudnya merokok ini, perokok tu kadang-kadang dia tak kisahkan diri dia, tapi pada yang sama dia tak menyebabkan orang lain turut merana lah. Dan juga perkara yang sedar atau tidak sedar, yang merokok ni sebenarnya membazir duit. Dan kalau tuan-tuan semua boleh fikirkan, satu rokok sekarang ni harga mungkin RM15 ke atas. Jadi kita buat calculation-calculation tu, kira-kira satu bulan tu berapa ribu sebenarnya telah dihanguskan. Dan mulalah kata tak cukup duit. Sebenarnya duit tu ada, tetapi dibelanjakan pada perkara yang salah.
1: Dr. Muhammad Hafizuddin bin Ahmad, pakar perubatan kesihatan awam, Ketua Seksyen Kawalan Penyakit Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Labuan.
2: Labuan FM, pilihan kita, variasi musiknya, variasi infonya.

Baik, itu dia Meet Uncle Hussein. La la la, kerjalah. Variasi lebih banyak hiburan untuk anda. Assalamualaikum, selamat pagi semua. Salam Khamis, hari 25 Jun 2026. Hari ataupun tarikh yang ditunggu-tunggu oleh penjawat awam. Okay, jadi tahniah diucapkan. Sebelum anda membelanjakan wang gaji anda tu, pastikan anda senaraikan dululah benda-benda yang wajib dibayar. Okay, utamakan dahulu mana yang lebih utama. Okay, yang selebih-lebihnya tu barulah kita boleh belanjakan. Belanja apa-apalah di luar perancangan mungkin kan. Tapi kena berjima cermat dan kena asingkan juga untuk simpanan untuk masa-masa kecemasan. Itu paling penting. Jadi selamat menerima gaji lah kan. Untuk penjawat awam yang belum lagi gaji tu, sabar kamu orang kan, jangan sedih-sedih. Okay, hari ini saya Farah Diana menyampai segmen variasi ke udara sampai pukul 2 petang. Dan macam biasa, nak lebih banyak lagu, lagu lama, lagu baru, ada kan lagu yang rancak ataupun lagu-lagu yang jiwang-jiwang begitu, macam-macam lah ada dalam variasi ni. Okay, namanya pun variasi kan. Yang penting anda kena terus dengar kami di dua frekuensi kami, 103.7 ataupun 89.4 MHz. Juga boleh dengarkan melalui RTM Klik, dan saya akan live kejap lagi melalui Facebook Labuan FM. Yang belum lagi follow social media kami, sila follow. Ada Facebook, Instagram, laman X dan juga TikTok. Okay, jadi jom kita layan lagu seterusnya. Islin dan juga Dato' M.K. Kalau ini dia pening, jangan pening-pening kamu hari ini ya. Jadi terus layan Labuan FM.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lag kelas dunia.
1: Bosan dengan yang sama setiap hari? Inilah masanya untuk variasi di Laban FM. Lebih banyak hiburan untuk anda.

Baik, itu dia lagu daripada Ace Strange, Inginkan Kau. Okey, 10.34 minit pagi sudah ketika ini. Yang baru saja mendengarkan siaran kami, anda bertemankan saya Farah Diana, merusi segmen Variasi. Lebih banyak hiburan untuk anda. Okey, nantikan ya, yang bakal-bakal tiba. Ya, Uji Bakat Bintang Kecil 2026 kembali lagi. Jadi untuk adik-adik yang berbakat dalam bidang nyanyian, inilah peluang untuk menyerlahkan bakat anda. Okey, syarat penyertaan yang berumur 7 hingga 12 tahun, lagu mesti bahasa Melayu sahaja. Okey, lagu bahasa Inggeris, lagu bahasa Cina tu tidak dibenarkan ya. Okey, jadi lagu yang dipilih juga mestilah lagu yang dinyanyikan ya, penyanyi asal artis Malaysia sahaja. Okey, jadi tarikh akan dimaklumkan dari semasa ke semasa. Jadi anda kena ikutilah perkembangan terkini melalui platform rasmi Labuan FM. Okey? Jadi kena tunggu bila kami akan adakan uji bakat itu. Dan anda kena follow sekali lagi kami punya social media, Facebook, Instagram, Laman X dan juga TikTok Labuan FM. Kami akan updatekan di platform kami nanti, okey? Jadi kena tunggu ya. Okey, saya sudah pun live versi Facebook Labuan FM ketika ni. Jadi kalau ada ucapan, boleh komen, saya akan baca. Okey, jadi saya nak anda semua semangat ceria hari ni di samping melakukan tugasan anda, tak kiralah di rumah, di tempat kerja, mungkin ada yang tengah memandu, kan? Hati-hati memandu ya. Jadi teruskan pemanduan anda dengan ceria bertemankan kami di Labuan FM. Suara pesisir anda ada banyak lagi lagu selepas ini. Tapi apa pun, ini dia Izzat Lazim dan juga Amsyar Lee, Mengintai dari Tirai Kemar. Dengarkan Labuan FM, suara

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sedikit daun salad mushroom.
2: Inilah dia anak di rumah, satu resipi ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan ketinggalan hanya di TV OK.

Baik, itu dia Die With A Smile. Baru saja lagu yang baru saja menghiburkan anda, nyanyian Lady Gaga dan juga Bruno Mars. Okey, sudah pukul 10.48 minit pagi sudah ketika ini. Okey, jadi apapun, selamat bekerja untuk anda semua. Ada juga yang mungkin baru balik dari kerja, mungkin shift malam kan. Selamat beristirahat diucapkan. Untuk sedia rumah, berhati-hati ya, melakukan kerja-kerja rumah. Okey, kalau ada anak-anak kecil di rumah tu, sila tengok kan di mana mereka berada. Okey, jangan biarkan mereka bersendirian ya. Jadi pastikan kalau yang ada anak-anak kecil di rumah, jangan biarkan anak-anak anda tu hilang daripada pandangan anda walaupun sesaat. Itu sangat-sangat bahaya. Sebab kita tak tahu kan, takutlah mereka ni bermain benda-benda yang boleh membahayakan mereka. Okey? Baiklah. Ini kisah yang sangat-sangat menarik. Okay, kalau macam dulu-dulu kan, orang dulu-dulu ni, kalau kita sekarang ni, kita ada peti besi kan untuk menyimpan apa, duit ke, harta karun ke. Tapi kalau dulu-dulu ni, selalunya tempat mereka menyimpan harta karun mereka, kadang-kadang pelik-pelik setempat tu kan, kan, yang simpan dalam tin tu pun sampai sekarang masih ada. Okay, ini mengenai seorang pengawal keselamatan ya, yang menjadi perhatian ramai selepas dia menemui hampir 100 gram emas di dalam sebuah periuk nasi yang dibuang, namun memilih untuk menyerahkannya kepada polis bagi mencari pemilik sebenar. Jadi ketika kejadian ni, lelaki berusia 70-an itu dari George ya, wilayah Gyeongsang Selatan, jadi sedang menjalankan tugas mengasingkan barangan kitar semula ke sebuah kompleks pangsapuri. Jadi sewaktu dia periksa periuk nasi elektrik yang ditinggalkan di kawasan pelupusan, dia menemui sebuah beg plastik hitam di dalamnya. Dan lebih mengejutkan, beg tersebut mengandungi beberapa jongkong emas, shilling emas dan juga sebentuk cincin. Jadi menurut agensi polis kebangsaan NPA, jumlah keseluruhan emas yang ditemui dianggarkan seberat 93.75 gram ataupun 25 don ya, dengan nilai pasaran sekitar 19.1 juta won ataupun 51 ribu ringgit Malaysia. Di Korea Selatan ya, ukuran tradisional don ini digunakan bagi emas ya, dengan satu don bersamaan 3.75 gram. Jadi meskipun berpeluang menyimpan penemuan itu, pengawal berkenaan mengambil keputusan untuk melaporkannya kepada polis pada keesokan harinya dan meminta bantuan pihak berkuasa mengesan pemilik sebenar. Jadi polis kemudian jalankan siasatan termasuk meneliti rakaman kamera liter tertutup CCTV di sekitar kawasan kitar semula tu. Dan hasil siasatan mendapati emas tersebut sebenarnya milik seorang wanita warga emas yang baru meninggal dunia. Dan difahamkan wanita tu menyimpan emas berkenaan

oleh keluarga wanita itu. Ha, jadi kisah tu mula tularlah. Ya, selepas NPM memuat naik video di saluran YouTube rasminya yang memaparkan pengawal keselamatan itu membawa periuk nasib tersebut ke balai polis. Jadi rata-rata netizen memuji kejujuran lelaki berkenaan dan nyifatkan sikap amanahnya wajar dicontohi. Betul. Okay, sebab kalau zaman sekarang ni, bila jumpa harta karun mas seperti itu, jaranglah nak laporkan kepada polis kan. Kadang-kadang ada yang lebih memilih kan untuk mengambil saja terus harta tersebut. Okay, tanpa memikirkan siapa pemiliknya. Jadi ini adalah satu sikap kejujurannya yang patut ada dalam diri kita. Kalau boleh kita semua kena ada sikap bertanggungjawab dan juga jujur. Jujur tu yang sangat-sangat susah kita mau cari sekarang kan. Okay, baiklah, selepas ni 11 pagi kita ada lagi perkongsian menarik. Jangan lupa kita ada slot khas menerusi variasi ini. Ada perkongsian siapa dia, juga ada cakna bahasa. Jadi teruskan mendengarkan lagu-lagu yang terbaik ia telah pun kami susun dalam playlist variasi hari ini yang akan menemani anda di mana jua. Tapi sebelum kita dengar lagu, apa kata kita dengarkan dulu Berjaur Kemana yang diterbitkan oleh DJ Reha.

Hai semua, hari ini saya mau kongsikan satu tempat menarik yaitu Pasar Payang. Pasar Payang merupakan salah satu destinasi terkenal di Kuala Terengganu, Terengganu. Pasar ini menjadi tumpuan penduduk tempatan dan pelancong kerana menawarkan pelbagai barangan tradisional serta hasil tempatan yang unik. Di Pasar Payang, pengunjung boleh mendapatkan pelbagai produk seperti songket, batik, kain tenun dan kerap tangan yang melambangkan budaya negeri Terengganu. Selain itu, terdapat juga pelbagai makanan tradisional seperti keropok lekor, dodol dan ikan kering yang menjadi kegemaran ramai. Suasana di Pasar Payang sangat meriah dan menggambarkan kehidupan masyarakat tempatan yang masih mengekalkan cara perdagangan tradisional. Pengunjung juga boleh berinteraksi dengan peniaga sambil menawar harga barang. Secara keseluruhannya, Pasar Payang bukan saja tempat membeli belah tetapi juga merupakan pusat budaya yang penting di negeri Terengganu. Ia sesuai dikunjungi oleh sesiapa yang ingin mengenali tradisi dan keunikan negeri ini. Menarik bukan? Jadi, mari kita berjaur.

segmen yang membawakan muzik pilihan, info santai, hiburan segar yang lebih banyak. Dari santai hingga mencetuskan semangat, inilah variasi lebih banyak hiburan untuk anda. Berbeza, menghiburkan dan penuh hiburan.

baik, itu dia lagu pop baru saja menghiburkan anda. Okey, walaupun itu sebuah lagu lama, tetapi ianya cukup memberikan keceriaan, semangat ya untuk kita semua bekerja. Okey, penting itulah. Kalau ada yang rasa mengantuk, okey, teruskan mendengar Laban FM. InsyaAllah selepasnya ada banyak lagi lagu untuk anda. Okey, saya nak kongsikan cerita ini di Kota Baru ya, yang mana seekor kucing ni, dia nama dia Mika. Dia mencuri perhatian ramai di media sosial selepas kisah dia ni tular ya, apabila dia ditinggalkan di sebuah hotel kucing di Kelantan selama lebih 3 tahun setengah, dengan jumlah bil dia ni mencecah kira-kira RM21,500. Bayangkan ya. Selalunya kalau kita tinggalkan kucing di hotel kucing ini, mungkin dalam seminggu macam tu kan, sampai balik kampung. Tetapi bayangkan, 3 tahun ya, dia tinggalkan kucing dia di hotel kucing ni. Jadi menurut perkongsian pemilik hotel kucing tu, Aryu Rahim, okay, nama dia Mika ni, itu nama kucing. Dia dihantar ke premis berkenaan oleh pemiliknya kerana tuntutan kerja di luar kawasan, khususnya di Kuala Lumpur. Walaupun berjauhan, ya, pemilik kucing tu tetap konsisten membayar bil penjagaan Mika ni setiap bulan tanpa pernah tertunggak. Dan sesekali pemilik dia tu akan pulang untuk melawat haiwan peliharaannya tu. Jadi baru-baru ni Mika sudah dibawa pulang oleh tuannya kan, dan mereka sebagai staff merasa sebab jugalah, sebab kucing tu ya, Mika tu antara penghuni yang paling lama, bayangkan 3 tahun lebih. Okey, tapi syukur dia sudah kembali ke pangkuan pemiliknya dengan sihat dan gembira. Okey, dan tambahnya lagi, Mika ni juga telah dimandulkan ya, dan menunjukkan perubahan fizikal sepanjang berada di hotel tersebut. Ketika mula-mula dihantar, berat dia sekitar 4 kg, namun meningkat kepada 7 kg selepas lebih 3 tahun dijaga dengan baik ya. Jadi perkongsian itu menerima pelbagai reaksi daripada netizen lah. Ramai yang memuji tanggungjawab pemilik Mika ni yang tetap menjaga kebajikan haiwan peliharaannya walaupun tidak dapat berada di sisi setiap masa. Dan dalam masa yang sama juga, ada yang berkongsi pengalaman serta pandangan tentang penjagaan haiwan di pusat boarding ataupun klinik haiwan. Jadi secara keseluruhannya, kisah Mika ni menjadi perhatian ya, kerana menunjukkan alternatif penjagaan haiwan yang terurus apabila pemilik mempunyai kekangan masa dan komitmen kerja. Okey, jadi syukurlah kan bila haiwan peliharaan seperti ini mendapat pemilik yang sangat-sangat sayangkannya dan yang bertanggungjawab. Okey, walaupun tak dapat menjaganya, tetapi pemiliknya ni tidak membuangnya merata-rata. So kadang-kadang sekarang ni ada juga ya, beberapa kes yang suka buang kucing kadang-kadang kan, ditinggalkan di tepi jalan, ditinggalkan di pasar lah segala, kan, mungkin tak dapat menjaga kucing tu. Tetapi berbeza pula dengan kisah ini ya, pemiliknya tetap je konsisten ya, membayar bil untuk kucingnya itu selama lebih 3 tahun kan, supaya kucing itu dia yakin ya, dapat dijaga dengan baik sepanjang ketiadaannya. Jadi ini adalah satu-satu sikap yang patut dicontohi sebab dia bertanggungjawab terhadap haiwan peliharaannya sendiri. Okey, baik, itulah kisah yang saya nak kongsikan, cerita pasal kucing. Okey, jadi mungkin saya yakin ramai juga pemilik kucing dan ada juga yang tak suka kucing. Okey, tapi tak suka macam mana pun ya, jangan menganiaya haiwan berkenaan ya. Sebab dia ada apa, sama-sama juga makhluk Allah di muka bumi ni. Jadi janganlah kita menganiaya kan sesama makhluk ni. Okey, sebab mereka pun ingin hidup gembira, ingin disayang macam kita juga kan. Kucing ni pun ada perasaan. Okey, baiklah. Selepas ni nanti ada perkongsian lagi untuk anda. Jadi kalau ada ucapan boleh komen saja menerusi live Facebook Laban FM. Jangan lupa like, share dan tag rakan-rakan Facebook anda. Jadi saya nak tahu jugalah kan, apa apa ni pasukan yang anda sokong kan, untuk bola sepak ni kan, Piala Dunia 2026 ini. Sebab ada yang penyokong
Portugal. Okay, macam-macam. England pun ada, kan? Jadi nak tahu jugalah. Kalau korang sokong apa pula. Boleh kongsikan melalui Facebook Labuan FM. Okay, jom kita dengarkan. Ratu ini dia teman tapi mesra.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Setiap kali anda memandu secara berbahaya, anda bukan sahaja mempertaruhkan nyawa sendiri, malah nyawa pengguna jalan raya lain. Membalas mesej ketika memandu, memotong secara melulu, melanggar had laju, dan mengabaikan lampu isyarat boleh mengundang tragedi yang tidak diduga.

0: Satu saat kecuaian mampu mengubah seluruh kehidupan. Jangan biarkan keluarga menunggu kepulangan yang tidak akan tiba. Padulah dengan berhemah, patuhi peraturan jalan raya dan utamakan keselamatan. Ingat, destinasi boleh ditunggu, nyawa tidak boleh diganti. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Labuan FM.
1: Baik, berhati-hati memandu ya kepada anda semua. Itu pesanan yang kami bawakan untuk anda. Okey, jangan biarkan warga emas menjadi mangsa scam dalam talian. Ya, scammer ni sering menyasarkan warga emas dengan taktik seperti panggilan palsu, mesej kecemasan, tawaran pelaburan tidak wujud dan juga pautan mencurigakan yang bertujuan mencuri wang serta maklumat peribadi. Jadi lindungi mereka dengan langkah mudah ini. Jangan kongsi TAC, OTP ataupun maklumat perbankan kepada sesiapa. Semak kesahihan panggilan, mesej ataupun pautan sebelum bertindak. Elakkan membuat pembayaran kerana terdesak ataupun dipaksa. Berbincang dengan ahli keluarga jika menerima tawaran atau arahan yang meragukan. Gunakan saluran rasmi untuk pengesahan. Ya. Jadi kesedaran keluarga adalah benteng pertama melindungi warga emas daripada jenayah cyber. Luangkan masa untuk mendidik dan membantu mereka mengenali tanda-tanda scam. Jadi anak-anak ya harus kalau boleh temankan mereka sekiranya mereka ingin berurusan yang berkaitan dengan perbankan, okey, ataupun nak pergi ambil duit ke pun juga temankan. Jangan biarkan orang tua anda tu sendiri-sendiri. Jadi kena rajin juga luangkan masa untuk mengajar ya mereka apa yang boleh, apa yang tak boleh ditekan, okey, apakah tanda-tanda yang menunjukkan itu adalah scammer, okey. Beritahu mereka jangan sembarangan klik link yang dihantar di nombor yang tidak dikenali. Biasalah kan, kadang-kadang kalau warga emas ni dia tidak tahu, dia nampak saja dia main tekan-tekan saya, itu yang bahaya sebenarnya ya. Okey. Baiklah, itu sedikit perkongsian ya untuk hari ini. Dan saya nak baca komen daripada Pak Su Omar. Assalamualaikum DJ, waalaikumsalam. Selamat berkonti katanya. Semoga dirahmati Allah dan ceria selalu. Amin. Terima kasih ucapannya. Dan terima kasih untuk anda semua yang mengikuti saya secara live melalui Facebook Labuan FM Suara Pesisir Anda. 12 tengah hari macam biasa. Dengarkan Warta Ringkas dan jom kita dengar. Ini dia lagu daripada Tika Bulong, Bukan Suka-Suka.

Pagi hari memetik melur, disusun rapi di dalam raga. Kami tiba pantun beralur, warisan bahasa kita jaga. Hai semua, bertemu lagi kita dalam Cakna Bahasa untuk hari ini. Hari ini saya ingin berkongsi berkenaan dengan pantun. Pantun pilihan minggu ini, berbaju kurung fashion terkemuka, tambah cantik, tambah berkaya. Jangan murung, jangan berduka, usaha ikhlas pasti berjaya. Pantun ini terdiri daripada dua baris pembayang dan dua baris maksud yang saling berkait melalui pelambangan dan kiasan. Pembayangnya ialah berbaju kurung, fashion terkemuka, tambah cantik, tambah berkaya, yang menggambarkan keindahan dan keanggunan seseorang apabila berpakaian kemas dan berkaya, sekaligus melukiskan imej positif secara zahir. Maksud pantun pula terkandung dalam baris jangan murung, jangan berduka, usaha ikhlas pasti berjaya, yang membawa nasihat agar tidak mudah berputus asa atau bersedih hati. Sebaliknya, terus berusaha dengan penuh keikhlasan kerana usaha yang bersungguh-sungguh akan membuahkan kejayaan. Secara keseluruhan, pantun ini menekankan nilai keyakinan diri, semangat positif dan keikhlasan dalam berusaha sebagai kunci mencapai kejayaan.

0: Labuan FM menemani anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Labuan FM, suara persisir anda.
1: Baik, sekejap lagi 12 tengah hari. Jangan lupa dengarkan Warta Ringkas dan teruskan mendengarkan Labuan FM, suara persisir anda.

0: aksi dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik. Kenapa perlu temenung panjang kalau anda mendengarkan suara ini?
1: Suara ini.
0: Kerana kami akan membawakan sesuatu yang menceriakan hari-harimu dengan hiburan dan maklumat hanya di Variasi. Terbaik hanya di Labuan FM, suara pesisir anda. Letakkanlah kami di pesisir hati anda.

Itu dia peronda jaket biru. Siapa yang pakai jaket biru hari ni? Okey, 12 minit tengah hari. Cantik nombor tu kan. Okey, untuk hari ni Khamis 25 Jun 2026. Sudah cepatnya masa berlalu. Tak lama bulan 7 sudah kan. Okey, kita masih lagi demam bola. Masih lagi demam Piala Dunia 2026. Jadi kami memerlukan suara penyokong. Okey, kongsikan sokongan anda. Kita bersorak bersama. Okey, siapakah pasukan pilihan Piala Dunia 2026 anda ya, dengan menghantar voice note menerusi WhatsApp ke Labuan FM 011-5897-3484 kan. Senang saja ya, kami cuma perlukan voice note anda kan, macam kita rekod sendiri lagi tu kan, rekod suara anda sendiri, tanda sokongan anda kepada pasukan pilihan anda. Jadi kami akan menyiarkan ya sokongan anda di radio Labuan FM. Contohlah kan, anda kena cakap saya sokong pasukan England, ataupun saya adalah penyokong ataupun penyokong Tegar, Portugal, daripada dulu sampailah sekarang. Jadi itu antara contoh-contoh ayat lah. Kalau kamu, macam mana kamu bersorak kalau pasukan yang kamu pilih itu menang. Okey, jadi rakam saja voice note, hantarkan ke WhatsApp Labuan FM 011-5897-3484. InsyaAllah kami akan siarkan nanti. Okey, baiklah, untuk panduan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Labuan hari ini 12.24 minit tengah hari. Jadi saya akan terus menemani anda sampai pukul 2 petang dan teruskan mendengar Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Okey, nak ambil Instagram dah. Okey, sekarang ni nak buat live lah.
1: Okey, kau ni bahaya betul lah. Sambil melintas jalan, sambil tengok handphone. Tengok depan lah.
0: Diam lah. Kau jalan je lah. Aduh, sibuk je lah kau ni. Aduh.
1: Suka hati kau lah. Kalau terlanggar, nanti baru padan muka kau. Aku dah nasihatkan, kau tak nak dengar. Terpulang.
0: Aduh. Joy, tolong aku, Joy. Kaki aku, Joy. Aduh.
1: Kan dah kena.
2: Ha, orang dah nasihat, tak nak dengar. Lain kali, kalau melintas jalan atau menggunakan laluan lalu lintas, simpan-simpanlah dulu telefon pintar tu. Janganlah sambil berjalan, mata asyik melihat skrin telefon. Sikap tu sangat mengundang bahaya. Bukan saja pada diri anda, malah pengguna jalan raya yang lain. Jadi, sama-samalah menjaga keselamatan diri. Telefon pintar memang pintar, tapi pintarkah kita? Fikir-fikirkan pesanan ini daripada

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Sakit dan kesusahan penghapus dosa. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, tidaklah suatu penyakit atau kesusahan yang menimpa seorang mukmin, melainkan ia menjadi penghapus dosa baginya, sampai duri yang menusuknya atau batu yang ia tersandang karenanya. Hadis riwayat Ahmad. Pengajaran yang dapat diambil daripada intisari hadis tersebut, setiap kebaikan dan keburukan yang menimpa seorang mukmin adalah hikmah di sebaliknya. Penyakit atau kesusahan yang menimpa ke atas seorang mukmin bertujuan untuk mengampunkan dosa dan meninggikan derajat. Termasuklah musibah yang kecil seperti duri yang mencucuk ataupun kaki yang tersepak batu juga menjadi penghapus dosa dengan syarat ia redha dan bersabar. Marilah kita bersabar dan redha di atas sebarang kesusahan dan kesakitan yang menimpa. Moga ia menjadi penghapus dosa-dosa kita. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara.

Sebagai panduan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi azan akan disiarkan, menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Labuan. Oh.

0: الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak pernah memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Sidang pendengar sekalian, antara ujian yang paling berat dalam kehidupan ialah apabila kejahatan dan kezaliman datang daripada orang yang mempunyai hubungan darah dan kekeluargaan dengan kita. Ada yang suka memfitnah, mengkhianati, mengadu domba, dan ada menyebarkan keburukan. Dan ada lagi yang sanggup menjatuhkan ahli keluarga sendiri kerana cemburu, dengki dan juga sakit hati. Lebih menyedihkan lagi, mereka mengetahui bahawa perbuatan itu adalah salah. Namun kerana menurut hawa nafsu dan kebencian, mereka tetap meneruskannya tanpa rasa bersalah. Kadang-kadang, seorang itu berasa menang bila ramai yang menyokongnya. Dia rasa benar bila ramai yang mencari kata-katanya. Dia rasa kuat bila ramai yang turut membenci orang yang dibencinya. Sedangkan ramai pengikut yang menjadikan seorang itu benar, dan ramai penyokong tidak akan dapat menyelamatkannya daripada hisab Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak. Nabi SAW pernah bersabda, "Iyyakum waz-zann, fa inna az-zanna akdzabul hadis." Maksudnya, jauhilah prasangka kerana sungguhnya prasangka itu adalah sedusta-dusta percakapan. Dan pendengar sekalian, lebih malang lagi apabila seorang itu bukan sahaja melakukan dosa, tapi mengajak orang lain turut sama melakukan dosa yang sama. Dia menghasut, membangkitkan kebencian, memecah belahkan hubungan sesama keluarga. Dia bergembira melihat orang lain turut terpengaruh dengan kejahatan yang dilakukannya. Hakikatnya, orang yang dizalimi mungkin diam, orang yang difitnah mungkin tidak membalas, tetapi Allah tidak pernah lalai. Dan perlu ingat, doa orang yang dizalimi tidak ada hijab antara dirinya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Justeru berhati-hatilah dengan penyakit hasad dan dengki. Janganlah kerana cemburu kita merosakkan silaturahim antara kita. Janganlah kerana sakit hati kita menzalimi saudara kita sendiri. Janganlah kerana ingin menang di dunia kita ambil orang yang mempelih di akhirat kelak. Semoga Allah memelihara hati kita daripada sifat-sifat hasad, dengki, fitnah dan juga kezaliman, serta menjadikan kita dalam keadaan hambanya yang menyatukan dan bukan memecah belahkan hubungan sesama manusia walaupun dengan keluarga sendiri. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jadi bersama saya Aris Anwar dalam program Roda dan Rasa.
1: Rasai keenakan makanan di Foodie OK.
2: Dalam
1: ikuti Haris Anwar mengayuh basikal untuk mengunjungi pelbagai restoran dan gerai makan yang terdapat sepanjang perjalanan kayuhannya. Dalam Roda dan Rasa setiap Rabu 4:30 minit petang.
2: Santan, saya kalau nampak apa santan ni memang saya teringat cendol.
1: Jangan ketinggalan di TV OK.
3: Tak salah jika muzik menjadi pilihan untuk memberi kita semangat dalam tugasan. Tapi jangan sampai terlalu layan muzik kerja kita terabai. Jadi kami di Labuan FM memberikan anda muzik hiburan lebih dalam variasi. Lebih banyak hiburan untuk anda.

Okey, tu dia lagu Zapin Usik Mengusik. Okey, 12.39 minit tengah hari sudah. Ha. Ada yang mungkin baru mau ambil anak-anak dari sekolah kan? Ada yang baru mau beli makanan, ada yang masak di rumah ataupun mungkin tengah pilih-pilih jajan ni mau kasih beli anak. Okey. Ada juga ya ibu bapa. Anak-anak mereka ni memang suka makan manis kan, kadang-kadang ada yang begitu. Ada juga anak-anak yang tak suka makan manis. Tapi kebanyakan anak-anak ni suka makan manis-manis kan. Jadi antara jajan yang akan dibelikan oleh ibu bapa kepada anak-anak ni, kebanyakannya yang manis-manis jugalah. Jadi anda kena tahu sebenarnya bahaya kalau gula tu berlebihan ya kepada kanak-kanak. Gula ni perlu tetapi tidak boleh berlebihan. Jadi sebagai ibu bapa perlu ya lebih berhati-hati dalam memilih makanan yang sehat ya untuk diri sendiri, anak-anak dan seisi keluarga. Ianya boleh menyebabkan ketagihan gula dan mengidam lebih banyak gula sekiranya kanak-kanak ni mengambil gula berlebihan. Okey, kanak-kanak juga akan cenderung kepada makanan manis dan akan menolak makanan seimbang dan sehat. Pengambilan gula berlebihan meningkatkan berat badan dan risiko penyakit. Dan juga ianya boleh menyebabkan kerosakan gigi, karies gigi dan masalah gusi. Gula berlebihan memburukkan simptom ADHD ya, seperti hyperactive dan hilang fokus. Pengambilan makanan tinggi gula dan merencatkan perkembangan deria rasa. Okey, jadi itu antara kesannya sekiranya anda memberikan anak-anak anda ini gula yang berlebihan. Okey, jadi kena jagalah kesihatan sekecil, kurangkan gula, tingkatkan kesedaran. Okey, baiklah, jom kita nak terus dengarkan lagi. Banyak lagi lagu selepas ini akan menemani pemanduan anda. Kan, ada yang dalam perjalanan ketika ini, yang mungkin sedang menikmati makan tengah hari. Selamat menjamu selera diucapkan. Kita dah lalu daripada Sheila Amzah ini dia. Tiada dirimu.

0: 12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian, eksklusif di saluran Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Klik.
1: Labuan FM, suara pesisir anda.
2: Sebentar lagi, utama satu tengah hari dari pusat berita RTM.

0: Lanskap pasaran buruh dan perniagaan kekal berdaya tahan dan berada dalam keadaan terkawal sepanjang suku pertama dan kedua tahun ini. Menurut Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir, jumlah kehilangan pekerjaan turut menurun 20% kepada 6,197 pekerja setakat 22 Jun tahun ini berbanding 7,766 orang pada Mei lalu.
1: Kita melihat dalam soal pakej daya tahan ekonomi ataupun namanya PACE, Progressive Acceleration for Capability Employment, yang mana bernilai 710 juta ringgit kepada untuk intervensi untuk melindungi sektor pekerjaan. Di bawah PACE ini, lebih 580 juta ringgit kita salurkan atau sediakan melalui Perkeso untuk kita kukuhkan sistem insurans pekerjaan. 100 juta disediakan pula untuk HRDC menjalankan latihan dan penempatan kerja.
0: Tambah Akmal, pasaran buruh negara terus menunjukkan prestasi yang memberangsangkan apabila jumlah tenaga buruh meningkat kepada 17.33 juta orang setakat April, manakala jumlah penduduk bekerja turut meningkat kepada 16.82 juta orang. Penggunaan tenaga boleh baharu TBB disasar meningkat kepada 70% menjelang 2050. Timbalan Perdana Menteri yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, ketika ini kapasiti TBB negara menghampiri 33% dan dijangka meningkat 40% pada 2040. Jelas beliau, pembangunan sektor tenaga hijau akan memberi tumpuan kepada sumber solar yang dilihat semakin berkembang.
2: Sebab itulah kita melaksanakan engagement libat urus dengan semua pihak, dan akhirnya apa yang kita perkenalkan, alhamdulillah setakat ini misal kata kres, krim, atap yang kita perkenalkan, sambutan begitu baik sekali sebenarnya daripada bukan saja rakyat kita tapi juga daripada syarikat dalam negara dan juga luar negara yang ingin melabur dan melihat bahawa Malaysia dah ada dasar yang jelas, strategi yang begitu baik sekali.
0: Datuk Seri Fadilah Yusof. Hanya kira-kira 5% pengguna diesel di negara ini menggunakan melebihi 300 liter sebulan, sekaligus menjadi asas kepada penetapan kuota subsidi diesel menerusi mekanisme Budi Madani. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, sehubungan itu kelayakan asas 200 liter beserta tambahan 100 liter yang boleh dipohon diyakini mencukupi untuk majoriti rakyat.
3: Merujuk pada data penggunaan diesel oleh Statistics Dosdem, lebih 80% pengguna mencatat penggunaan di bawah paras 200 liter sebulan dengan purata penggunaan sekitar 140 liter sebulan. Namun, mengambil kira majoriti kenderaan diesel rakyat ialah jenis Jeep dan pickup kerana menjadi pengangkutan utama barangan untuk peniaga kecil dan kenderaan penumpang di pendalaman, kerajaan menyediakan kelayakan tambahan Budi Madani diesel 100 liter yang boleh dipohon.
0: Jelas beliau, pelaksanaan penyasaran subsidi diesel melalui MyCard bukan sahaja bertujuan mengekang ketirisan, malah menjimatkan perbelanjaan subsidi kerajaan sebanyak 2 bilion ringgit setahun. Sementara itu, inisiatif kerajaan menurunkan harga diesel bersubsidi kepada RM2.10 seliter bermula bulan depan disambut baik pengguna. Pendekatan itu dilihat sebagai langkah memperkukuh pelaksanaan subsidi secara lebih bersasar. Ikuti reaksi Gan Kian Yong, Hakim Ismail dan Ahmad Takif Iman Iqmal.
4: Saya memang gembira dengan penurunan harga diesel ini kerana ini bolehlah mengurangkan kos-kos untuk kerja seharian kami, dan di sini saya juga berharap harga barang boleh dikawal dalam kadar yang berdasarkan kerana kos pengangkutan sudah turun.
5: Merupakan langkah yang baik dan tepat pada masanya untuk membantu mengurangkan beban rakyat dan juga kos operasi peniaga serta dalam sektor pengangkutan. Pejuang usaha yang meringankan kos rakyat, kos hari hidup rakyat wajar disokong, tetapi ia perlu dilaksanakan secara konsisten dan berterusan.
6: Merupakan satu tindakan yang sangat memberi manfaat kepada rakyat, sebab apa yang saya harapkan dengan penurunan harga diesel ni pun para-para peniaga pun mungkin akan boleh turunkan harga untuk harga kemakanan ke harga barang mentah kan. So, itulah harapan saya.
0: Prospek pertumbuhan ekonomi Malaysia kekal optimistik di sebalik ketidaktentuan global yang berlarutan, seperti ditunjukkan menerusi prestasi lebih baik indeks pelopor IP April 2026. Menurut Jabatan Perangkaan, IP bagi bulan berkenaan meningkat 1.29% kepada 115 mata berbanding 113.5 mata pada bulan sama tahun sebelumnya. Kenaikan itu didorong oleh prestasi positif beberapa komponen, terutamanya bilangan unit kediaman yang diluluskan pembinaan sebanyak 35.5%. Kad Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR tidak layak digunakan etnik Rohingya untuk memohon lesen memandu. Demikian menurut Pengarah Pengangkutan Jalan Kelantan, Muhammad Miswari Abdullah. Jelas beliau, kad UNHCR yang dimiliki golongan berkenaan bukan dokumen pengenalan diri rasmi yang melayakkan untuk memohon lesen memandu. Bagaimanapun, sepanjang operasi penguatkuasaan, pihaknya tidak pernah mengesan warga Rohingya memiliki lesen memandu yang sah. Beliau turut menepis dakwaan wujudnya sindiket membantu warga asing memperoleh lesen memandu secara sah di negara ini.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Tamat perlawanan dalam kumpulan A menyaksikan Afrika Selatan mengukir sejarah apabila melangkah ke pusingan kalah mati buat julung kali dalam saingan Piala Dunia setelah menewaskan Korea Selatan 1-0. Afrika Selatan mengiringi Mexico yang menamatkan aksi peringkat kumpulan dengan 9 mata penuh setelah mudah mengatasi Republik Czech 3-0. Korea Selatan terpaksa menunggu aksi pasukan lain sebelum ditentukan layak atau tidak ke pusingan 32 pasukan terbaik. Dalam aksi kumpulan B, tuan rumah bersama Kanada mara ke pusingan kalah mati, sungguh pun tewas 1-2 kepada Switzerland. Manakala Switzerland mara selaku pendahulu kumpulan B. Bosnia and Herzegovina yang berjaya menewaskan Qatar 3-1 berada di tempat ketiga dengan 4 mata dan dilihat mempunyai harapan cerah untuk layak ke kelompok 32 pasukan terbaik. Brazil dan Maghribi pula menepati ramalan untuk melangkah ke pusingan kalah mati setelah kedua-dua pasukan berkongsi 7 mata dalam kumpulan C yang diungguli Brazil menerusi kelebihan jaringan. Scotland yang tewas 0-3 kepada Brazil perlu menunggu keputusan perlawanan lain sebelum ditentukan layak atau tidak ke pusingan kalah mati. Haiti yang tewas 2-4 kepada Maghribi boleh mengucapkan selamat tinggal kepada penampilan kedua Piala Dunia mereka.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, White House telah mengemukakan permohonan kepada Kongres bagi mendapatkan $87.6 bilion sebagai peruntukan tambahan untuk membiayai perang di Iran serta beberapa program lain. Permohonan itu merangkumi $21 bilion untuk Jabatan Pertahanan bagi menyokong keupayaan ketenteraan, perolehan peluru serta memperkukuh asas perindustrian pertahanan Amerika Syarikat. Sebelum ini, Setiausaha Pertahanan Pete Hegseth memaklumkan Pentagon mungkin memerlukan sehingga $200 bilion bagi membiayai perang yang tidak mendapat sokongan meluas rakyat Amerika. Kebakaran hutan yang dikenali sebagai Grapevine Fire terus merebak dengan pantas di kawasan Clover Mountain Wilderness. Kira-kira 16 km di tenggara Caliente, selatan Nevada, menjadikannya kebakaran hutan terbesar di negeri itu tahun ini. Kebakaran tersebut telah memusnahkan kira-kira 18,500 ekar kawasan hutan, manakala usaha mengawal kebakaran masih belum berjaya. Setakat ini, tiada struktur utama atau penempatan penduduk yang diancam dan tiada arahan pemindahan besar-besaran dikeluarkan. Bagaimanapun, pihak berkuasa memberi amaran keadaan boleh berubah dengan pantas. Berikutan angin kencang dan cuaca kering. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pasaran buruh negara kekal berdaya tahan. Penggunaan 70% tenaga boleh baharu disasar menjelang 2050. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Man Aruf dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
8: Waalaikumsalam. Demikian utama satu tengah hari. Kami semua Sia Mersi, Pusat Berita RTM Kuala Lumpur. Kembali bersiaran di Laban FM, suara pengisian anda. Kita dengarkan HTH Hiburan Tanpa Henti, lagu-lagu artis berkumpulan.

kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui barisan Gos Mantap, Mio Adlan, Anas Fahim,

debat isu padang hijau bersama barisan artis, atlet selebriti dan pempengaruh sensasi tanah air. Saksikan Sportcast Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan bersama langsung di RTM Klik. Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.

HTH Hiburan Tambahan Tila lagu artis berkumpulan hari ini. Semoga anda terhibur melalui ruangan variasi bermula pukul 10 pagi dan nampaknya sudah pun sampai ke penghujung ya variasi untuk edisi Khamis hari 25 Jun 2026. Selepas ni macam biasa dengarkan segmen bahasa tempatan ini di Siuk Banar. Anda akan ditemani oleh Awang Salat selepas ini. Jadi jangan tukar frekuensi, terus kekal 103.7 dan 89.4 MHz. Dan insyaAllah minggu hadapan saya akan ke udara lagi ya, menghiburkan anda. Jadi terima kasih kepada rakan teknik yang bertugas dan saya Farah Diana mundur diri. Kalau ada tersilap kata, terkasar bahasa, maaf dipinta. Dan insyaAllah jumpa lagi nanti. Assalamualaikum. Bye-bye.

Ini di Siuk Manar bersiaran di Labuan FM setiap hari 1 sampai hari 5 pukul 2 sampai pukul 4 malam hari. Dengarkan lagu dan informasi terbaik untuk bis kita semua. Semuanya di Labuan FM, suara pesisir anda. Ini di Siuk Manar.

Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk bis kita semua. Masih lagi kekal bersama-sama dengan Kedaku mendengarkan siaran Labuan FM. Indah kira di mana juga bis kita berada. Okay, macam biasa pukul 2 malam hari sampai pukul 4 malam hari. Bersama-sama dengan Wang Salat dalam segmen EDD Siap Bandar Berdutak Berkurapak kita di dalam bahasa tempatan. Okay, jadi macam biasa ada perkongsian yang akan kubawakan. Ada Abar Sidani, ada Rampain Kitani, ada apa ada sekarang. Jadi macam-macam perkongsian dibawakan. Pastikan base kita semua jangan ke mana-mana. Terus kekal bersama-sama dengan Kediaku. Terima kasih juga danganku tadi bersama-sama dengan DJ Diana menerusi segmen variasi. Okay, lebih banyak hiburan untuk base kita semua telah pun dibawakan oleh DJ Diana. Jadi kalian ni siang salat lagi bersama-sama dengan base kita. Okay, jadi jangan ke mana-mana. Aku akan berbalik selepas ini. Terus bersama-sama dengan Kediaku. Ini dia Siok Banar.

kamu pasal budi bahasa. Nah, aku bepadah. Nomor satu, hormati orang yang lebih tua dari kita nih. Nomor dua, jangan penyamah mata, bari pertolongan sekadar yang kita nih mampu. Nomor tiga, jangan bukuropak kasar, jagalah tutur kata bukuropakan kita nih, jangan sampai merusakkan hati orang. Nomor empat, jangan sombong diri, jadikan jati diri kita nih yang selalu mengamalkan sikap yang baik. Berbudi bahasa, budaya kita nih. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM.

amanah? Apa kian amanah ni? Ha, tanamkan sifat amanah dalam diri kita ni. Amanah dengan erti kata lain, ialah tanggungjawab yang diterima oleh seseorang yang kepadanya diberikan kepercayaan supaya dapat melaksanakannya. Amanah hanya jua menentukan masa hadapan sesebuah masyarakat. Kita ni jua mesti menunaikan amanah kepada Tuhan, diri, keluarga, masyarakat dan negara. Uli hatuk, jujur tah melaksanakan apa yang sudah diamanahkan arah kita ni. Ingat, amanah sifat yang mulia. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM.

0: hapa kita tu bujija. Sibuk banar jua.
1: Jadi kau pala ni Bella. Awo gagau kutu banar. Mianita pisin nyamun sudah barang datang di kadayane. Macam-macam tia kan disusun, kan dibungkus.
0: Aw kan bujija. Awal, akhir, tetap jua dijangkau to. Siapa tah lagi kan diharapkan mun bukan diri sendiri.
1: Lurus to keropak muato. Jangan karang ada orang bocap ke dia aku mengupah orang luar nyuruh ngurus nendah kuane. Atun ada banar to ah.
0: Awe, jangan jua lakas percaya apa yang orang abarkan arah kita ne. Baik masa banar, mun indah banar, ujung-ujung kita ne jua yang terpedaya.
1: Ya tah yang kuatirkan tu, karena ni lagi banyak berita palsu yang disebarkan. Indah tentu-tentunya. Percaya salah, indah percaya pun salah.
0: Sebab atu tah kita ni mesti periksa dahulu sahih ka indah berita tu. Kalau kita ni pun indah pasti, jangan tah mandai-mandai kan berkongsi.
1: Atu setuju ku tu. Kadang-kadang apa yang kita ni lihat di media sosial atu alum tentu sahih tu, melainkan kita ni mendengar melalui berita TV atau radio, nah baru tah lurus tu.
0: Benar tu bujica. Yang paling kita ni was-was, kita tahu apa nah? Berita kematian. Bukannya kan dibuat peibunan tu ah?
1: Mun kita ni lagi terus percaya ah, tanpa memeriksa benar indahnya, jangan tambah lebih-lebihkan berkongsi. Satu peringatan untuk kita ni juga tu ah.
0: Bujita.
2: Bah, danga-danga kan tia ini deh. Setiap hari 1 sampai hari 5 di frekuensi 103.7 dan juga 89.4 MHz. Pastinya segmen ini deh, siuk mana?

Okey, terima kasih. Masih lagi kekal bersama-sama dengan kini aku dalam segmen EDD Siok Banar Betul Tak Bergerak Tani dalam Bahasa Tempatan. Yang baru saja mendengarkan, bis kita berdangankan awang salat selain ini, insyaAllah mudah-mudahan baik-baik saja untuk kita semua. Okey, selepas ini macam biasa pukul 2.45 minit malam hari sekarang, ada perkongsian rampaian kita ni. Aku akan berkongsi khasiat santan kelapa. Tapi sekarang, sabar dulu. 2.45 minit malam hari sekarang, aku akan bersama-sama dengan bis kita berkongsi berkenaan dengan khasiat santan kelapa. Okey, jadi terus kekal bersama-sama dengan kiri aku, indah kira di mana juga bis kita berada. Jangan lupa dengarkan menerusi dua frekuensi kami, sama ada di 103.7 dan juga 89.4 MHz. Dan bis kita juga boleh dengar menerusi aplikasi RTM Klik, muat turunkannya secara percuma di telefon pintar bis kita. Jadi jangan ke mana-mana, berbalik selepas ini, ini di Siok Banar.

0: Oh, di sana. Di sini Ani, kan Bepadah. IDD bersiaran pukul 2 sampai pukul 4 malam hari. Merhati di sana. Bah, jangan lalai ya. Di sini sudah Bepadah nih ya. Dengarkan. IDD, siuk banar.
1: IDD Siuk Banar bersiaran di Labuan FM setiap hari 1 sampai hari 5 pukul 2 sampai pukul 4 malam hari. Dengarkan lagu dan informasi terbaik untuk bis kita semua. Semuanya di Labuan FM, suara pesisir anda. IDD Siuk Banar.

Okey, terima kasih untuk bis kita semua masih lagi kekal bersama-sama dengan kita aku dalam segmen ini di Siok Banar. Betul tak pukul rapat kita ni dalam bahasa tempatan. Okey, macam ni yang dijanjikan, ada perkongsian khasiat sebenarnya ni, khasiat santan kelapa. Okey, ini dinafikan santan kelapa ni selalunya disalah anggap sebagai puncak kolesterol tinggi. Tapi kajian sains moden menunjukkan ia sebenarnya mengandungi pelbagai khasiat penting untuk kesihatan tubuh badan kita ni dan juga kecantikan apabila diambil dalam kadar yang betul. Okay. Bukannya orang kan sembarang-sembarang mengambil, ia ada kadar-kadar tertentu yang boleh kita ni ambil untuk mendapatkan ciri-ciri khasiatnya tu. Okay, antara khasiat utama santan untuk tubuh badan kita ni, ia boleh sebenarnya membantu membakar lemak dan membakalkan tenaga. Okey, yang mana santan ini kaya dengan medium chain triglycerides. Okey, iaitu sejenis lemak sihat yang mudah diserap oleh hati. Okey, berbeza dengan lemak biasa yang mana medium chain triglycerides ini ditukar secara tarus kepada tenaga dan indah ditaruh. Yang dah ditaruh sebagai lemak badan. Ia tarus ditukar menjadi tenaga. Ia juga boleh meningkatkan metabolisme dan mengawal selera makan kita ni. Okey, dan selain itu, ia sebenarnya boleh menguatkan sistem imunisasi badan yang mana hampir separuh daripada asid lemak dalam santan terdiri daripada asid laurik. Okey, di dalam badan, asid laurik ini ditukar kepada monolaurin iaitu sebatian antiviral, antibakteria dan antifungus yang kuat. Ia juga membantu tubuh melawan jangkitan kuman, virus dan juga merawat ulcer mulut. Okey, selain itu, ia boleh meningkatkan kesihatan jantung. Walaupun mengandungi lemak tepu, asid laurik dalam santan ini didapati membantu meningkatkan paras kolesterol baik HDL dalam darah dan keseimbangan kolesterol HDL yang tinggi berbanding kolesterol jahat LDL adalah penting untuk melindungi saluran darah daripada tersumbat. Itu yang penting. Dan ia boleh melembapkan kulit dan menyuburkan rambut. Selain itu boleh mengawal keradangan dan kesihatan parut kita ni. Yang mana santan ini mengandungi sebatian anti radang yang boleh membantu mengurangkan masalah berkaitan keradangan dalam badan termasuk melegakan lapisan dinding parut bagi individu yang mengalami masalah gastrik ataupun ulcer parut minor. Jadi itulah hanya orang antara khasiat santan ini sebenarnya. Ada khasiatnya tetapi diambil dengan cara yang betul, cara yang lurus lah. Okay, jangan sebarang-sebarang ambil, okay? Wah, itu perkongsian saya ni dalam rampaian kita ni mengenai dengan santan. Okay, jangan ke mana-mana. Aku akan berbalik lagi selepas ini. Macam biasa pukul 3 malam hari sekarang, kita ni ada sketsa rumah kadai, anugerah kadai harga patut. Jadi boleh dengarkan sekarang 3 malam hari sekarang. Jangan ke mana-mana. Ini di Siok Panas. Berbalik selepas ini.

0: Eh, Bani, Bani. Eh, ada komlet game di malam kah? Manang basar tim ku jamu, membantai defend lawan, nabab pusing. Kalau main mata macam ini terus ah, eh, confirm julang piala dunia kami tahun ini, Bani.
1: Jangan dulu kau terlampau yakin, Cito Man. Baru kau menang sekali dua. Kalau sudah masuk fase kalah mati, karang pandai juga itu bergegar. Aku punya tim ini belum lagi tunjuk taring. Sekali kau untuk attack, nak menangis kau nanti dibucuk katil.
0: Eh, timku ni kan main pakai jiwa mun kau tahu. Ah, bukan main pakai teknik robot itu. Sekali strikernya berpusing, nak gol itu je mu. Timu itu bah, masih lagi mengharapkan keeper saja buat kerjakan dia apa.
1: Ah, kau ni, tidak apa batu. Mudah-mudahan saja strikermu itu tidak tumpul nanti masa pusingan penting.
2: Hehehe, sadang tak kamu dua ni. Indah pandai habis cerita bola kamu ni. Padahal dua-dua pasukan pun alum tentu lagi masuk final.
0: Yeh, Supri, kau apa tahu mu kan? Kau lihat saja tim pilihan mu itu bah yang kalah minggu lepas satu.
2: Apa,
0: lihat.
2: Apa?
0: Nah, mulai kampung awal genya.
1: Itulah bah. Juga. Tinggal dorang menengok TV lagi di rumah sama netizen.
2: Kan? Biar nah. Tiada orang atu mulai awal. Janji aku ni dah sakit jantung tiap minggu macam kamu atu. Aku sokong tim mana yang menang saja nanti.
0: Bah, jadi apa tataran kita malam ni? Ha, kalau timmu kena singkir pusingan ani ya, benar ni. Aku belanja kau nasi berani 2 bungkus. Seorang sebungkus. Macam mana? Ada berani?
1: Bah, on. Tapi kalau timmu kalah macam mana? Ha, kau belanja aku sama si Supri sate 50 cucuk, Kak. Jangan pula kau lari.
2: Nah, itu yang bisa itu. Siapapun menang atau kalah, aku yang kajang ni. Bah, kasih gol saja malam ni.
0: Ah, tak.

Section 505 Kanun Kesiksaan atau Akta 233 Komunikasi dan Multimedia yang boleh menyebabkan ketani dipenjara 1 tahun sama danda maksimum RM50,000. Nah, hanti-kanti ya penyebaran berita palsu ni. Simak dulu kesahihannya. Mun ragu-ragu, jangan tadi sibarkan. Bah, jadi tah warga Malaysia yang bertanggungjawab. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM.

0: Tahniah, tahniah Musakim sini kau dulu. Rumah kadai kita ni, Lui anugah kadai harga patut.
1: Awe.
0: Nah, aku pulang kampung kincup jamu. Hantar bangga aku itu.
1: Awe syukur alhamdulillah berhan.
0: Mana.
1: Sebagai pekerja rumah kadai, tumpang gembira bah. Tumpang bangga Lurih anugerah harga kadai patut. Ukan je senang-senang ya kan Lurih jamu.
0: Alhamdulillah syukur tak Mustaqim eh.
1: Oh,
0: andang tak payah Lurih tu. Los ujamu tu.
1: Nah.
0: Atu sebenarnya bakat kerjasama kita semua juga.
1: Mana?
0: Ganya cara susun hatu strategi pemasaran yang Kak Dayang cadangkan saya tu membuatkan hasil yang positif.
1: Nah, benar.
0: Makanya Lurih anugerah.
1: Atu tetap tu dia. Tetap ada tubuhan. Setiap kedai wajib ada strategi pemasaran. Yang paling penting dan utamakan keselesaan pengguna dan sentiasa jujur dalam apa jua urusan.
0: Oh, rupanya Mustaqim. Ini kira satu pengiktirafan yang paling tinggi lah kan.
1: Benar.
0: Dari segi aspek apa bisa atuk mau pinalena Mustaqim menukar tahu?
1: Itu tentu dia tu. Ujak kedai yang saya tu, yang pertama bisa memfokuskan 4 tiang utama.
0: Nak kan buat rumah juga. Makai tihang Musakim. Tapi mana juga mun tihang indah kukuhnya mo, momot, ingot-ingot. Kumpum-kumpum tak indah taguh mato.
1: Kan kurang lebih juga tu Burhan. Tiang pertama ekosistem harga. Ini penekanan bukan hanya harga yang murah tapi nilai usin. Value of money-nya baitis. Ketulusan indah membuyuk. Lepas satu indah menipu, jujur dalam pelabelan harga supaya pengguna indah keliru.
0: Mun harga anu Mustaqim, rumah kadai kita ni tak sentiasa pekak cadangan. Inda pandai mengambil kesempatan, inda kan membuyuk-buyuk hadir. Sentiasa tu dicek, diperiksa semua. Jadi tiang nombor dua apa Mustaqim?
1: Tiang kedua Bohan, kecemerlangan operasi. Premisan ni dinilai dari segi susunan atur barang yang sistematik dan perkhidmatan pelanggan profesional serta memberikan layanan yang masra dan marong ya dengan.
0: Pasal itu indah payahkan disangkalkan lagi Mustaqim. Andang itu slogan rumah kadai kita ni sentiasa jujur tak kidom-kidom pelanggan.
1: Benar.
0: Tiang yang ketiga apa Mustaqim?
1: Tiang yang ketiga Burhan. Integriti premis. Menitikberatkan kebersihan yang optimum. Persekitaran kadai tampat membali-bali itu dalam keadaan yang selamat. Lepas itu pelanggan akan asa selesa saja sepanjang bada di rumah kadai kita ni.
0: Ni tah integriti premis mun pasal kebersihan, pasal pelanggan kita selisa atu dan tak ingau. Semua pelanggan puas hati.
1: Benar.
0: Soal kebersihan kita ni. Kecuali atu bah.
1: Siapa?
0: Yang ingin mengumplin atu bah.
1: Siapa?
0: Kak Celia mu atu. Malar saja tak menulis aduan-aduan semua ni bah. Indah pandai sangal kali ya. Ada saja bayang indangam di matanya.
1: Bana tu. Tapi inilah pesanan kadai yang jenya mayatuknya. Selagi pelanggan rumah kadai menjadi kewajipan kita memastikan bisi ani asa nyaman, asa berbaloi berbelanja di rumah kadai kita.
0: Mun damanya Kak Sili.
1: Indah
0: pandai tak putus, indah pandai sangal itu kan.
1: Bana.
0: Tapi biar teh kali ya. Buat saja kerja kita ni dengan tiang keempat, tiang keempat. Siap dia umah ni.
1: Kadang-kadang membaiki gitan je tu. Kala-kala apa nyorang laun bibion mulutnya tu.
0: Benar apa?
1: Tapi ingat sajalah pesan kadayang. Sentiasa sabar. Biar dia ya. Indah siap rumah ni sekarang. Okey, apa jamu tadi? Tiang keempat. Tiang keempat ini kepatuhan undang-undang. Syarat mandatori peniaga wajib mematuhi Akta Kawalan Harga dan anti pencatutan serta memiliki lesen perniagaan yang sah.
0: Bukan jauh senang kan? Rupanya luih anugah paimis kadai harga patutan ni rupanya Mustaqim ya?
1: Secara keseluruhannya, ketiaan ni direka untuk menggalakkan persaingan sihat dalam kalangan peniaga. Bagi memastikan akiat ini mendapat akses kepada barangan keperluan. Harga yang adil tanpa mengabaikan aspek kualiti kebersihan.
0: Okey Mustaqim. Mahati sudah kok.
1: Bah lakas mai tak kita ni buat kerja kita ni yang lebih bisa ya. Supaya tendapan loi lagi kita kadai anugah kadai kita ni.
0: Semangat terus.
1: Lakas.
0: Mai tak.
2: Dengarkan Sketsa Rumah Kadai bersiaran setiap hari Sabtu dan pulangan pada hari 4 pukul 3 malam hari.
1: Sketsa Rumah Kadai diterbitkan oleh Muhammad Saiful Adha bin Ismail.

0: Awal je telefon kau ni melanting-lanting kau gian ni. Kenapa ya?
1: Adik. Kulit kau ni, alum je kau akan melihat telefon mu tu. Sudah tiap kau bukunya yang indah peda-peda. Tinggi darah pelang karang.
0: Bukan je deh. Aniba, Mrs. Dari siapa kan ni kumeng? Biar banan ni Mrs. Ani coklat ni.
1: Membari beli hati je kau ni eh. Mrs. Dari siapa je tu kan? Jangan join data tu tantu karang ani tuan ni.
0: Aniba, disuruhnya aku daftar masuk bankku dulu untuk menebus hadiah cabutan bertuah. Kajap kau wah, aku daftar masuk dulu
1: eh. Apa kan kau buat ni? Cabutan bertuah apa je yang kau ikutan ikan?
0: Macam dah aku merasainya mu ikut cabutan bertuah sebata-bata ani. Bari heran je tu aku, Meng.
1: Apa kan janyakan mesej catu arahmu? Mau je aku kan tahu ni benarnya.
0: Anu nombor telefon ku ani janya manang cabutan bertuah RM10,000. Klik pautan atu janya untuk menebus ganjaran.
1: Nah kawa, indah salah lagi ni Wania. Memang mesej ani dari skema ni. 100% ku pasti. Percaya kecap ku ani.
0: Indah juga deh. Tapi ku Meng masalahnya pautan yang ia bagian ni kan ngam pulang tujunya. Arah laman web bank. Lepas tu yang aku selalu pakai lagi tu. Siap ada logonya lagi. Cuta kulit ni na.
1: Ya tak kau na. Anda tahu tu. Logonya tu boleh disalin tu.
0: Kan?
1: Laman web pun boleh dipasukkan kali ya.
0: Benar juga muat aku, Meng. Aku tu pun heran juga benarnya tadi. Yang ku bila masa kedai aku ikut peraduan cabutan bertuah tu dulu.
1: Nah, dorangan ni main psikologi ni mun kau kena tahu ni.
0: Ya kan.
1: Mula-mula dorang buat kita ni rasa iski. Nah, lepas satu percaya sama penipuan dorang tu. Ngap terus sih.
0: Nah, nasib baik juga ingatkan aku, Meng. Mun indak, berkisah ya Riane. Kedai aku kena tipu oleh skema. Doi malaiku.
1: Bukan kan diketawakan ni Wania. Ramai sudah ni benarnya yang menjadi mangsa skema ni.
0: Deh, bayi bunganya bah.
1: Okey, terima kasih untuk bis kita masih lagi kekal bersama-sama dengan kedai aku dalam segmen ini di Siok Benar Bertutak Berkerapak Tali dalam Bahasa Tempatan. Masih lagi kekal bersama-sama dengan Aung Salat di jam yang kedua ni. Okey, tadi cerita pasal skema. Ada satu perkongsian kan kau kongsikan. Okey, jangan biarkan indung kita ni menjadi mangsa skem dan dalam talian. Yang mana skema ni selalunya menyasarkan warga amas dengan taktik seperti panggilan palsu, mesej kecemasan, tawaran pelaburan yang indah wujud dan pautan mencurigakan yang bertujuan mencuri duit serta maklumat peribadi. Jadi kena beringat tak, jangan biarkan bis dorangan ni terpedaya. Okey, skem dalam talian ni selalunya mensasarkan warga amas. Jadi kita ni haruslah melindungi bis diorang. Okey, jangan sesekali kongsi TAC, okey, dan juga OTP atau maklumat perbankan kepada sesiapa. Okey, ni maklumkan Lepas satu, semak dulu kesahihan panggilan, mesej atau pautan sebelum bertindak. Kalau boleh dicek dulu, luruskan indah dari siapa, okey. Dan pastikan elak membuat pembayaran disebabkan terdesak ataupun dipaksa. Okey, padahkan kalau sekiranya diorang itu penyorang memaksa, okey, untuk membuat pembayaran, tunggu dulu je. Aku telefon anakku dahulu, padahkan dahulu. Kadang-kadang diorang ni bila sudah akan apa kita ni berucap cuma tu, diorang pun akan jadi panik terbelang. Okey, jadi pastikan bincang dulu dengan ahli keluarga atau tanya kau, terutamanya anak-anak kalau sekiranya menerima tawaran atau arahan yang meragukan, gunakan saluran rasmi untuk pengesahan. Jadi kesedaran keluarga adalah benteng pertama melindungi warga emas daripada jenayah siber. Jadi luangkan masa untuk mendidik dan membantu bis diorang ini untuk mengenali tanda-tanda scam. Itu yang penting. Okeylah, apapun aku akan berbalik lagi selepas ini. Ada lagi perkongsian akan kubawakan dan sebagai panduan kita di bersama. Maksudnya waktu selat padu asar adalah pada pukul 3.50 minit malam hari. Okey, jadi jangan ke mana-mana, terus kekal bersama-sama dengan kedai aku dalam segmen IDD Siok Benar berbalik selepas ini.

0: berbelanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher, aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga baru beli.
1: Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
2: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.
3: Suara penyokong.
4: Okay, bang, bayangkan sekarang ni sedang berlangsung Piala Dunia FIFA 2026. Siapa pasukan pilihan?
5: Jepun.
4: Jepun. Okey.
6: Dulu, kini dan selamanya Portugal. Jumpa Portugal di final, guys. Let's go.
4: Pasukan mana, bang?
5: Portugal.
4: Siapa pasukan pilihan abang yang akan menjuarai?
7: Brazil.
4: Akak?
8: Brazil.
9: Brazil.
4: Brazil.

0: di Labuan FM.
1: Agi gagal patuhi had umur penyedia media sosial boleh dikenakan penalti sampai RM10 juta. Ini berdasarkan Akta Keselamatan dalam Talian 2025, Akta 866. Okey, yang mana tindakan daripada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC bahagian 3 Akta 866 mengeluarkan notis ketidakpatuhan kepada penyedia perkhidmatan aplikasi. Okey, selain itu penerima notis dikehendaki membayar penalti kewangan kemuka representasi kepada MCMC untuk semakan semula. Ketidakpatuhan kepada bahagian 3 Akta 866 boleh dikenakan penalti kewangan hingga melebihi RM10 juta sebagaimana diperuntukkan di bawah Seksyen 39 Akta 866. Okey, dan untuk Seksyen 30 Akta 866 mengeluarkan arahan bertulis berhubung pematuhan peruntukan di bawah akta itu. Kalau sekiranya berlaku ketidakpatuhan arahan dan disabitkan, boleh didenda hingga melebihi RM1 juta, denda tambahan hingga melebihi RM100,000 untuk setiap hari kesalahan berterusan selepas sabitan. Okey. Jadi kepada penyedia-penyedia media sosial, okey, patuhi had umur supaya hindar dikenakan penalti sampai RM10 juta berdasarkan Akta Keselamatan dalam Talian 2025, Akta 866. Bukan sembarang-sembarang penyedangan. Okey, ini untuk penyedia media sosial lah. Sebaik-baiknya patuhilah. Kalau sekiranya gagal mematuhi had umur, penyedia media sosial ini boleh dikenakan penalti. Banyak tu RM10 juta, bukan alang-alang. Okay. Bermula 1 Jun 2026, hanya individu berusia 16 tahun ke atas dibenarkan menggunakan media sosial di bawah penguatkuasaan Kod Perlindungan Kanak-Kanak CPC dan Kod Pengurangan Risiko RMC di bawah Akta Keselamatan dalam Talian 2025 ONSA. Okey, pendaftaran akaun baharu media sosial wajib mengemukakan dokumen pengenalan rasmi yang dikeluarkan Kerajaan Malaysia untuk pengesahan umur seperti MyCard dan juga pasport. Okey, jadi sekarang ni kalau akan mendaftar mesti mengemukakan dokumen pengenalan rasmi. Okey, rasanya perlu penyorang MyCard tu perlu di-scan lah supaya kita ni dapat mengenal pasti umur pengguna. Jadi kena beringat. Ini adalah sumber daripada Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fazil yang diterbitkan pada siaran ini 25 Jun 2020. Jadi kepada ibu bapa, beringat, pastikan anak-anak yang di bawah umur 16 tahun hendak menggunakan sebarang media sosial ini. Tak boleh, tak boleh nyerangan. Okey, jadi beringat. Okeylah, apapun, jangan ke mana-mana, terus kekal bersama-sama dengan kiri aku. Kita ni dengarkan dulu lagu seterusnya. Kita ni ada lagu daripada kumpulan Vibe G. Batah, macam batah. Akulah batah nak dengar lagu ni kan. Lagu bertajuk Angau, okey? Jadi jangan ke mana-mana. Selepas ini kita ni akan berehat untuk berikan laluan azan asar. Teruskan bersama-sama kami.

0: aing sejuk-sejuk bau-bau ambun-ambun ya. Panas kuah, panas.
1: Ini. Mumbai bilang hati juga kakaknya. Napa juga kan kita nih kan?
0: Nah, bukannya panas apa nah. Nina. Hati kuah Nina badidih-didih.
1: Ini.
0: Botak-botak asanya. Nah, aku tontai ke kadai.
1: Okay.
0: Mulih deh kadai. Kejumpahanku pak, anu panak, anu pemudahan bamutu sikal dua buah bagimba-gimba. Ngam-ngam tia timbang lampung tapik sebelum masjid atuh bah. Dari lampung miah, batuka ke hijau sampai tia berbalik miah. Ndak, tia berjalan lalai, tia pulang bas, bersubuk-subukan handphone. Ya, pendekukan mah.
1: Indah kita hon jua, suruh bersih atuh berjalan.
0: Nah, iya tah, kuhon nyuh bersih atuh berjalan. Sekalinya aku tia pulang basia mamahi, basia ucapi indah penyabalah, basia haik-haiki lagi bah. Macam tah jalan atu kunun aku terpulang umpun uja basia. Apa indah ku panas hati ku ni mau uap-uap.
1: Astagfirullah, munkan diturutkan undang-undang ah. Kaulahan basia tu tah yang salah tu benarnya. Aniah boleh dikira kes buli jalan raya sudah tukar. Munkianya ketani yakin yang ketani nada buat kesalahan jalan raya, boleh tu ketani report ke balai polis tu. Indah bolehkan dibiarkan ni. Di mana-mana sajanya, di peringkat sekolah kah, universiti kah, di tempat kerja kah, di jalan raya atau mana-mana saja, ada ni berlaku amalan buli-membulian ni. Perlu benar-benar diambil perhatiannya.
0: Indah cukup tu mun ngenya setakat ambil perhatian. Si pembuli atau palu diambil tindakan yang tagas.
1: Lurus tu.
2: Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
3: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong, kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.

0: bakal menjuarai Piala Dunia kali ini? Ataupun pasukan yang disokong lah. Okay.
1: Germany. Brazil.
0: Akak.
2: Brazil ko. Portugal.
3: Kalau saya lah mungkin adalah bagas Jerman ataupun Spanyol lah.
0: Pasukan mana bang?
4: Portugal.
0: Portugal. Jadi kita harapkan pasukan yang dipilih ini akan menjuari Piala Dunia untuk edisi kali ini, okay?
5: Suara penyokong.

0: Pak, dah dapat mendengar radio. Canggih pulang karang anek, dapat mendengar di teleponnya, Mak. Muat turun dengannya aplikasi RTM Click. Percuma lagi. Mendengarkanlah Bon FM. Di mana dengannya eh?
1: Hey, yo, back. Kak,
2: yo.
1: Uish, lain suara.
2: What's up, now?
1: What's up? Apaan what's up?
2: Bakar dia.
1: Bakar?

Okey, 3.42 minit malam hari sudah. Apapun, kita ni akan berikan laluan azan asar. Sekali lagi sebagai panduan kita di bersama, masa jam waktu solat fardu asar untuk edisi serani 25 Jun 2026 adalah pada pukul 3.50 minit malam hari. Sama-sama kita ni dengarkan perkongsian Mutiara Hadis untuk edisi serani bertajuk Sakit dan Kesusahan. Yang mana kesusahan penghapus dosa. Dan selepas satu insyaAllah, selepas siaran azan, kita dengarkan lagi perkongsian menerusi Al-Huda Ali Kolbi untuk edisi serani bertajuk Jangan Pecah Belahkan Keluarga Sendiri. Okey, apapun sampai di sini saja tugasanku menangani bis kita dalam segmen ADD Siap Badan. Terima kasih yang sudah mendengarkan siaran kami. Selepas ini jangan ke mana-mana. Ada lagi dengan penyampai seterusnya bersama-sama dengan DJ Mac menerusi segmen Destinasi sampai tak pukul 7 malam. Okey, daripada Awang Salat, insyaAllah ada ruang dan peluang bersama-sama lagi kita ni. Macam biasa, di mana ada rindu, di sana dah kita ni bertamu. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Sakit dan kesusahan penghapus dosa. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, tidaklah suatu penyakit atau kesusahan yang menimpa seorang mukmin melainkan ia menjadi penghapus dosa baginya, sampai duri yang menusuknya atau batu yang ia tersandang kerananya. Hadis riwayat Ahmad. Pengajaran yang dapat diambil daripada intisari hadis tersebut, setiap kebaikan dan keburukan yang menimpa seorang mukmin adalah hikmah di sebaliknya. Penyakit atau kesusahan yang menimpa ke atas seorang mukmin bertujuan untuk mengampunkan dosa dan meninggikan derajat. Termasuklah musibah yang kecil seperti duri yang mencucuk ataupun kaki yang tersepak batu juga menjadi penghapus dosa dengan syarat ia redha dan bersabar. Marilah kita bersabar dan redha di atas sebarang kesusahan dan kesakitan yang menimpa. Moga ia menjadi penghapus dosa-dosa kita. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis.

Baiklah, sebagai panduan kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sekarang azan akan disiarkan dengan maksudnya waktu solat fardu asar bagi kawasan wilayah Persekutuan Labuan. Oh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Sidang pendengar sekalian, antara ujian yang paling berat dalam kehidupan ialah apabila kejahatan dan kezaliman datang daripada orang yang mempunyai hubungan darah dan kekeluargaan dengan kita. Ada yang suka memfitnah, mengkhianati, mengadu domba, dan ada yang menyebarkan keburukan. Dan ada lagi yang sanggup menjatuhkan ahli keluarga sendiri kerana cemburu, dengki dan juga sakit hati. Lebih menyedihkan lagi, mereka mengetahui bahawa perbuatan itu adalah salah. Namun kerana menurut hawa nafsu dan kebencian, mereka tetap meneruskannya tanpa rasa bersalah. Kadang-kadang, seorang itu pastinya menang bila ramai yang menyokongnya. Dia rasa benar bila ramai yang mencari kata-katanya. Dia rasa kuat bila ramai yang turut membenci orang yang dibencinya. Sedangkan ramai pengikut yang menjadikan seorang itu benar. Dan ramai penyokong tidak akan dapat menyelamatkannya daripada hisab Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak. Nabi SAW pernah bersabda, "Iyyakum waz-zann, fa inna az-zanna akdzabul hadis." Maksudnya, jauhilah prasangka kerana sungguhnya prasangka itu adalah sedusta-dusta percakapan. Dan pendengar sekalian, lebih malang lagi apabila seorang itu bukan sahaja melakukan dosa, tapi mengajak orang lain turut sama melakukan dosa yang sama. Dia menghasut, membangkitkan kebencian, memecah belahkan hubungan sesama keluarga. Dia bergembira melihat orang lain turut terpengaruh dengan kejahatan yang dilakukannya. Hakikatnya, orang yang dizalimi mungkin diam. Orang yang difitnah mungkin tidak membalas. Tetapi Allah tidak pernah lalai. Dan perlu ingat, doa orang yang dizalimi tidak ada hijab antara dirinya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Justeru berhati-hatilah dengan penyakit hasad dan dengki. Janganlah kerana cemburu kita merosakkan silaturahim antara kita. Janganlah kerana sakit hati kita menzalimi saudara kita sendiri. Janganlah kerana ingin menang di dunia kita ambil orang yang muflih di akhirat kelak. Semoga Allah memelihara hati kita daripada sifat-sifat hasad, dengki, fitnah dan juga kezaliman, serta menjadikan kita dalam keadaan hambanya yang menyatukan dan bukan memecah belahkan hubungan sesama manusia walaupun dengan keluarga sendiri. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: happy when FM has notified you.
1: Hidupkan notifikasi Anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok bagi berinteraksi bersama kami. Tap-tap screen, guys.
2: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa

Selamat datang, suara pesisir anda. Selamat petang, selamat destinasi saya ucapkan untuk anda. Terima kasih, terus kekal bersama dengan dua pilihan frekuensi kami menemani anda setiap hari di 103.7 dan juga 89.4 MHz. Oke, untuk hari ini, edisi hari Kamis 25 Jun 2026, saya DJ Max sekali lagi menemani 3 jam anda sampai 7 malam nanti. Dan sudah semestinya segmen destinasi teman pemanduan anda akan bersiaran selama 3 jam. Okay, di jam yang pertama kita ada Cafe Klasik di hari Kamis ini. Ya, pastinya 4 petang hingga 5 petang ini akan memutarkan lagu-lagu yang pastinya akan menggamit memori anda semua. Okay, juga terima kasih buat rakan-rakan yang terus menyokong kami di platform media sosial rasmi Labuan FM. Facebook, kita ada Instagram, halaman X, kita ada halaman TikTok dan juga halaman YouTube. Anda boleh saksikan konten-konten kami sediakan di sana. Dan juga untuk anda yang terus dengarkan di mana juga berada, menerusi aplikasi RTM Click. Okay. Selepas ini ada perkongsian mengenai temasyah yang pastinya sedang berlangsung ketika ini di Kanada, di Meksiko dan juga di Amerika Syarikat. Temasyah terbesar bola sepak dunia, Piala Dunia FIFA World Cup 2026. Ada sedikit perkongsian buat anda selepas ini mengenai pasukan yang telah pun menjuarai kejohanan ini sebanyak 5 kali, yaitu pasukan Brazil. Semuanya selepas ini menanti anda. Kita dengarkan dahulu lagu daripada kumpulan A to Z, Iyoko. Pastinya destinasi teman pemanduan anda.

0: Abang, bola ni terplanting ke seberang jalan tu. Biar adik pergi ambil.
1: Eh, adik, berhenti dulu. Jangan lari terus ke jalan.
0: Kenapa, abang? Bola tu nanti hilang.
1: Bola boleh beli baru. Nyawa tak jual di kedai, adik. Keselamatan lagi penting. Kalau nak melintas jalan, mesti ikut cara yang betul.
0: Macam mana tu, bang?
1: Mula-mula, berdiri di tepi jalan. Lepas tu, lihat kiri, lihat kanan, lihat kiri lagi.
0: Lepas tu,
1: kalau jalan selamat dan tak ada kereta, baru melintas perlahan-lahan. Jangan berlari.
0: Kalau ada garisan kuda belang tu pula, bang?
1: Lagi bagus guna lintasan pejalan kaki. Itu tempat lebih selamat. Tapi kena hati-hati juga.
0: Baik, abang. Terima kasih sebab selalu ingatkan adik.
1: Sama-sama. Kanak-kanak yang bijak sentiasa berhati-hati di jalan raya. Ingat, sebelum melintas jalan, berhenti. Lihat kiri, lihat kanan, kiri lagi. Gunakan lintasan pejalan kaki dan utamakan keselamatan.
0: Pesanan ini daripada Laban FM.
2: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
3: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
2: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: to finish third. They'll have to wait to see whether it's enough. But 4 points, one would think they'd be very unlucky not to go through with four. Oh, and a little bit of an error there. And Vinicius Junior couldn't miss. Scotland have gifted Brazil the opening goal of the match, and it hasn't taken long. Vinicius Junior scoring for the third.
1: No problem, suara pesisir Anda. Itu dia sedikit sedutan untuk Anda perlawanan awal pagi tadi. Pastinya pasukan Brazil yang telah pun menewaskan pasukan Scotland dengan jaringan 3-0. Okey, ini cerita untuk keputusan itu. Okey, Vinicius Junior menjaringkan 2 gol untuk membantu pasukan Brazil melangkah ke pusingan 32 terbaik Piala Dunia sebagai juara kumpulan C selepas mencatat kemenangan selesai 3-0 ke atas pasukan Scotland. Okey, kekalahan kepada Brazil itu memaksa pasukan Scotland untuk bergantung pada keputusan perlawanan lain untuk menentukan nasib mereka. Penyerang lincah Real Madrid itu membuka tirai jaringan seawal minit ke-7 hasil kesilapan pertahanan Scotland sebelum menambah gol kedua menerusi tandukan pada masa kecederaan babak pertama. Okey, penyerang Manchester United Matheus Cunha kemudian melengkapkan kemenangan Brazil dengan gol ketiga pada minit ke-60. Kemenangan meyakinkan itu turut menyaksikan penjaring terbanyak sepanjang zaman Brazil, Neymar, kembali beraksi selepas berehat lama akibat kecederaan. Penyerang veteran berusia 34 tahun itu dimasukkan pada minit ke-76 ketika Brazil sudah pun selesa mendahului 3-0 sekaligus membuat penampilan pertamanya di pentas Piala Dunia 2026. Dan pasukan Brazil kini akan menuju ke Houston untuk aksi pusingan kelamati yang menentang sama ada pasukan Belanda ataupun Jepun dan juga Sweden pada Isnin depan. Okey, jadi sama-sama kita nantikan manakah pasukan yang akan turun untuk menentang pasukan Brazil di pusingan kalah mati nanti. Okay, itu dia cerita bola sedikit bersama-sama dengan anda semua. Apapun, terus bersama dengan siaran TV RTM dan juga aplikasi RTM Klik untuk anda mengikuti pastinya secara eksklusif, secara percuma temasya Piala Dunia FIFA World Cup 2026. Okey, kita akan teruskan Cafe Klasik, lagu-lagu evergreen, lagu-lagu retro di jam yang pertama ini. Jadi terus kekal di 103.7 dan juga 89.4 MHz. Selepas ini kita ada lagu daripada kumpulan Handy Black dan juga Betariah Sonata menanti anda. Jadi terus dengar kami, destinasi teman pemanduan anda.
0: Racing into the box. Guimaraes again. It's above. Go on, and Vinny Junior's there to head it home at the far post. And with half time on the horizon, Brazil have a 2-goal lead.
2: Really, really well. Has a bit of a

0: Muat turun aplikasi RTM Klik secara percuma di telefon pintar anda dan dengarkan kami di mana jua.
1: Anda sedang mendengar Cafe Santai, Labuan FM, suara bersisir anda.

0: Lagu-lagu antarabangsa. Lagu-lagu santai.
1: Hatiku, ilmuku, kalah seorang jutawan.
0: Anda suka rock? Kita layan je. Lagu-lagu klasik, kenangan lalu mengusik jiwa.
2: Terbitnya sinar mentari, saban hari mengejut mimpi.
0: Anda tanya, Ustaz jawab. Semuanya dalam Destinasi. Isnin hingga Jumaat pukul 4 hingga 5 petang di Labuan FM, suara pesisir anda.
3: Labuan FM, suara pesisir anda. Baiklah, waktu sekarang sudah pun pukul 4.53 menit petang. Kita telah pun berada di penghujung jam yang pertama untuk segmen Destinasi. Jangan tukar frekuensi anda. Selepas ini di jam yang seterusnya pukul 5 petang nanti, kita ada berita utama 5 petang dari pusat berita RTM Kuala Lumpur. Dan selepas itu di jam yang seterusnya juga ada warta Labuan tepat 5.30 petang nanti. Jadi terus kekal di 103.7 dan juga 89.4 MHz. Kembali lagi selepas ini, Destinasi teman pemanduan anda.
4: Saya rasa semua orang maklum kesan ataupun bahaya rokok ni. Even kalau kita tanya para perokok pun dia tahu. Dia sedar sebenarnya. Rokok ni tak sehat, dia kata. Tapi kenapa masih merokok? Itu yang kita katakan tadi. Dia dah ketagihan nikotin. Bila dia dah masuk ketagihan nikotin ni, satu perkara yang susah untuk... Dia susah tapi tak mustahil untuk kita revert balik ataupun kita ubati. Kembali balik persoalan tadi lah. Rokok ni, kesan buruknya bukan setakat pada perokok tapi kepada orang sekeliling. Di mana istilah kita selalu pakai adalah second-hand smoke. Ataupun rokok, orang yang mendapat kesan-kesan rokok daripada orang yang merokok. Pernah kita dapat kes isterinya bila kita tengok ada kita buat power sebagainya lah. Bila ditanya adakah merokok, dia kata tidak. Tetapi malangnya suaminya ataupun mana-mana lah pasangan ataupun isi rumah yang lain tu merokok. Jadi ini antara perkara yang menduka ciptakan lah. Maksudnya rokok ini, rokok tu kadang-kadang dia tak kisahkan diri dia, tapi pada yang sama dia tak menyebabkan orang lain turut merana lah. Dan juga perkara yang sedar atau tidak sedar, yang merokok ni sebenarnya membazir duit. Dan kalau tuan-tuan semua boleh fikirkan, satu rokok sekarang ni harga mungkin RM15 ke atas. Jadi kita buat calculation-calculation tu, kira-kira satu bulan tu berapa ribu sebenarnya telah dihanguskan. Dan mulalah kata tak cukup duit. Sebenarnya duit tu ada, tetapi dibelanjakan pada perkara yang salah.
0: Dr. Muhammad Hafizuddin bin Ahmad, pakar perubatan kesihatan awam, Ketua Seksyen Kawalan Penyakit, Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Labuan.
5: Labuan FM, suara pesisir anda.

Dalam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

34 stesen satu suara dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.

Hai semua, hari ini saya mau kongsikan satu tempat menarik yaitu Pasar Payang. Pasar Payang merupakan salah satu destinasi terkenal di Kuala Terengganu, Terengganu. Pasar ini menjadi tumpuan penduduk tempatan dan pelancong kerana menawarkan pelbagai barangan tradisional serta hasil tempatan yang unik. Di Pasar Payang, pengunjung boleh mendapatkan pelbagai produk seperti songket, batik, kain tenun dan kraf tangan yang melambangkan budaya negeri Terengganu. Selain itu, terdapat juga pelbagai makanan tradisional seperti keropok lekor, dodol dan ikan kering yang menjadi kegemaran ramai. Suasana di Pasar Payang sangat meriah dan menggambarkan kehidupan masyarakat tempatan yang masih mengekalkan cara perdagangan tradisional. Pengunjung juga boleh berinteraksi dengan peniaga sambil menawar harga barang. Secara keseluruhannya, Pasar Payang bukan saja tempat membeli belah tetapi juga merupakan pusat budaya yang penting di negeri Terengganu. Ia sesuai dikunjungi oleh sesiapa yang ingin mengenali tradisi dan keunikan negeri ini. Menarik bukan? Jadi, mari kita berjauh.

0: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.
1: Segmen Destinasi. Jangan ke mana-mana, dengarkan Warta Labuan sebentar lagi.

0: saya rasa semua orang maklum kesan ataupun bahaya rokok ni. Even kalau kita tanya para perokok pun dia tahu. Dia sedar sebenarnya. Rokok ni tak sehat, doktor, dia kata. Tapi kenapa masih merokok? Itu yang kita katakan tadi. Dia dah ketagihan nikotin. Bila dia dah masuk ketagihan nikotin ni, satu perkara yang susah untuk... Dia susah tapi tak mustahil untuk kita revert balik ataupun kita ubati. Kembali balik persoalan tadi lah. Rokok ni, kesan buruknya bukan setakat pada perokok tapi kepada orang sekelilingnya. Di mana istilah kita selalu pakai adalah second hand smoker ataupun rokok. Orang yang mendapat kesan-kesan rokok daripada orang yang merokok. Pernah kita dapat kes isterinya. Bila kita tengok ada kita berpau dan sebagainya lah. Bila ditanya adakah merokok, dia kata tidak. Tetapi malangnya, suaminya ataupun mana-manalah pasangan ataupun isi rumah yang lain tu merokok. Jadi ini antara perkara yang menduka ciptakan lah. Maksudnya rokok ini, rokok tu kadang-kadang dia tak kisahkan diri dia, tapi pada yang sama dia tak menyebabkan orang lain turut merana lah. Dan juga perkara yang sedar atau tidak sedar, yang merokok ni sebenarnya membazir duit. Dan kalau tuan-tuan semua boleh fikirkan, satu rokok sekarang harga mungkin RM15 ke atas. Bila kita buat calculation-calculation tu, kira-kira satu bulan tu berapa ribu sebenarnya telah dihanguskan. Dan mulalah kata tak cukup duit. Sebenarnya duit tu ada, tetapi dibelanjakan pada perkara yang salah.
1: Dr. Muhammad Hafizuddin bin Ahmad, pakar perubatan kesihatan awam, Ketua Seksyen Kawalan Penyakit, Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Labuan.
2: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
3: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3. And Argentina win it on penalties by 4-2.
2: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
4: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong, kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.
2: Suara penyokong.
5: Okay bang, padamkan sekarang ni sedang berlangsung Piala Dunia FIFA 2026. Siapa pasukan pilihan?
6: Jepun.
5: Jepun, okay.
7: Dulu, kini dan selamanya Portugal. Jumpa Portugal di final, guys. Let's go!
5: Pasukan mana bang?
6: Portugal.
5: Siapa pasukan pilihan abang yang akan menjuarai?
6: Brazil.
5: Agak?
8: Brazil.
9: Brazil.
5: Brazil.

Dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma. RTM Klik, betul-betul percuma.

Dari destinasi teman pemanduan anda, 5.48 minit petang, anda masih lagi bertemankan saya DJ Mac di sini menerusi frekuensi 103.7 dan juga 89.4 MHz. Terima kasih juga yang terus dengar di aplikasi RTM Klik di mana juga anda berada. Oke, saya ingin kongsikan ketika ini keputusan perlawanan Piala Dunia 2026. 6 perlawanan berlangsung awal pagi tadi. Ya, mana Bosnia berjaya menewaskan pasukan Qatar dengan jaringan 3-1. Dan Switzerland juga berjaya memenam pasukan tuan rumah Kanada dengan keputusan 2-1. Itu untuk kumpulan B. Dan untuk kumpulan C pula, Maroko ataupun Maghribi berjaya bangkit selepas ketinggalan untuk memenam pasukan Haiti 4-2. Dan juara dunia 5 kali, Brazil berjaya menewaskan Scotland dengan keputusan 3-0. Untuk kumpulan A pula, Czechia terpaksa berputih mata apabila tewas 0-3 kepada pasukan tuan rumah Meksiko. Dan juga kejutan, Afrika Selatan berjaya menewaskan Korea Selatan dengan jaringan 1-0. Hasil jaringan pemain sayap mereka daripada Maseko pada minit ke-6 3 perlawanan. Dan untuk awal pagi esok, 6 lagi perlawanan akan berlangsung membabitkan kumpulan E, F dan juga kumpulan D. Saya mulakan dengan kumpulan E terlebih dahulu. Pukul 4 pagi, Curaçao menentang Ivory Coast dan Ecuador akan turun menentang pasukan Jerman. Semuanya berlangsung serentak pukul 4 pagi. Untuk kumpulan F, Jepun turun dengan misi kemenangan menentang pasukan Sweden dan Tunisia akan berdepan pasukan Belanda. Itu perlawanan juga berlangsung serentak pukul 7 pagi. Kumpulan D pula, Paraguay akan turun menentang Australia. Satu lagi perlawanan yang hebat yang mana membuatkan Turki akan turun menentang pasukan tuan rumah Amerika Syarikat. Itu berlangsung pada pukul 10 pagi. Okey, itu dia cerita Piala Dunia terbesar bola sepak 2026, FIFA World Cup 2026. Okey, kita telah pun berada di penghujung jam yang kedua untuk segmen Destinasi. Selepas ini di jam yang terakhir ada Ruangan Nurani menanti anda. Kita dengarkan dahulu Cintamu Mekar di Hati dari kumpulan Mei. Terus dengar kami, Destinasi, teman pemanduan anda.

0: Cuaca panas melampau boleh menyebabkan strok haba yang berbahaya. Berikut langkah pencegahan strok haba. Minum air secukupnya. Elakkan aktiviti luar ketika waktu panas. Pilih waktu pagi atau malam untuk bersenam. Banyakkan berada di tempat teduh atau berhawa dingin. Pakai pakaian cerah, ringan dan longgar. Gunakan payung atau topi jika keluar. Kerap mandi atau lembapkan badan. Kurangkan minuman berkafein dan manis. Lebihkan makan buah-buahan berjus. Dan jangan tinggalkan anak anda dalam kenderaan. Ingat, pencegahan lebih baik daripada rawatan. Jaga diri, jaga keluarga. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa,

0: Nurani.
1: Lobra FM, suara pesisir Anda. Baiklah, kini kita telah pun berada di jam yang terakhir. Pastinya Anda sedang dengarkan slot Ruangan Nurani akan menemani Anda sehingga 7 malam nanti. Terima kasih, terus kekal bersama-sama dengan kami di mana juga berada yang sedang memandu, hati-hati memandu, saya ucapkan untuk Anda. Baiklah, sebagai panduan muslimin dan muslimat, hari ini masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Labuan adalah pukul 6.35 minit petang nanti. Jadi jangan kemana-mana, terus dengarkan kami, destinasi menerusi Ruangan Nurani.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Sakit dan kesusahan penghapus dosa. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, tidaklah suatu penyakit atau kesusahan yang menimpa seorang mukmin melainkan ia menjadi penghapus dosa baginya, sampai duri yang menusuknya atau batu yang ia tersandang kerananya. Hadis riwayat Ahmad. Pengajaran yang dapat diambil daripada intisari hadis tersebut, setiap kebaikan dan keburukan yang menimpa seorang mukmin adalah hikmah di sebaliknya. Penyakit atau kesusahan yang menimpa ke atas seorang mukmin bertujuan untuk mengampunkan dosa dan meninggikan derajat. Termasuklah musibah yang kecil seperti duri yang mencucuk ataupun kaki yang tersepak batu juga menjadi penghapus dosa dengan syarat ia redha dan bersabar. Marilah kita bersabar dan redha di atas sebarang kesusahan dan kesakitan yang menimpa. Moga ia menjadi penghapus dosa-dosa kita. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis.

0: الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak pernah memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Sidang pendengar sekalian, antara ujian yang paling berat dalam kehidupan ialah apabila kejahatan dan kezaliman datang daripada orang yang mempunyai hubungan darah dan kekeluargaan dengan kita. Ada yang suka memfitnah, mengkhianati, mengadu domba, dan ada menyebarkan keburukan. Dan ada lagi yang sanggup menjatuhkan ahli keluarga sendiri kerana cemburu, dengki dan juga sakit hati. Lebih menyedihkan lagi, mereka mengetahui bahawa perbuatan itu adalah salah. Namun kerana menurut hawa nafsu dan kebencian, mereka tetap meneruskannya tanpa rasa bersalah. Kadang-kadang, seorang itu pastinya menang bila ramai yang menyokongnya. Dia rasa benar bila ramai yang mencari kata-katanya. Dia rasa kuat bila ramai yang turut membenci orang yang dibencinya. Sedangkan ramai pengikut yang menjadikan seorang itu benar. Dan ramai penyokong tidak akan dapat menyelamatkannya daripada hisab Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak. Nabi SAW pernah bersabda, "Iyyakum waz-zann, fa inna az-zanna akdzabul hadis." Maksudnya, jauhilah prasangka kerana sungguhnya prasangka itu adalah sedusta-dusta percakapan. Dan pendengar sekalian, lebih malang lagi apabila seorang itu bukan sahaja melakukan dosa, tapi mengajak orang lain turut sama melakukan dosa yang sama. Dia menghasut, membangkitkan kebencian, memecah belahkan hubungan sesama keluarga. Dia bergembira melihat orang lain turut terpengaruh dengan kejahatan yang dilakukannya. Hakikatnya, orang yang dizalimi mungkin diam. Orang yang difitnah mungkin tidak membalas. Tetapi Allah tidak pernah lalai. Dan perlu ingat, doa orang yang dizalimi tidak ada hijab antara dirinya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Justeru berhati-hatilah dengan penyakit hasad dan dengki. Janganlah kerana cemburu kita merosakkan silaturahim antara kita. Janganlah kerana sakit hati kita menzalimi saudara kita sendiri. Janganlah kerana ingin menang di dunia kita ambil orang yang mempelih di akhirat kelak. Semoga Allah memelihara hati kita daripada sifat-sifat hasad, dengki, fitnah dan juga kezaliman, serta menjadikan kita dalam keadaan hambanya yang menyatukan dan bukan memecah belahkan hubungan sesama manusia walaupun dengan keluarga sendiri. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dengarkan lagu-lagu kerohanian dalam Nurani dari pukul 6 petang hingga 7 malam di Labuan FM.
1: Labuan FM, suara pesisir Anda. Baiklah, waktu sekarang sudah pun pukul 6.54 minit petang. Dan kita telah pun berada di penghujung siaran Labuan FM untuk edisi hari ini, hari Kamis 25 Jun 2026. Terima kasih atas sokongan dan juga terima kasih yang terus dengarkan kami dari pukul 6 pagi tadi sampailah ke saat ini. Dan juga untuk anda yang tanpa henti terus sokong kami menerusi platform media sosial rasmi Labuan FM. Ada halaman Facebook, Instagram, halaman X, halaman TikTok dan juga terus dengar di aplikasi RTM Klik. Seperti biasa selepas ini anda akan ikuti siaran nasional FM sehingga awal pagi esok pukul 6 pagi dan Labuan FM akan kembali bersiaran menemani anda esok dimulakan dengan segmen Salam Padian. Baiklah, saya DJ Mac mengundur diri. Kita jumpa lagi di lain waktu di lain siaran. Terus kekal bersama-sama dengan Labuan FM. Sokong kami. Terima kasih. Selamat malam.

0: kami.
1: Assalamualaikum, selamat malam. Kembali bersama dengan kami, Geng Kakak Petang.
2: Masih lagi temankan anda, walaupun dah masuk 7-8 minit malam ketika ini, Lin.
1: Ya, untuk jam rumah yang terakhir.
2: Oh, macam tu
1: kami
2: kalau
1: saya bersama dengan anda.
2: Kan?
1: Menggeliatkan yang berbunyi ke?
2: Kalau saya mungkin bunyi berpuas, Lin. Ketuk bang, ketulang saya. Masih nak geput lah tu langsung.
1: Kadang-kadang ialah kita saris untuk berada di luar, yeah, kan, dengan pelbagai tugasan, dengan bertemu pelanggan. Mm-hmm. Ada hari okey, ada waktu tak okey. Kadang-kadang kita dimarahi oleh pelanggan dan sebagainya. Tapi itulah dia kan, rutin bekerja ni.
2: Yep.
1: Kita kena telan, kena hadap segala benda setiap hari. Semoga kita cekal dan tabah. Mm-hmm. Tapi jangan pendam sorang-sorang sebab nanti risau kita sakit jantung.
2: Betul.
1: Penyakit-penyakit bahaya bersarang dalam badan.
2: Kan, sebagainya. Kalau ada pasangan, luah kepada pasangan.
1: Kadang-kadang pasangan pun tak nak dengar. Sebab dia ada masalah kat tempat kerja dia.
2: Habis kat siapa, Lin?
1: Kita boleh scan. Berdepan. Bukanlah.
2: Jangan itu.
1: Zura jangan.
2: Astaghfirullah, Zura.
1: Zura maghrib ni, Zura.
2: Mulut Zura. Ish. Jangan. Jangan orang kata melibatkan orang ketiga.
1: Ya.
2: Bertambah masalah yang itu, Lin.
1: Kita kena bertenang.
2: Bertenang dulu.
1: Mungkin kalau kita ada akaun pelanggan yang banyak, kita boleh bahagi-bahagikanlah. Kan rakan-rakan kita yang baru, bagi pada mereka supaya mereka boleh belajar. Kadang-kadang syarikat swasta kan ada akaun pelanggan kan.
2: Wow.
1: Satu orang nak menguruskan
2: ni
1: sampai
2: ni,
1: 100 pelanggan.
2: Oh.
1: Ha, banyak syarikat macam tu, Zura.
2: Tapi kadang-kadang kita mungkin bangun-bangun malam, Lin, sebab hari ni hari puasa. Apa, Lin?
1: Tasua.
2: Saya takut tersasua yang tu. Kan, mungkin kita boleh banyak doa kan, Lin. Belum puasa. Kalau kita puasa ni, Lin, doa kita mabul tau, Lin.
1: InsyaAllah.
2: Boleh insya bangun Allah. Malam juga, Lin. Kadang-kadang kita kena, orang kata, kalau tak dengar manusia, tak nak dengar. Allah terdengar tau, Lin.
1: Ya. Malam ni pun boleh bangun bersahur untuk puasa Ashura juga.
2: Esok, ya. Esok 10 Muharram.
1: Ya. Dan pada 13, 14 dan juga 15 hari bulan ni, puasa putih. Jadi putih. Niat dia kita boleh Google je tengok, ya, kan.
2: Betul.
1: Takut tersilap.
2: Betul, Lin, kan. Kadang-kadang kita dengan manusia tak dengan manusia, kita nak ngadu dengan siapa lagi, Lin?
1: Ya, kepada Allah kita berserahlah, ya.
2: Baik. Hari ini maksudnya solat fardu maghrib bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya pada pukul
1: 7.28 minit malam. Teruskan
2: bersama dengan kami, Geng Kakak.

0: Bantuan pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baharu yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baharu termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical time out ketika penjaga gol menerima rawatan.
1: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

0: jongkong secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wah, ada yang terjaga malam semalam? Kalau terjaga malam, macam ustaz kata, kadang-kadang Allah rindu dengan hambanya. Kadang-kadang Allah nak dengar kita munajat. Kadang-kadang Allah rasa lama dah kita tak meeting dengan Allah, tak dating dengan Allah, tak bersama dengan Allah. Maka kalau terkejut lagi malam ni, ni apa amalan yang boleh dibuat? Tiga amalan yang boleh dibuat kalau terbangun pada malam ni. Yang pertama, zikir. Zikir apa ustaz? Apa-apa zikir. Maksud zikir ni apa? Zikrullah, memuji-muji Allah. Contohlah, tak larat ni ustaz. Tak larat ustaz nak bangun. Contoh bangun pukul 3, tak larat ustaz. Baik, macam ni, buka mata. Buka mata, zikir. Alhamdulillah, Allahu Akbar, Subhanallah. Hop, tidur balik pun boleh. Ya, tapi itu semalas-malas manusia lah kan. Malas sangat dah tu. Tapi kalau rajin sikit, bangun dan pergi ambil wuduk untuk 2 rakaat tahajud. Dah buat 2 rakaat tahajud, yang the best lagi, jangan lupa solat sunat witir. Sebab Nabi pesan kepada Abu Hurairah, haddatsani halili, wahai kekasihku Abu Hurairah, aku berpesan kepada kamu 3 perkara. Dan Nabi sebut salah satu daripada 3 perkara itu, solat sunat witir, yang Nabi tak tinggalkan walaupun Nabi dalam keadaan sangat-sangat gering. Nabi sangat-sangat sakit, Nabi tak tinggalkan witir. Jadi adik-adik sekalian, yang pertama dari zikir, jangan lupa yang kedua, witir. Yang ketiga, fikir. Tir-tir-tir lah kawan-kawan. Zikir, witir, fikir. Fikirnya apa? Kalau adik-adik yang muda-muda ni terbangun malam, besok bukan kerja pun, besok ada kelas je, malam tu bangun dan berfikir, yakni buat assignment, buat kerja, buat kerja sekolah Sabtu Ahad tu, jangan lupa. Sebab apa? Itu juga ibadah, yakni menuntut ilmu. Jadi itu sahaja sunnah-sunnah yang boleh kita lakukan pada waktu malam. Zikir, fikir, witir. Moga-moga kita berjumpa lagi di lain ketika. Assalamualaikum.
0: Lidaul Islam, #

الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan sirun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga 6.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Qad aflahal mu'minun.
0: Sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman.
1: Alladzina hum fi salatihim khashi'un.
0: Iaitu mereka yang khusyuk dalam sembahyangnya.
1: Walladzina hum 'anil lawi mu'ridun.
0: Dan mereka yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang sia-sia.
1: Walladzina hum lizzakati fa'ilun.
0: Dan mereka yang berusaha membersihkan hartanya, yakni dengan menunaikan zakat harta itu.
1: Walladzina hum lifurujihim hafizun.
0: Dan mereka yang menjaga kehormatannya.

0: kecuali kepada istrinya atau hamba sahayanya, maka sesungguhnya mereka tidak tercela.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakin.

0: patah kera di hutan disusukan, anak di pangkuan ditinggalkan, bertepatan dengan saranan agama yang mendahulukan sedekah dan hadiah kepada ahli keluarga, kaum kerabat serta jiran tetangga, tanpa menafikan keperluan membantu masyarakat secara umum. Terima kasih kerana mendengar National FM. National FM.
1: Mini Piala Dunia. Sistem video bantuan pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baharu yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baharu termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical time out ketika penjaga gol menerima rawatan.
2: 18 Mac 2026. Raikan Ramadan dan Syawal dengan penuh kegembiraan. Patuhi peraturan jalan raya demi kesejahteraan semua. Pandu cermat sampai selamat. Pesanan ini dibawakan khas oleh JPJ Malaysia.

0: pelanggan baru. Sempena hari PMKS ini, sertai sesi TikTok Live Unify Business secara percuma bersama Dr. Nana. Pamerkan produk anda, capai lebih ramai penonton, tingkatkan penglibatan pelanggan dan jualan melalui sesi live ini. Sertai kami pada 27 dan 28 Jun ini di New Central Kuala Lumpur. Daftar sekarang di unify.com.my/belanja di SME. Unify Business, rakan digital pilihan anda.
1: Huh? Masa semakin suntuk?
2: Hanya tinggal beberapa hari sahaja lagi sebelum tarikh tutup penyertaan Anugerah Tanda Terbaik KPKT 2026 pada 30 Jun ini. Terbuka kepada 8 kategori iaitu PTT, hotel, sekolah, stesen minyak, restoran, pusat beli belah, kawasan R&R dan rumah ibadat. Jangan lepaskan peluang terakhir ini. Hantarkan penyertaan permis anda sekarang di www.kpkt.gov.my sebelum terlambat.
3: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tetap lo terma.

0: Alhamdulillah, kembali bersama ni bersama-sama dengan kami. Inilah National FM, sentiasa di hati.
1: Betul, Lin. Betul,
0: Lin. Ya.
1: Lupa-lupa-lupa. Ialah. Sekarang itulah kita dah mula terletih ni, Lin.
0: Bukan letih. Ini banyak sangat button depan mata saya. Saya pula rabun.
1: Kalau anda tengok di TikTok, sebab tu saya suruh masuk ramai-ramai di TikTok, boleh tengok suasana konti ni, Lin. Berapa banyak button dia, berapa belas button depan kita ni, Lin.
0: Panel pun ada empat saya rasa kat sini. Dengan TV.
1: Lain-lain dia punya sistem semuanya.
0: Susunan tu.
1: Ni untuk apa, ni untuk apa. Jadi kena masuk kat TikTok ramai lah, Lin.
0: Kena cakap. Kadang-kadang menggigil nak menekan.
1: Terima kasih untuk anda yang telah menyertai kami dan luahan kakak abang tadi juga.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ramai tadi.
0: Respon bagus ya.
1: Kan.
0: Bercakap tentang hari gaji.
1: Hari gaji, sebab ini hari gaji ni.
0: Jadi ada benda yang kita teringin nak beli tapi kita terpaksa tangguhkan, mungkin sebab kita terpaksa berkorban untuk orang lain.
1: Betul.
0: Untuk adik-beradik kan.
1: Mungkin dengan keluarga tadi kan, ada juga pendengar kita hantarkan kata dia sanggup macam tahan dulu sebab nak bagi yang kita nak bagi kecukupan.
0: Sekolahkan adik-adik.
1: Cukupkan apa rumah tangga dulu, anak-anak. Suami makan semua kan. Jadi terima kasihlah untuk anda yang telah menyertai luahan kakak abang tadi. Banyak juga kami dapat orang kata satu nasihat dan juga link kan.
0: Daripada pendengar-pendengar kita yang mana berkongsi dekat TikTok bagi pandangan. Terima kasih banyak-banyak. Tapi esok ada lagi.
1: Ada
0: luahan
1: lagi.
0: Luahan perasaan, nak tahu topiknya, kena tunggulah.
1: Esok lah ya. Jadi kita nak undurkan diri untuk hari ini
0: dan malam ni bersama dengan rakan kami
1: Reza Zikri. Bersama dengan anda nanti ya. Saya Azura.
0: Saya Lin Zainal.
1: Kita jumpa nanti esok bersama Kakak Petang. Assalamualaikum.

0: Hati Sempadan Hijau bersama barisan artis, atlet selebriti dan pempengaruh sensasi tanah air. Saksikan Sportcast Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.
1: Nasional Malam, 8 malam hingga 12.30 malam.

0: Masih lagi terus dengar Nasional FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua warga Malaysia? Bersama-sama Reza untuk segmen yang seterusnya menerusi Nasional Malam. Seperti biasa, segmen yang terakhir edisi hari ini, hari Khamis 25 Jun 2026. Selamat malam semuanya. Alhamdulillah, yang baru saja sampai rumah, baru je letak beg, baru je baring. Tapi apa pun, semoga semuanya selamat. Dan yang masih lagi dalam pemanduan, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Yang baru masuk shift, baru masuk kerja, selamat bekerja. Semoga dipermudahkan segala urusan anda. Terima kasih juga geng Kakak Petang, sama Lina juga Zura, yang terus menyerikan lagi dengan pelbagai hiburan dan informasi yang terbaik menerusi Nasional Warna. Sama dengan saya sehingga 12.30 malam nanti, pastinya hiburan yang terbaik saya sajikan kepada anda. Baik, seperti biasa, perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda, yang diambil menerusi portal berita RTM, di mana langkah penjimatan perbelanjaan yang dilaksanakan kerajaan bukan bertujuan menghentikan semua perbelanjaan atau perjalanan rasmi. Sebaliknya, dibuat secara bersasar bagi menampung peningkatan kos subsidi susulan krisis di Asia Barat. Kementerian Kewangan MOF menerusi kenyataan memaklumkan konflik di rantau itu telah menyebabkan harga minyak mentah dunia meningkat sekaligus menambah beban subsidi yang perlu ditanggung kerajaan bagi mengurangkan kesan kenaikan harga bahan api dan kos sara hidup kepada rakyat. Menurut MOF juga, bagi menampung sebahagian kos tambahan subsidi, kerajaan akan melaksanakan beberapa langkah penjimatan termasuk mengehadkan perjalanan rasmi ke luar negara hanya untuk urusan penting, mesyuarat wajib dan program yang memberi manfaat strategik kepada negara. Perkongsian yang seterusnya pula, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT menyalurkan sebanyak RM216.44 juta bagi melaksanakan 349 projek pembangunan di seluruh Johor pada tahun ini yang meliputi sektor perumahan dan kemudahan awam. Menurut Menterinya, Nga Kow Ming, peruntukan menerusi program pembangunan KPKT di bawah Rancangan Malaysia ke-13, RMK-13 itu bertujuan memperkukuh pembangunan perumahan, kemudahan awam serta kesejahteraan rakyat di negeri berkenaan. Menurut beliau juga, peruntukan itu bagi memastikan rakyat Johor menikmati akses kepada perumahan berkualiti, kemudahan awam yang selesa serta persekitaran hidup yang lebih sejahtera. Ini termasuklah Medan Selera, Balai Bomba, Tandas BNW, Taman Rekreasi Med Madani dan pelbagai lagi prasarana awam yang memang dekat di hati rakyat. Dan perkongsian yang saya dapat kongsikan kepada anda pastinya benar, tepat dan dipercayai menerusi portal berita RTM. Untuk berita terperinci, nantikan utama 9 malam dari Pusat Berita Radio RTM.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Nak produk anda dilihat oleh ribuan pelanggan baru? Sempena hari PMKS ini, sertai sesi TikTok Live Unify Business secara percuma bersama Dr. Nana. Pamerkan produk anda, capai lebih ramai penonton, tingkatkan penglibatan pelanggan dan jualan melalui sesi live ini. Sertai kami pada 27 dan 28 Jun ini di New Central Kuala Lumpur. Daftar sekarang di unify.com.my/belanja di SME. Unify Business, rakan digital pilihan anda.

pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi. Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RPM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: الصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Sebentar tadi telah masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu isyak buat semua muslimin dan muslimat daripada kami, Nasional FM.

0: Nikmati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wah, ada yang terjaga malam semalam? Kalau terjaga malam, macam Ustaz kata, kadang-kadang Allah rindu dengan hambanya. Kadang-kadang Allah nak dengar kita munajat. Kadang-kadang Allah rasa lama dah kita tak meeting dengan Allah, tak dating dengan Allah, tak bersama dengan Allah. Maka kalau terkejut lagi malam ni, ni apa amalan yang boleh dibuat? Tiga amalan yang boleh dibuat kalau terbangun pada malam ni. Yang pertama, zikir. Zikir apa Ustaz? Apa-apa zikir? Maksud zikir ni apa? Zikrullah, memuji-muji Allah. Contohlah, tak larat ni Ustaz. Tak larat Ustaz nak bangun. Contoh bangun pukul 3, tak larat Ustaz. Baik, macam ni, buka mata. Buka mata, zikir. Alhamdulillah, Allahu Akbar, Subhanallah. Hop, tidur balik pun boleh. Ya, tapi itu semalah-malah manusia lah kan. Malas sangat dah tu. Tapi kalau rajin sikit, bangun dan pergi ambil wuduk untuk 2 rakaat tahajud. Dah buat 2 rakaat tahajud, yang the best lagi, jangan lupa solat sunat witir. Sebab Nabi pesan kepada Abu Hurairah, haddatsani halili, wahai kekasihku Abu Hurairah, aku berpesan kepada kamu 3 perkara. Dan Nabi sebut salah satu daripada 3 perkara itu, solat sunat witir, yang Nabi tak tinggalkan walaupun Nabi dalam keadaan sangat-sangat gering. Nabi sangat-sangat sakit, Nabi tak tinggalkan witir. Jadi adik-adik sekalian, yang pertama dari zikir, jangan lupa yang kedua, witir. Yang ketiga, fikir. Zikir, witir, fikir. Fikirnya apa? Kalau adik-adik yang muda-muda ni terbangun malam, besok bukan kerja pun, besok ada kelas je, malam tu bangun dan berfikir, yakni buat assignment, buat kerja. Buat kerja sekolah Sabtu Ahad tu, jangan lupa. Sebab apa? Itu juga ibadah, yakni menuntut ilmu. Jadi itu sahaja sunnah-sunnah yang boleh kita lakukan pada waktu malam. Zikir, fikir, witir. Moga-moga kita berjumpa lagi di lain ketika. Assalamualaikum.
0: Nidaul Islam, hashtag penyiaran JAKIM.
2: Cara kita di Nasional FM.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani kepada para pendengar Nasional FM. Apa khabar semua? Baik, baik, baik. Alhamdulillah. Hari ini kita nak bincang tentang kejujuran. Satu nilai asas yang nampak mudah tapi mencabar untuk diamalkan dalam kehidupan. Kejujuran ni bukan saja penting untuk menjaga hubungan dengan orang lain, no, tapi juga penting untuk diri sendiri. Bak kata pepatah, kejujuran adalah mata wang yang paling berharga. Bila dia hilang, sukar nak dapatkan balik, kan? Jadi jom kita lihat 3 cara kita untuk hidup dengan kejujuran dalam dunia yang serba mencabar ini. Cara yang pertama adalah jujur dengan diri sendiri. Kejujuran bermula dari diri sendiri, tuan-tuan dan puan-puan. Tanya diri kita, adakah saya benar dengan kelemahan saya? Adakah saya jujur dengan diri saya? Adakah saya betul-betul jujur dalam mengejar matlamat saya? Ramai orang takut mengakui kelemahan kerana bimbang dilihat lemah. Tapi hakikatnya, bila kita jujur dengan diri sendiri, kita lebih mudah perbaiki diri dan melangkah ke hadapan. Dia macam inilah analoginya. Hidup tanpa kejujuran ni, dia ibarat cuba menampal lubang bot yang bocor dengan pita pelekat, dengan seletip. Mungkin nampak okey, tapi akhirnya tetap akan bocor dan karam. Itu yang pertama, jujur dengan diri sendiri. Cara yang kedua adalah jujur dalam kata-kata dan tindakan. Kejujuran bukan sekadar bercakap benar, tetapi juga memastikan kata-kata selari dengan tindakan. Betul? Contoh, kalau kita janji nak hantar kerja pukul 10 pagi, tapi hantar pukul 3 petang, itu dah menjejaskan kepercayaan orang, kan? Kejujuran ni, dia adalah asas kepercayaan. Dan bila kita berpegang padanya, hubungan kita dengan orang lain akan jadi lebih harmoni. Janganlah kalau janji nak hantar laporan sekejap lagi, sekejap lagi, sekejap lah, lah dah 9 bulan 10 hari baru siap. Sama macam orang nak bersalin. Jadi, kena jaga kata-kata dan tindakan. Cara yang ketiga adalah jujur dalam menilai orang lain. Oh, yang ni penting. Bila kita menilai orang lain, jangan terlalu keras. Dan dalam masa yang sama, jangan terlalu memuji tanpa sebab. Sama ada kita menilai makanan, kita panggil apa, food review contoh, right? Ataupun kita menilai perkhidmatan, servis atau prestasi kerja. Kejujuran adalah tanda kita menghormati usaha orang lain. Contoh bila beri review makanan, ulasan makanan, restoran dan sebagainya, fokus pada apa yang anda rasa, bukan ikut-ikutan. Nah, jangan bias sebab ia bukan sahaja menipu orang lain tetapi juga merosakkan kepercayaan kepada pendapat kita. Ha, itu belum kita sentuh lagi tentang keberkatan rezeki. Kalau yang kita buat review tu dapat duit pula, dapat bayaran pula. Jadi hati-hati. Nah, kerana review yang tak jujur, dia ibarat cermin yang palsu. Nah, nampak cantik tapi tak menggambarkan realiti. Jadi para pendengar yang saya hormati sekalian, inilah tiga cara untuk kita hidup dengan kejujuran. Yang pertama, jujur dengan diri sendiri. Yang kedua, jujur dalam kata-kata dan tindakan. Dan yang ketiga, jujur dalam menilai orang lain. Jumpa lagi Abang Bat dalam slot Cara Kita di Nasional FM.
2: Dengarkan Cara Kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.

Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Malaysia sasar penghasilan 118 juta liter air terawat sehari menjelang 2030. Kemasukan ke universiti awam hanya berdasarkan merit kelayakan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Dasar tebus guna air kebangsaan sedang dirangka sebagai sebahagian daripada strategi jangka panjang untuk memastikan kelestarian sumber air negara. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadilah Yusof berkata, dasar berkenaan turut melibatkan pembangunan infrastruktur tenaga, air dan digital dalam menyokong agenda transformasi negara.
1: Maknanya kita akan hanya luluskan kalau kita ada keupayaan dari segi tenaga dan air. Itu juga akan dibawa ke setiap negeri. Jadi negeri juga akan memastikan bahawa sebelum mereka meluluskan apa-apa investment, sama ada pembukaan kilang, data center dan sebagainya, dia kena memenuhi kehendak sama sekali. Ada tak kemampuan kita dari segi tenaga dan air? Dan kita tidak membebankan untuk rakyat kita mesti ada.
0: Dalam pada itu, Dato' Sri Fadilah yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air berkata, Malaysia menyasarkan penghasilan 118 juta liter air terawat sehari menjelang 2030 bagi memenuhi keperluan sektor industri berbanding pengeluaran semasa 48.5 juta liter. Tambah beliau, penggunaan air tebus guna dilihat sebagai antara penyelesaian penting bagi mengurangkan kebergantungan industri terhadap air terawat sekaligus membantu menjamin bekalan air domestik yang mencukupi untuk rakyat. Sementara itu, Kementerian Pertahanan mengesahkan perolehan sistem artileri gerak sendiri atau self-propelled howitzer Caesar 155mm dari Perancis bagi memperkukuh pertahanan negara. Menteri Pertahanan Dato' Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, perolehan aset baharu itu merupakan sebahagian daripada usaha berterusan kerajaan meningkatkan keupayaan artileri Angkatan Tentera Malaysia. Sistem tersebut bakal menjadi tambahan penting dalam inventori persenjataan negara. Malaysia berpotensi mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat sekiranya mempunyai beberapa kluster ekonomi utama yang berkembang serentak di seluruh negara. Timbalan Menteri Kewangan Leo Chin Tong berkata, pembangunan pelbagai enjin pertumbuhan ekonomi adalah sektor berbeza mampu memperkukuh daya tahan ekonomi negara selain mengurangkan kebergantungan kepada satu wilayah atau industri tertentu.
2: Malaysia boleh membangun lebih pesat kalau kita ada seperti di Pulau Pinang dan Kulim, semiconductor cluster yang membangun sangat pesat. Kita sudah ada Johor Singapore Special Economic Zone untuk memberi tumpuan.

0: kepada pembangunan di Johor, dan dalam beberapa tahun ini kita juga menyaksi kebangkitan ekonomi tenaga di Sarawak. So kalau kita bayangkan Malaysia ada 4-5 enjin yang berjalan serentak tetapi dia dalam bidang yang lain, so kita sebenarnya satu ekonomi yang sangat berdaya tahan.
1: Leo Chin Tong. Kementerian Pendidikan Tinggi menjelaskan kemasukan pelajar ke universiti awam dilaksanakan berdasarkan syarat serta merit kelayakan yang ditetapkan. Timbalan Menterinya Adam Adli Abdul Halim berkata proses kemasukan ke universiti awam tidak dibuat berdasarkan sentimen politik, sebaliknya tertakluk kepada kriteria yang ditetapkan dalam sistem pendidikan negara. Beliau berkata dakwaan wujud laluan khas atau kelonggaran syarat bagi kemasukan ke universiti awam termasuk membabitkan pemegang sijil peperiksaan bersepadu adalah tidak berasas.
2: Kita tidak katakan bahawa PT Rafael sepenuhnya hanya ada satu sistem tunggal UIC saja yang diperlukan. Sebaliknya perlu berlandaskan kepada sistem pendidikan yang sedia ada dalam negara, bukannya sistem lain. Tak pernah lagi sebenarnya kita buka pintu kepada universiti ini hanya berdasarkan kepada sentimen politik, selera masing-masing dan sebagainya. Sebaliknya ada syarat-syarat dan juga merit kelayakan yang perlu dipatuhi, terutama sekali yang berlandaskan kepada sistem pendidikan kita.
1: Adam Adli Abdul Halim. Kementerian Dalam Negeri KDN menangguhkan pembentangan rang undang-undang RUU Penjara Pindaan 2026 bagi membolehkan penelitian lanjut dibuat oleh jawatankuasa pilihan khas Parlimen. Timbalan Menteri Dalam Negeri Dato' Seri Dr. Shamsul Anwar Nasarah berkata keputusan itu dibuat mengikut Peraturan Mesyuarat 62 sebagai mengambil kira pandangan yang dikemukakan ahli Parlimen.
3: Saya bagi pihak Kementerian Dalam Negeri basrah untuk menangguhkan dulu rang undang-undang penjara pindaan 2026 dan Kementerian bersetuju untuk membawa rang undang-undang ini sekali lagi kepada jawatankuasa pilihan khas keselamatan dan jawatankuasa pilihan khas hak asasi untuk diteliti terlebih dahulu.
1: Mengulas kandungan RUU berkenaan, Dato' Seri Dr. Shamsul Anwar berkata pindaan terhadap Akta Penjara 1995 / Akta 537 diperlukan bagi memastikan undang-undang sedia ada kekal relevan dengan cabaran semasa selain memperkukuh aspek tabi urus, keselamatan dan pengoperasian penjara termasuk menangani isu kesesakan banduan.
3: Memang diakui bahawa sesak lebih daripada jumlah yang sepatutnya ada di dalam tembok penjara. Keduanya, ia bertujuan untuk memperkukuhkan tabi urus dan keselamatan serta pengoperasian institusi penjara sendiri.
1: Dato' Seri Dr. Shamsul Anwar Nasarah. Susulan kejadian ban pecah awal pagi tadi, seramai 522 penduduk terjejas banjir di Taman Langat Utama 2 dan RTB Bukit Canggang dipindahkan ke pusat pemindahan sementara. Menurut Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Selangor, setakat pukul 7 malam, paras air di lokasi tidak lagi menunjukkan peningkatan. Tiada kecederaan atau kematian dilaporkan setakat ini.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
1: Ketua Jurulatih Mexico Javier Aguirre memuji kekuatan mental anak buahnya selepas berjaya melangkah ke pusingan kalah mati Piala Dunia 2026. Menurut Aguirre, pasukannya berjaya bangkit dan menguasai permainan selepas 20 minit pertama. Meskipun menyifatkan kemenangan 3-0 ke atas Republik Czech dalam aksi terakhir kumpulan A sebagai persembahan yang baik, masih terdapat beberapa aspek perlu diperkemas menjelang aksi seterusnya. Sementara itu, Ketua Jurulatih Republik Czech Miroslav Kubek menyifatkan beberapa kesilapan mudah yang dilakukan pasukannya sebagai punca utama kegagalan mereka meneruskan kemarahan. Beliau mahu anak buahnya segera meningkatkan tahap keteknikan permainan bagi membolehkan mereka terus bersaing di pentas antarabangsa. Tan Cheng Ho dilantik sebagai Ketua Jurulatih Interim Harimau Malaya menggantikan Peter Klamowski. Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM yakin pengalaman dan kepakaran jurulatih berusia 58 tahun itu mampu menjadi aset penting dalam memperkukuh prestasi skuad kebangsaan di pentas Asia dan antarabangsa. Beliau sebelum ini pernah membimbing Harimau Malaya dari Disember 2017 hingga Disember 2021. Letua Dilakawi LTDL 2026 bakal melakar sejarah baharu bersempena sambutan ulang tahun ke-30 penganjurannya. Kejohanan lumba basikal berprestij itu bakal menampilkan tiga penamat di puncak bukit, iaitu Gunung Jerai, Cameron Highlands dan Genting Highlands. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata perlumbaan yang dijadualkan dari 27 September hingga 4 Oktober itu mempertaruhkan laluan paling sukar pernah ditampilkan, termasuk mengembalikan tradisi pendakian back to back.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya, beralih ke luar negara. Tiada bayaran transit akan dikenakan di Selat Hormuz. Menteri Luar Oman, Badr Al-Busaidi berkata, sebarang penetapan berkaitan laluan perkapalan itu pada masa depan tidak melibatkan pengenaan bayaran transit. Terdahulu, Muscat dan Tehran dilaporkan sedang membincangkan mengenai kos perkhidmatan di selat berkenaan. Angka kematian dalam kejadian gempa bumi di Venezuela meningkat kepada sekurang-kurangnya 164 orang, manakala 971 mangsa cedera. Presiden sementara Delcy Rodriguez berkata kira-kira 30 gegaran susulan direkodkan selepas dua gempa bumi kuat melanda hari ini. Menurut Pusat Kajian Geologi Amerika Syarikat, gempa 7.5 magnitude yang menggegarkan Venezuela adalah yang paling kuat melanda negara itu dalam tempoh lebih satu dekad. Lebih satu abad. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia sasar penghasilan 118 juta liter air terawat sehari menjelang 2030. Kemasukan ke Universiti Awam hanya berdasarkan merit kelayakan. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Setiap malam anda ada suara dan kami beri ruang untuk anda bersuara dalam pilihan bersama 2.0. Anda tentukan lagu, anda cipta suasana malam ini.
1: Ada ke lagu yang membuatkan anda teringat pada seseorang? Dalam pilihan bersama 2.0 malam ini, anda boleh kongsikan perasaan itu.
0: Kerana setiap lagu ada cerita dan malam ini cerita itu datang daripada anda sendiri.
1: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.
0: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.

19 minit malam waktu ini. Selamat kembali bersama-sama dengan saya, menerusi Nasional Malam. Masih dengan hiburan terbaik di Nasional FM, sentiasa di hati. Untuk segmen yang terakhir edisi hari ini, hari Khamis. Malam ini juga adalah malam penghulu segala malam. Hari Khamis, malam Jumaat 25 Jun 2026. Semoga malam ini kita diberkati oleh Allah SWT. Apa khabar semua warga Malaysia yang baru saja dengar Nasional FM? Saya berharap anda semua berada dalam keadaan baik dan juga berada dalam keadaan sihat walafian. Amin, amin, robbal alamin. Ada yang bekerja ke tu? Ada yang lemah-lemah kan? Masuk kerja tu lesu-lesu. Tenang-tenangkan diri dulu. Kenyangkan perut dulu. Pergi makan dahulu ke apa yang patut. Isi perut, jiwa pun tenang. Dan kita boleh lakukan tugasan kita dengan sebaiknya. Okay, saya akan bersama-sama dengan anda sehingga 12:30 malam nanti, pastinya dengan hiburan terbaik menerusi Pilihan Bersama 2.0. Seperti biasa, yang mana pada kelabangan, hadirlah bersama-sama dengan saya di TikTok Live. Saya baru saja bersiaran secara langsung ketika ini di TikTok. Kalau ada ucapan, ada perkongsian yang ingin dikongsikan, hadir bersama-sama dengan saya di TikTok. Kita berhibur sambil kita berinteraksi lah ya. Untuk rakan pendengar kita yang memandu ketika ini, tidak kira ke mana saja ala tuju anda, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Sentiasa berhati-hati di jalan raya. Salma katanya selamat baru sampai geri dari Pulau Pinang. Alhamdulillah. Yang terus layan Nasional FM di pelbagai frekuensi utama di seluruh negara, utara, selatan, timur, barat, Sabah, Sarawak turut mendengarkan Nasional FM. Ada juga yang mendengarkan Nasional FM menerusi aplikasi RTM Klik. Muat turun semata-mata demi Piala Dunia FIFA 2026 ni kan. Bukan sahaja boleh menonton Piala Dunia, malah boleh mendengarkan Nasional FM di pelbagai lokasi. Dekat tengah hutan pun, kalau ada line pun, boleh dengar juga Nasional FM. Nampak tak betapa hebatnya, betapa rare tak rarenya. Alhamdulillah, selamat tengah makan nasi, lapar lepas hujan. Biasalah tu. Biasanya kalau lepas hujan memang akan kebulur lah kan. Masalahnya kalau lepas hujan tu mesti teringin yang berpanas-panas, maksudnya sup-sup panas, kopi panas dan sebagainya. Syahdu pula kalau sebut pasal makanan. Tapi apapun, apa khabar semua yang baru saja hadir menonton di TikTok? Selamat malam. Semoga malam ini juga menjadi malam yang terbaik buat kita semua. Okay, jangan lupa untuk terus ikuti media sosial rasmi kami di Facebook, di Instagram juga, untuk ikuti perkembangan terkini dan juga kandungan dan informasi yang sahih dikongsikan untuk anda. Assalamualaikum Reza Mamix. Waalaikumsalam Bang Lori. Hadir pum pum pum pum pum. Oh lemak bang, itu apa tu? Lori sekarang tak bunyi pom-pom pun abang. Sekarang Lori dah berlagu semua. Takkan saya nak nyanyi kan lagu tu kan. Meriah kata kalau atas jalan raya kan. Tapi pun abang Lori, terima kasih bang. Hati-hati memandu, semoga semuanya selamat. Sambil kita berhibur menerusi Pilihan Bersama yang pertama, permintaan sahabat kita Lin Roslinda, sebuah lagu no saja untuk hiburan kita pada malam ini. Adalah permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Legacy, Ditelan Pahit Dibuang Sayang. Lagu ini banyak makna katanya. Jadi sama-sama kita berhibur eh. Sari Nirai, selamat malam ya, terima kasih hadir. Dari Sungai Petani, Kedah, kita bersama dengan Syang Wira dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Biduan Nita Negara, Datuk Seri Siti Nurhaliza, iaitu Purnama Merindu. Jangan makan bercampur buah durian le, singgah dusun Pak Mertua tadi. Banyak pula luruh hujan bagi tang. Mesin durian tu ya. Zainti, assalamualaikum salam. Selamat malam. Juga Azharun dari Kulim Kedah, sebuah lagu daripada kumpulan The Police, Every Breath You Take, untuk hiburan kita terbaik pada malam ini. Lagu ciptaan Abang Andy, Ditelan Pahit Dibuang Sayang. Terus layan kita.

Nak produk anda dilihat oleh ribuan pelanggan baru? Sempena hari PMKS ini, sertai sesi TikTok Live Unify Business secara percuma bersama Dr. Nana. Pamerkan produk anda, capai lebih ramai penonton, tingkatkan penglibatan pelanggan dan jualan melalui sesi live ini. Sertai kami pada 27 dan 28 Jun ini di New Central Kuala Lumpur. Daftar sekarang di unify.com.my/belanja di SME. Unify Business, rakan digital pilihan anda.

Rasanya malam anda dihiburkan dengan kesyahduan dengan lagu-lagu terbaik menerusi pilihan bersama 2.0 pada malam ini bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam 8 malam hingga 12 tengah malam. Ada yang sedang memasak di dapur ke tu, membuat persiapan awal untuk berniaga awal pagi esok. Saya doakan semoga masaknya sedap-sedap terus sedap-sedap dan esok jualannya licin. Semoga dipermudahkan segala urusan anda, apa juga urusan dan tugasan anda pada malam ini. Yang mana berkelabangan hadirlah bersama-sama di TikTok. Oh, ramai juga yang dah hadir ni. Terima kasih yang dah tapping screen. Yang bagi gift juga, semoga dimurahkan rezeki. Jangan lupa untuk kongsikan live ini ya. Kita mengimarahkan lagi lah TikTok kita. Kalau ada perkongsian, apa juga perkongsian, boleh hadir bersama-sama dengan saya di ruangan komen. Hantar je komen tu, ucapan dan sebagainya. Macam biasalah Profesor Bos Kentang ni, tiap hari dia punya komen tu dia akan copy dan paste. Dia template je. Sebab apa? Dari Jalan Tut, Pahang. Frekuensi yang sama. Mantap bos. Terima kasih. Lavender Girl ada support DJ Sporting. Sporting ke Sportrim? Kalau Sportrim saya tak ada. Aram, salam Jumaat. Semoga ceria selalu buat kita semua. Dan semoga malam ini juga menjadi malam yang terbaik buat kita. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Malam ini adalah malam Jumaat. Semoga malam ini malam dipenuhi dengan keberkatan. InsyaAllah mudah-mudahan. Baik, ucapan yang telah dikirimkan juga menerusi ruangan komen di Facebook. Bersama dengan Raja Tun. Assalamualaikum semuanya. Selamat malam dan selamat beristirahat untuk anda yang berehat ketika ini. Yang bekerja semoga dipermudahkan. Yang bertugas juga. Nozi, assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam. Raza hadir bersama untuk edisi malam ini menerusi Nasional Malam sama-sama dengan Reza. Santai ke malam kita sehingga 12 tengah malam dengan lagu-lagu yang terbaik. Happy Conti Reza Princess Su katanya. Terima kasih Abang Yusof dari Terengganu. Alhamdulillah masih lagi kita diberikan nafas, diberikan ruang untuk kita bernafas di bumi ini. Jadi kita memanjat kesyukuran untuk malam ini, malam yang penuh barukah, malam Jumaat. Terima kasih Bang hadir. Selamat bersiaran buat Reza. Semoga happy dan ceria selalu buat kita semua, menghiburkan pendengar-pendengar setia. Terima kasih Ita Cho. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Hajah Halijah. Semoga kita sehat dan ceria sentiasa. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. James Pengiran Azhar, Pakcik Azizman, Tantari dan Mas Mira, Ramli dari Ceras Kuala Lumpur, Sufian Sulaiman. Mantap. Salam Jumaat penuh barokah semua. Semoga kita semua sentiasa sehat selalu dan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ita Nang Steady. Mantap. Terima kasih. Dari Aussie pun ada Sherry 76. Terima kasih. Salam dari Australia. Saya ingatkan Aussie, rupanya Australia ya. Waalaikumsalam Muhammad Zakri. Apa khabar? Yang baru saja hadir di TikTok, apa khabar semua? Sambil-sambil tu kita berhibur. Lagu yang seterusnya menerusi pilihan bersama 2.0. Permintaan sahabat kita Jauh Nun dari wilayah Persekutuan Labuan. Sampai dengan Jasli Sidum, selamat malam. Buat semuanya senyum selalu, ceria selalu. Lagu pilihan saya pada malam ini pastinya lagu nostalgia untuk tatapan kita, iaitu sebuah lagu daripada Datuk Jamal Abdillah, Keluhan Perantau. Baik, diikuti juga sahabat kita yang seterusnya, Zairi Zek, sebuah lagu daripada kumpulan Search yang berjudul Teguh. Diikuti dari Parit Raja Batu Pahat Johor, Hidam Mulyani, sebuah lagu daripada Maria Kiri, iaitu yang berjudul Hero. Maksudnya hiburan terbaik kita pada malam ini sambil kita bertenang, sambil kita beristirahat, sambil kita layan lagu-lagu terbaik untuk anda, Nasional FM.

0: Minute Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh You Mobile, penaja utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
1: Minute Piala Dunia.
2: Sistem video bantuan pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baharu yang bertujuan mempercepatkan tempoh permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baharu termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical time out ketika penjaga gol menerima rawatan.
0: Minute Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh You Mobile, penaja utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.

0: untuk mengunjungi pelbagai restoran dan gerai makan yang terdapat sepanjang perjalanan kayuhannya.
1: Maaflah dekat sini bising
0: roda dan rasa. Setiap Rabu 4:30 minit petang.
2: Dengan santan. Saya kalau nampak santan ni memang saya teringat cendol.
0: Jangan ketinggalan di TV OK.
3: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: program Roda dan Rasa.
1: Rasai keenakan makanan di Foodie OK.
2: Dalam
1: ikuti Haris Anwar mengayuh basikal

0: Waktu ini untuk jam yang berikutnya bersama-sama dengan saya penerusi Nasional Malam di Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih masih lagi bersama-sama dengan saya pastinya dengan hiburan yang terbaik menerusi pilihan bersama 2.0 juga pada malam ini pastinya dengan hiburan yang terbaik yang terus menjadikan lagi malam anda pilihan lagu bersama dengan rakan-rakan pendengar kita yang masih lagi menonton di TikTok Live. Apa khabar semua baru saja hadir? Selamat malam, mantap Ahmad Amsyar Nasional FM. Hai, ya hai, apa khabar Amsyar? Mantap Amsyar. Baik, seperti biasa perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda yang diambil menerusi portal berita RTM di mana dua maut manakala 5 lagi cedera dalam kemalangan yang membabitkan sebuah kenderaan pelbagai guna MPV dan sebuah kereta di Jalan Lenggong Grip berhampiran Tasik Raban petang tadi, di mana penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak Sabrul Razzi Nur Ahmad, menurut beliau pihaknya menerima panggilan kecemasan pada pukul 4.57 minit petang. Mangsa yang maut terdiri daripada seorang wanita yang berusia 47 tahun juga merupakan penumpang MPV serta seorang lelaki berusia 41 tahun yang memandu kereta berkenaan. Kedua-dua mangsa disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian oleh petugas Kementerian Kesihatan. Juga 5 lagi mangsa yang cedera dihantar ke hospital untuk menerima rawatan lanjut. Anggota Balai Bomba dan Penyelamat BBP Lenggong menjalankan operasi mengeluarkan mangsa yang tersepit menggunakan peralatan hidrolik. Juga operasi menyelamat ditamatkan sepenuhnya pada pukul 6.12 minit petang. Untuk perkongsian yang seterusnya, Persatuan Penghilang dan Industri Perkhidmatan Bumi Putera Malaysia Penghilang berharap penurunan harga diesel bersubsidi kepada RM2.10 seliter mulai 1 Julai akan turut membawa kepada penurunan harga bahan mentah dan kos input industri. Menurut Presidennya, Datuk Seri Dr. Azman Yusof, di mana manfaat daripada langkah kerajaan itu perlu dirasai di seluruh rantaian perniagaan dan akhirnya memberi kelegaan kepada pengguna. Dan sekarang diesel juga turun, mereka juga perlu menurunkan harga bahan mentah. Dan menurut beliau juga demikian kepada pemberita, dan kerajaan juga perlu memastikan tiada pihak mengambil kesempatan dengan mengekalkan harga lama walaupun kos operasi telah berkurangan. Dan pendekatan berkenaan dilaksana menggunakan mekanisme berasaskan MyCard seperti program Budi Madani Round 95 atau Budi 95. Dan juga inisiatif itu membolehkan rakyat menikmati harga yang sama dan cara yang sama di seluruh negara termasuk Sabah, Sarawak dan Labuan. Perkongsian info semasa yang saya dapat kongsikan kepada anda semestinya benar, tepat dan dipercayai menerusi portal berita RTM. Untuk berita terperinci, nantikan berita utama 11 malam dari pusat berita Radio RTM. Jadi terus kekal, terus dengar Nasional FM, lagu-lagu terbaik menerusi pilihan bersama 2.0 di Nasional Malam.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Nak produk anda dilihat oleh ribuan pelanggan baru? Sempena hari PMKS ini, sertai sesi TikTok Live Unify Business secara percuma bersama Dr. Nana. Pamerkan produk anda, capai lebih ramai penonton, tingkatkan penglibatan pelanggan dan jualan melalui sesi live ini. Sertai kami pada 27 dan 28 Jun ini di New Central Kuala Lumpur. Daftar sekarang di unify.com.my/belanja di SME. Unify Business, rakan digital pilihan anda.

Melayu yang membawa kita ke lembayan lama ringgit berjuta. Lagu ini ceritakan oleh Roni baru saja menghiburkan kita 10.33 minit malam waktu ini. Berusia belia bersama 2.0. Setiap alunan melodi ini adalah helaian cerita lama yang masih segar di ingatan kita. Permintaan lagu sahabat kita tak pernah mengecewakan. Lagu-lagu terbaik yang terus menyerikan lagi malam anda pada malam ini. Malam penghulu segala malam. Di mana hari Khamis malam Jumaat 25 Jun 2026. Semoga apa juga urusan anda pada malam ini dipermudahkan segala urusannya. Yang masih lagi gegar menonton di TikTok Nasional FM, selamat menonton. Apa khabar semua yang baru saja hadir? Terima kasih untuk tepi-tepi skrin ya. Dan sahabat kita yang terus dengar Nasional FM sambil melakukan tugasan, sambil bekerja ketika ini, semoga dipermudahkan segala urusan anda. Saya akan bersama-sama menemani sehingga selesai tugasan anda, sambil anda memandu juga ya. Saya akan bersama-sama menemani sepanjang perjalanan anda. Baik, ucapan yang telah dikirimkan juga menerusi ruangan komen di Facebook Nasional FM bersama dengan sahabat kita Eliana Rosliana. Sejuk malam kan, dan katanya tiada hujan di Saratok. Walaupun tiada hujan tapi sejuk di Saratok, Sarawak. Salam bahagia, selamat malam. Salam pengerindu Meruan Menua. Salam sayau. Itu bahasa ini Iban katanya. Ini belajar ni. Saya dapat ilmu sikit ni. Dan selamat tugas kepada Reza untuk waktu bersiaran pada malam ini menerusi Nasional Malam. Katanya lagu hit dan lagu-lagu terbaik, banyak alunan muzik dengan pilihan bersama 2.0. Siti Salwa, saya hantar gambar sehati lagi. Alhamdulillah, bersama-sama kita santai malam ini. Layan Nasional Malam dari Kedah sambil makan malam ni. Sehati, dihidangkan sehati sambil kita layan Nasional FM. Mantap, semoga dipermudahkan segala urusan kita pada malam ini. Amin. Beruntung, selamat malam. Selamat berganti ucapan selamat malam buat semua pendengar, walau di mana juga anda berada. Marina Wati juga ada bersama. Semoga kita semua diberikan kesihatan yang baik dan dalam lindungan rahmat kasih sayang Allah SWT. Layan Nasional Malam sehingga 12 tengah malam yang terus menyerikan lagi malam kita dengan kesyahduan lagu-lagu terbaik menerusi pilihan bersama 2.0. Dan permintaan lagu yang seterusnya, permintaan sahabat kita Jauh Nun dari Tanjung Sedili, Kota Tinggi, Johor. Sebuah lagu daripada Bubbles yang berjudul Impian Hampa. Lagu yang populer pada tahun 1980-an. Wow, lagu nostalgia juga ni eh. Untuk hiburan kita pada malam ini. Diikuti dari Sumandak Sabah. Itar saya seperti biasa. Sebuah lagu daripada Daddy Doris dan juga Mayang Sari. Jangan Pisahkan. Juga diikuti Nur Azila, sebuah lagu daripada Slam yang berjudul Suratan. Lagu ini juga membawa kita ke lumayan lama, seolah-olah kita kembali ke tahun 1996. Lagu yang terbaik, hiburan kita yang terbaik pada malam ini. Jadi terus kekal dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

Saya dengar lagunya Suratan baru saja bermana kita 10.49 minit malam waktu ini. Dan seperti yang kita dengarkan sebentar tadi, lagu menerusi pilihan bersama 2.0, deretan lagu-lagu terbaik yang mengembalikan kita ke masa-masa indah yang penuh dengan dosa saja. Ada sahabat mendengar kita, katanya lagu Jatuh Katil. Alamak. Janganlah kita bersedih ya. Walaupun kita terkenang kisah lama, terkenang kenangan lama, kita jadikannya sebagai pengajaran dah dalam hidup kita. Kita kena teruskan kehidupan dah 2026. Come on, bangun. Ha, kan? Terima kasih untuk anda sahabat-sahabat kita yang masih lagi kekal menonton, kekal mendengarkan dan sedang FM sentiasa di hati walau di mana jiwa anda berada. Sebentar nanti akan anda akan dengarkan berita utama 11 malam dari pusat berita Radio RTM. Tapi kita berhibur dahulu, lagu permintaan Mama Ashraf, India Elikets, Setahun Sudah Berlalu untuk anda. Tapi kita berhibur dahulu sebuah lagu daripada Lionel Richie, You See Me, untuk anda, Nasional FM.

0: Mini Piala Dunia.
1: Sistem video bantuan pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baharu yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baharu termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical time out ketika penjaga gol menerima rawatan.

0: Dasar tebus guna air kebangsaan sedang dirangka sebagai sebahagian strategi jangka panjang untuk memastikan kelestarian sumber air negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, dasar itu turut melibatkan pembangunan infrastruktur tenaga, air dan digital dalam menyokong agenda transformasi negara.
1: Maknanya kita akan hanya luluskan kalau kita ada keupayaan di segi tenaga dan air. Itu juga akan dibawa ke setiap negeri. Jadi negeri juga akan memastikan bahawa sebelum mereka meluluskan apa-apa investment, sama ada pembukaan kilang, data center dan sebagainya, dia kena memenuhi kehendak pertama sekali, ada tak kemampuan kita dari segi tenaga dan air. Dan kita tidak membebankan untuk rakyat kita mesti ada.
0: Dalam hal itu, Datuk Seri Fadilah yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air berkata, Malaysia menyasarkan penghasilan 118 juta liter air terawat sehari menjelang 2030 berbanding pengeluaran semasa 48.5 juta liter bagi memenuhi keperluan sektor industri. Penggunaan air tebus guna dilihat sebagai antara penyelesaian penting bagi mengurangkan kebergantungan industri terhadap air terawat sekaligus membantu menjamin bekalan air domestik mencukupi untuk rakyat. 13 daripada 29 tuntutan bawah platform rundingan rasmi Perjanjian Malaysia 1963 telah diselesaikan setakat ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haliwal Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sa'mud memaklumkan, 5 lagi tuntutan dikategorikan sebagai selesai, sebahagian atau interim. 4 daripadanya melibatkan isu pertambahan perjawatan perkhidmatan awam negeri selain isu kesihatan dan pendidikan. Baki 11 perkara lagi yang belum selesai sedang dipantau rapi.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Esok, 6 lagi perlawanan akan berlangsung. Saingan Kumpulan E menyaksikan pertemuan antara Jerman dengan Ecuador, manakala Curaçao menentang Ivory Coast. Aksi Kumpulan F pula menemukan Jepun dengan Sweden dan Tunisia dengan Belanda. Dalam perlawanan terakhir Kumpulan D, Paraguay akan membuat perhitungan dengan Australia, diikuti pertemuan antara Turki dengan Amerika Syarikat. Pemain veteran Korea Selatan Son Heung-min memohon maaf kerana tidak banyak membantu rakan sepasukan ketika berdepan Afrika Selatan dalam aksi Kumpulan A. Dia mengakui berasa tidak berdaya ketika pasukannya bergelut mencipta banyak peluang serangan pada separuh masa pertama. Son memerlukan perlawanan dari bangku simpanan buat kali pertama sejak 2010 ketika skuad itu tumpas 0-1. Korea Selatan kini perlu menunggu keputusan kumpulan lain untuk layak ke pusingan kalah mati. Ketua Jurulatih Interim Harimau Malaya Tan Cheng Ho menyifatkan pelantikannya kembali mengemudi skuad kebangsaan sebagai satu penghormatan besar. Fokus utama beliau adalah mempersiapkan pasukan menjelang kempen Piala AFF di sebalik cabaran mengekalkan kecergasan pemain yang masih berada dalam tempoh rehat luar musim. Cheng Ho mengharapkan kerjasama kelab tempatan dan sokongan peminat dalam membantu Malaysia mara lebih jauh dengan strategi fokus satu demi satu perlawanan. Pengarah teknikal skuad berbasikal negara John Beasley menyatakan hasrat untuk berundur secara terhormat. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari mengesahkan perkara itu, namun menyatakan Beasley kekal menerajui program elit negara sehingga penghujung tahun ini bagi memastikan persiapan atlet menghadapi beberapa temasya utama tidak terjejas. Jurulatih berpengalaman itu turut memberi bayangan sedia mempertimbangkan semula keputusannya sekiranya projek Akademi Azizul Hasni direalisasi.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Gelombang haba yang melanda Sepanyol meragut 212 nyawa antara Ahad lepas hingga Rabu. Data kematian dalam tempoh 4 hari itu jauh lebih tinggi berbanding 98 kes yang direkodkan dalam tempoh sama tahun lepas. Institut Pemantauan MOMO melaporkan lonjakan mendadak angka korban itu berpunca daripada rekod purata suhu harian tertinggi bagi bulan Jun. Setiausaha Negara Amerika Syarikat Marco Rubio memberi amaran sebarang percubaan untuk mengenakan tol di Selat Hormuz bakal melumpuhkan perdagangan maritim global dan melanggar undang-undang antarabangsa. Teguran keras itu menyusul selepas pasukan elit pengawal revolusi Iran mewajibkan kebenaran Tehran bagi setiap kapal dagang yang melintasi laluan strategik tersebut. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia naik ke tangga 12 negara paling aman di dunia. Langkah penjimatan bukan henti perbelanjaan atau lawatan rasmi. Sekian berita yang disunting oleh Mazniza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum dan selamat malam.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Kembali bersama-sama dengan saya, Menurun Si Nasional Malam di Nasional FM, sentiasa di hati. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat. Terima kasih masih lagi kekal terus dengarkan walau di mana jua anda berada. Pastinya dengan hiburan yang terbaik serta informasi yang saya dikongsikan untuk anda. 11.15 minit malam waktu ini, masih lagi dalam pemanduan ketika ini. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Yang bekerja, yang bertugas pada malam ini, semoga dipermudahkan segala urusan anda yang sedang berehat, yang sedang berperang dekat dapur tu. Semoga dipermudahkan segalanya, yang membuat persiapan awal untuk berniaga awal pagi esok, yang menyiapkan tempahan dan sebagainya, sambil menunggu, ada yang menunggu untuk perlawanan seterusnya demam Piala Dunia FIFA 2026 edisi tahun ini. Untuk sama-sama kita saksikan siapakah yang akan layakkan dirinya bagi saingan kumpulan E, di mana pasukan Curaçao akan bertemu Cote d'Ivoire pada pukul 4 pagi esok. Dan juga saingan kumpulan E, Ecuador akan bertemu dengan Germany pada jam 4 pagi esok. Diikuti bagi saingan kumpulan F, Tunisia akan bertemu dengan The Orange ataupun Netherlands awal pagi esok 7 pagi. Sambil siap pergi kerja tu bolehlah tengok-tengok sikit, intai-intai sikit mata tu dekat TV kan. Okey, juga diikuti saingan kumpulan F, Jepun akan bertemu dengan Sweden awal pagi esok juga 7 pagi. Dan bagi saingan kumpulan D pula, Turki akan bertemu USA 10 pagi dan Paraguay akan bertemu Australia 10 pagi. Pagi-pagi ni sambil kita bersiap nak pergi kerja, sambil mata tu jenguk-jenguk lah dekat skrin, dekat kaca TV tu, tonton Sukan Plus ataupun boleh kata subscribe lah Unify TV, ataupun lebih mudah boleh muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda, ataupun sekarang ni di TV pun dah boleh muat turun aplikasi RTM Klik. Boleh tonton dan saksikan Piala Dunia FIFA 2026 edisi tahun ini melalui Sukan Plus dan juga TV OK. Kerana RTM adalah penyiar rasmi Piala Dunia FIFA serta Nasional FM, radio utama bahasa Melayu Piala Dunia FIFA 2026. Masih lagi kita teruskan pilihan bersama pada malam ini, permintaan sahabat kita yang jauh dari Serian, Sarawak. Bersama dengan sahabat kita, Alan Nashmirudin. Permintaan sebuah lagu daripada kumpulan Zabarjad yang Jodol Karam, diikuti sahabat kita Azam Kuzairi. Permintaan lagu Nostalgia, sebuah lagu daripada Datuk Sudiman Haji Arsyad, Jauh di Sudut Hati. Semoga terhibur rendahnya dengan pilihan lagu yang terbaik melalui Nasional FM. Dan juga sahabat kita Siti Salwa dari Baling Kedah, sebuah lagu daripada kumpulan Wings yang berjudul Intanku Kesepian. Ucapan buat hiburan semua pendengar Nasional FM dan juga kepada kakak saya Susiana Sulaiman keluarga di Semenyih. Terima kasih kerana selalu terima kasih ibu selalu tolong orang. Moga ibu dimurahkan rezeki selalu hendaknya. Amin. Terima kasih buat Reza juga tunaikan permintaan lagu saya. Sama-sama. Okey, kita teruskan hiburan kita, pastinya hiburan terbaik untuk anda. Lagu ciptaan Syamsuddin Siddiq menerusi Nasional Malam.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.

lagu pembuka tirai untuk tengah malam dari persembahan Azhara Band, Alalala Sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani untuk anda semua. Terima kasih buat Reza yang telah bersama dengan anda 4 jam yang lalu, 8 malam hingga 12 malam. Lagu-lagu pilihan bersama 2.0 telah pun ditunaikan oleh Reza. Dan kini tibalah masanya 12 malam sampai pukul 6 pagi bersama-sama dalam National Game Buruhantu, segmen nombor 1 tengah malam anda. Untuk kita buka lembaran hari baru Jumaat penghulu segala hari 26 Jun 2026, 10 Muharram 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menjusur membawa ke udara, pantai barat ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Saya sering mendoakan semoga pendengar-pendengar Nasional FM dikurniakan kesihatan yang baik untuk diri anda dan juga keluarga anda. Kesihatan itu sangat penting. Jadi bagi mereka yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan ya. Saya tahu ada ramai yang sakit tapi tak nak pergi klinik ataupun hospital. Pergilah, pergilah, periksa badan anda. Yang dah dapat ubat, yang dah pergi klinik, yang dah pergi hospital tu dapat ubat kan? Jangan lupa makan ubat. Pergi bangun sekarang, makan ubat dahulu. Untuk National Game Buruhantu, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Kita teman berteman sampai pukul 6 pagi nanti. Semua okey? Luncur. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini di semua frekuensi-frekuensi yang ada di seluruh negara, termasuklah MyTV 701, RTM Klik di seantero dunia, juga frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam ini. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil untuk tengah malam ini sebagai geng-geng saya. Geng apa dia? Geng Buruhantu. Nama macam ganas tapi jangan risau. Nampak ganas tapi dalam hati ada taman. Sebab selain daripada lagu-lagu yang rancak 12 malam hingga 1.30 minit pagi, dan selepas 1.30 minit pagi, kita layan pula lagu-lagu, lagu-lagu kenangan, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Okey, dah bersiap sedia belum semua? Kalau dah bersiap sedia, jom kita terus layan lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Buruhantu bertemankan pemilik suara ini. Hiburan berbagai rentak saya berikan untuk anda dahulu 12 malam hingga 1.30 minit pagi dengan lagu-lagu yang agak rancak. Jadi terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Piala Dunia. Lionel Messi mencipta sejarah apabila muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia selepas meledak 2 gol dalam kemenangan 2-0 Argentina ke atas Austria. Dua jaringan itu menyaksikan kereta Argentina tersebut mengumpul 18 gol sepanjang kerjaya Piala Dunia sekaligus memintas rekod legenda Jerman Miroslav Klose. Messi kini telah menjaringkan gol dalam 6 perlawanan Piala Dunia berturut-turut selain mengumpul 5 jaringan dalam edisi 2026 termasuk hat-trick ketika membantu Argentina memplasak Algeria 3-0 dalam aksi pembukaan. Kehadiran Messi di Piala Dunia 2026 bukan sekadar tentang gol dan kemenangan tetapi menjadi simbol ketahanan dan perjalanan luar biasa seorang legenda bola sepak yang kekal relevan merentasi 2 dekad perjuangan terbesar dunia itu.

bersama Jim Barah dengan Farhana Putri, Bumi Kenyalang, 12.25 minit tengah malam. Di tengah-tengah malam ni ramai yang memandu. Pemandu-pemandu se-Malaysia, terus berhati-hati di jalan raya. Tak kisah anda memandu apa pun, yang paling penting bila berada di atas jalan raya, anda memandu, anda bertanggungjawab untuk keselamatan anda dan juga pengguna jalan raya yang lain ya. Ramai yang sedang mencari rezeki di atas jalanan. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bang semua. Di manakah anda? Kemanakah destinasi anda? Semoga selamat sampai semuanya. Jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM. Juga di live TikTok. Saya dah on dah dekat live TikTok tu. Yang lain yang tengah bekerja dekat kilang, yang tengah berniaga pun bekerja juga, walaupun namanya berniaga tapi bekerja mencari rezeki, niatkanlah pekerjaan kita itu sebagai satu ibadah ya. Jadi sebagaimana kita menjalankan ibadah yang lain, bekerja secara tekun, bersungguh-sungguh, ikut peraturan, disiplin, dan yang paling penting profesional, insyaAllah. Saya doakan semoga amanah yang telah pun diberikan kepada anda digalas dengan sebaik-baiknya. Mereka yang bertugas di barisan hadapan juga, selamat meronda geng-geng MPV di seluruh negara. Menjaga keselamatan di sempadan-sempadan negara, di perairan negara juga. Terima kasih menjaga keselamatan juga mereka yang berada di sektor kesihatan, mereka yang kaki tangan hospital semua tu. Dekat hospital pun sambil dengarkan game buruh hantu tau. Nak layan mata, kalau tidak mengantuk je. Dengarkan pemilik suara ini. Jangan risau, saya tak mengganggu anda. Saya harapkan suara ini tidak pernah mengganggu anda. Yang paling penting, saya nak berikan anda hiburan-hiburan yang terbaik sepanjang 6 jam kita di ruang udara Nasional FM menerusi Nasional Game Buruh Hantu. Liana Cik Butin melaporkan diri bersama dengan saya. Ada juga Nurdia Ramli, Mesara, Muhammad Fikri, Aisyah Hasna Hasrani ya. Salam ukuah dari Jerantut katanya. Nur Isa juga awal ini antara yang terawal melaporkan diri bersama dengan saya di live TikTok pada waktu ini. Siapa yang ada akaun TikToknya, jom sama-sama memeriahkan akaun TikTok Nasional FM. Nawis lu ni, kita ada Mizan juga, ada Jamal Kedah hadir, mantap. Yang baru hadir, jangan lupa tepi-tepi like-nya kasih padu. Hema Sri Bunga juga, selamat bertugas Hema Sri Bunga. Ini kakak rela kita. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Buruh Hantu. Lagu dan lirik ciptaan Rianto. Lagu lontaran suara Ija dengan lagunya Kuda Hitam. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Mini Piala Dunia. Lionel Messi mencipta sejarah apabila muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia selepas meledak 2 gol dalam kemenangan 2-0 Argentina ke atas Austria. Dua jaringan itu menyaksikan kapten Argentina tersebut mengumpul 18 gol sepanjang kerjaya Piala Dunia sekaligus memintas rekod legenda Jerman Miroslav Klose. Messi kini telah menjaringkan gol dalam 6 perlawanan Piala Dunia berturut-turut selain mengumpul 5 jaringan dalam edisi 2026 termasuk hat-trick ketika membantu Argentina memplasak Algeria 3-0 dalam aksi pembukaan. Kehadiran Messi di Piala Dunia 2026 bukan sekadar tentang gol dan kemenangan tetapi menjadi simbol ketahanan dan perjalanan luar biasa seorang legenda bola sepak yang kekal relevan merentasi 2 dekad perjuangan terbesar dunia itu.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 12.6 di Nasional FM.

Kristal dengan penasaran. 12.40 minit tengah malam. Bagaimana cuaca di tempat anda? Semua okey ya? Yang kita panas lah bang, malam ni berbahang je rasa. Nah, tak apalah, biar panas di luar, jangan panas dalam hati ya. Hati kena sejuk-sejuk selalu. Menyebut petir hujan badan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di daerah Langkawi. Sarawak pula di Miri, Marudi dan juga Limbang. Sabah di pedalaman Sipitang, Tenom, Kuala Penyu, Beaufort, Nabawan dan juga Keningau. Di sebelah pantai barat di Papar, di Sandakan, di Tongok, Telupit dan juga Beluran. Termasuklah di Kudat dan juga di Pitas. Serta wilayah Persekutuan Labuan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Baik, Piala Dunia 2026. Oh, hari ini perlawanan apa dia? Kumpulan E hari ini. Dua perlawanan dari kumpulan E. Masing-masing pukul 4 pagi ya. Curacao akan turun menentang Ivory Coast. Ecuador akan turun menentang Germany ataupun Jerman. Semuanya ada 4 perlawanan. Termasuklah pukul 7 pagi nanti Tunisia melawan Belanda. Dan satu lagi perlawanan yang saya jangkakan juga perlawanannya menarik, iaitu wakil Asia kita Jepun. Jepun ataupun Japan. Jepun akan bertemu dengan Sweden. 4 perlawanan hari ini. Oh, bukan 4 perlawanan, 6 perlawanan. Mantap. Juga kumpulan D nanti pukul 10 pagi. Turki akan turun menentang tuan rumah USA, Paraguay dan juga Australia. Masing-masing pukul 10 pagi. 6 perlawanan. Okey. Kaki-kaki bola semua cerita pasal bola je tiap-tiap hari kan. Makan bola, tidur bola, cerita pasal bola. Dekat tempat kerja pun cerita pasal bola. Okey, kita ada Maznah 646 laporkan diri. Lavender Girl juga hadir. Jamilah Daud. Okey, terima kasih banyak-banyak. Atira, Jumaat Ingromok. Kita ada Intan Abdul Kadir, Putri Lilin, Ita John, Nazri Yahya 94. Ada Abun, Virus Ahmad, Rus Merah, Brother Zek, Aziz Nemo Rider, Abang JJ Gemas, Azmin 76. Kita ada Alim Batu Pahat, ada Shay, ada Pak Tam Ipoh, ada Debab Emilia, ada Is Fikri 92, Rentap Official, Farhan Sang Ruminan Empire, Junaidah Kamarin, Ati Azuriati, Zainab Sakaria, Alifa Imani, Jajah 83. Okey, terima kasih banyak-banyak yang hadir menerusi live kita pada waktu ini. Facebook pun ada, ada Marsha Saleh, ada Nur Azila, Mak Ngak Anggun mendengarkan dari Singapura, Gerek Se dekat banyak hal. Mantap, Nur Diana Donin dari Miri Sarawak. Kita ada siapa lagi? Nur Hira, Lin Roslinda, Jamaah Aloha, Sunflower, Izuan Latif, Nisan Liu, antara yang hadir. Terima kasih banyak-banyak. Jom terus beribu lagi. Ini dia lagu ciptaan J. Yang Zin, lirik oleh Aina Aman. Rusty Blade bersama dengan lagunya Ikrar Berwira. Kita sama-sama berikrar untuk mempertahankan kemerdekaan negara kita. Kita sama-sama berikrar untuk menjadikan Malaysia terus aman, damai, makmur dan sejahtera. Terus layan, terus dengarkan Nasa Nagi Berhantu sampai pukul 6 pagi.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi mencipta sejarah apabila muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia selepas meledak 2 gol dalam kemenangan 2-0 Argentina ke atas Austria. Dua jaringan itu menyaksikan kapten Argentina tersebut mengumpul 18 gol sepanjang kerjaya Piala Dunia sekaligus memintas rekod legenda Jerman Miroslav Klose. Messi kini telah menjaringkan gol dalam 6 perlawanan Piala Dunia berturut-turut selain mengumpul 5 jaringan dalam edisi 2026 termasuk hat-trick ketika membantu Argentina memplasa Algeria 3-0 dalam aksi pembukaan. Kehadiran Messi di Piala Dunia 2026 bukan sekadar tentang gol dan kemenangan tetapi menjadi simbol ketahanan dan perjalanan luar biasa seorang legenda bola sepak yang kekal relevan merentasi 2 dekad kejohanan terbesar dunia itu.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya

jua bidang yang kita ceburi, jangan kita dengarkan apa kata orang. Dia ada dua perkara je. Hidup kena jadi buta dan juga pekak. Buta sebab apa? Buta dengan halangan di hadapan. Pekak dengan kata-kata negatif dan juga cacian. Kita pekatkan telinga kita je. Ada je yang nak menjatuhkan kita. Ada je yang mengata pasal kita. Kita nak buat sesuatu yang baik pun katanya, alah sekejap je tu, hangat kata ayam. Ada je yang mengata kita kan. Jadi jangan pedulikan apa orang nak kata pasal kita. Yang paling penting, kita, nekat kita, jiwa kita, diri kita, kita teruskan sampai berjaya. Patah sayap bertongkat paruh, namun gunung kudaki, kudaki jua. Gitulah ya. 1-2 minit pagi, kita berada di jam yang kedua Nasional Game Buruh Hantu. Kita berada di hari Jumaat penghulu segala hari, 26 Jun 2026 sebelum Muharram 1448 Hijrah. Ada yang menyambut hari lahir hari ini, selamat hari lahir untuk anda. Semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, syukur. Baik, bagi pengguna KTMB di Johor khususnya lah ya, Kereta Api Tanah Melayu Berhati, KTMB mengumumkan tamang promosi bagi perkhidmatan shuttle selatan bermula 28 Jun ini ya. Laluan yang terlibat antaranya ialah Kempas Baru ke Pasir Gudang dan juga Kulai ke JB Central. Jadi tambang dikurangkan, contohnya macam Kulai ke JB Central dulunya RM10.20 kan, sekarang RM5.10. Kempas ke Pasir Gudang RM3.30 yang asalnya RM7. Jadi inisiatif menyokong Road to Rail untuk galakkan peralihan dari kenderaan persendirian kepada pengangkutan awam. Jadi kita dapat kurangkan kesesakan. Serupa macam dekat Kuala Lumpur kan, pakai LRT, MRT dan sebagainya. Kalau kita tengok negara-negara maju macam Jepun, semuanya mereka menggunakan pengangkutan awam. Tak kira lah dia tu pangkat apa, pengarah syarikat, CEO pun naik kereta api, naik MRT, naik LRT. Okey, selamat pagi Azli Zambaha Sharifah Meros, siapa lagi, DJ Rahmat Abang Lori, pam-pam-pam, kasih horn satu kali ya, Abang Lori ya, kalau ada pada darat Malaysia. Zabidah Yahya, ada Fiza Riza, ada Juwita, Wajah Kuning, Pultasi, Zultokai M, ada Faizal dan 6979, Rosita Uji, Rosnani Ani, Nizam Nawai, siapa lagi, Mama Syah, Rosna, siapa lagi, ada Izwan, Nisa Jerantut, ada Pija, ada Aski dan juga Fahriz, Bahari Ghazali, Salizan, Rinova, Herudin Junaida, Angah Izan, Faizul, Abang Kago hadir, kasih horn Abang Kago, pon pon pon, mantap. Peniaga-peniaga se-Malaysia macam mana? Peniaga-peniaga se-Malaysia, terima kasihlah toki-toki warung, kedai-kedai makan, restoran-restoran yang bersama-sama dengan Nasional FM. Diharapkan perniagaan anda semakin maju, pelanggan-pelanggan anda semakin ramai. Begitu juga dengan peniaga-peniaga se-Malaysia, peniaga burger tau, burger se-Malaysia ni. Berapa biji burger hari ni habis? Jangan lupa burger untuk Abang Manis tau. Burger Abang Manis, burger daging biasa sudah cukup. Tak payah nak special-special, daging biasa cukup. Diana juga turut hadir. Bini-bini Abang Lori ya. Bini-bini Abang Lori pun hadir. Mantap. Alicia, UT Channel, dari Jitra Gada Ahmad Yusri Batu Pahat. Oi, mantap. Semuanya hadir. Terbaiklah. Okay, tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak sampai hentak-hentak kepala kan. Kini kita buka warung joget pula. Dia kata, Abang Manis tak ada warung joget ke? Ada, seperti biasa. Sampai 1.30 minit pagi, sebelum kita bertukar mood kita pada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu apa dia? Lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Saya nak ajak anda bersapin dahulu. Menerusi lagu ini, lagu lontaran suara Lesti, lagu Jitan Siso dan juga Suhaimi Muhammad Zin ataupun Allah Yarham Pak Ngah. Bersapin Melayu. Jom bersapin. Keluarkan peluh kita. Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati. Dedet mendet.

sebuah lagu dalam filem Dilhai Tumhara, paduan suara Udit Narayan dan juga pasangannya Alka Yanik melalui lagu Muhammadil Kasukun. Semua joget kan, yang tengah kerja tu pun joget, yang dekat kilang-kilang tu pun joget. Saya nampak dalam mangkuk ajaib, boy, joget berjemaah nampak. Joget-joget juga, goyang bahu juga. Tapi kerja jangan anda tinggalkan, itu tanggungjawab anda. Dan yang paling penting, apa pun terjadi hari ini, sama ada kita gembira ataupun kita bersedih, kita kena terus bersabar lah ya. Kuncinya adalah sabar. Memang tak mudah, tapi bersabar itu kalau kita lihatkan akan menjadikan diri kita damai lah. Damai dalam kesulitan, insyaAllah. 1.25 minit pagi waktu ini, bersama pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Buruh Hantu. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini tentunya, Nun Alip Zain Ali, sampai pukul 6 pagi nanti. Baik, ramai yang tertunggu-tunggu sebenarnya. Tertunggu-tunggu apa dia? Program jualan Rahmah Madani. Ramai yang tertunggu di kawasan parlimen mereka, di kawasan DUN mereka kan. Jangan risau. Tapi selalunya lah pengguna akan memanfaatkan penganjuran jualan Rahmah Madani bagi mendapatkan barangan keperluan dapur pada harga lebih rendah berbanding pasaran sempena kan. Apa-apa saja, kadang-kadang sempena sambutan hari bapa, sambutan macam-macam lagi. Ada saja jualan rahmah yang akan diadakan oleh pihak kementerian, terutamanya dan menerusi ke kementerian KBDN lah. Betul, perbezaan harga yang ditawarkan membolehkan pengguna berjimat cermat tau. Sungguh. Siapa yang tak pernah pergi jualan Rahmah Madani? Kena pergi, kena pergi. Sebab kalau nak tahu, anda boleh menyemak sebenarnya senarai lokasi jualan dan juga tarikh terdekat di kawasan anda melalui kaedah. Ada beberapa kaedah lah. Yang pertamanya, layari portal rasmi PJRM untuk mencari ataupun carian mudah mengikut negeri. Dapatkan maklumat manfaat tambahan melalui portal manfaat MOF ataupun ikuti perkembangan terkini pengumuman lokasi dan juga jadual bulanan di Facebook rasmi Jualan Rahmah Madani. Jadi itu dia. Anda boleh senang-senang je, cari ya. Bagi penduduk sekitar Lembah Kelang dan kawasan lain, anda juga boleh memuat turun aplikasi Mudah Alih Info Jualan Rahmah Madani di Google Play untuk semakkan pantas. Banyaklah, banyak barangan, terutamanya bagi saya lah, kalau saya pergi ke jualan Rahmah Madani tu kan, PJRM tu, saya akan cari beras, minyak masak, tepung gandum, gula pasir, apa lagi, telur ayam, sayur-sayuran dan juga barangan basah. Biasanya akan ada pemotongan harga ataupun lebih murah daripada harga pasaran, 10 hingga 30% biasanya. Okey, Ira Nurin 80, selamat pagi untuk anda yang berada dekat live TikTok pada waktu ini. Ada Mai, ada Maha Rohatun, Nora Putri, Delisha Rukia 65, Manja Zurina, Ina, tu dia, Hasham, Miana, kita ada Diana, Raisal, happy selalu, Miss Fia, ada Herma Wahid, Pinky Girl, Ida, Bos Sukari, ada Syari, ada Am, Hafizan, Zah Jaafar, Kuala Terengganu, kita ada siapa lagi, Syari Zarahim, ada Dua, Nora, Nur Beneng, kita ada Intan Hamid, Are You Sleeping pun hadir. Mantap, Cik Puan, Shikama Mariani, Tiga Ainul, salam dekat GBH nombor 1 terbaik. Mantap, ya betul terbaik. Kalau GBH terbaik, bukan saya yang terbaik tau. GBH terbaik kerana pendengar-pendengarnya yang menjadikan segmen ini sebagai segmen yang terbaik. Segmen nombor 1. Bukan kerana penyampaian tau. Tapi kena sokong-sokong selalu lah. Semua segmen dekat Nasional FM memang terbaik. 24 jam kami bersiaran, pastinya 24 jam itu dengan penyampainya. NHWH Nur Hasni, bila ada nama betul-betul Nur Hasni, jangan tulis nama macam itu kan, pendek-pendek je, Nur Hasni. Okey, Wan Husin, kadang-kadang dekat TikTok ni kan, dia pakai nama-nama singkatan-singkatan je kan. Nak tulis nama betul-betul, nak senang nak sebut. Makan lalu, nama saya nak juga ke udara. Okay, ya.
Okey, tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak, termasuklah lagu rock entak-entak kepala. Ada yang katanya wang apa warung joget. Okey, kita dah bagi warung joget kan. Kita dah bagi dah, dah bagi dah semua. Mudah-mudahan segar-segar mata. Dan apabila muzik ini saya berdengarkan kepada anda, dan ini bermakna kita bertukar mood kita. Tukar mood tau, bukan tukar badan kita. Bukan kita jadi Ultraman, bukan kita jadi Superman, bukan kita jadi Gaban, bukan. Tapi jiwa kita, kita tukar ke dari lagu-lagu yang rancak kepada lagu-lagu yang lebih syahdu. Lagu-lagu kenangan anda semua, lagu yang pastinya menggamit memori indah ataupun memori pahit yang terpancar ataupun terfikir di benak pemikiran kita pada waktu ini. Tapi kalau boleh, memori indah saja yang kita kenangkan. Yang pahit tu kita letak jauh-jauh. Takut nanti betul-betul menangis. Nama pun segmen menangis tapi bujuk aja, takut betul-betul menangis nanti. Sebab takut luka lama berdarah kembali. Apapun kenangan itu, meninggalkan kita banyak pengajaran dan juga pembelajaran untuk kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Dan kalau ada yang kecewa, jangan terlalu kecewa dalam hidup, eh? Jangan sampai kita lupakan kebahagiaan hari esok. Mungkin Tuhan telah sediakan satu kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Saya nak mulakan dengan lagu ini, lagu duet paduan suara Zainal Zain dan juga Dato' Awi, merusir lagunya Senja Nan Merah. Terus dengarkan, terus layan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi mencipta sejarah apabila muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia selepas meledak 2 gol dalam kemenangan 2-0 Argentina ke atas Austria. Dua jaringan itu menyaksikan kapten Argentina tersebut mengumpul 18 gol sepanjang kerjaya Piala Dunia sekaligus memintas rekod legenda Jerman Miroslav Klose. Messi kini telah menjaringkan gol dalam 6 perlawanan Piala Dunia berturut-turut selain mengumpul 5 jaringan dalam edisi 2026 termasuk hat-trick ketika membantu Argentina membelasah Algeria 3-0 dalam aksi pembukaan. Kehadiran Messi di Piala Dunia 2026 bukan sekadar tentang gol dan kemenangan tetapi menjadi simbol ketahanan dan perjalanan luar biasa seorang legenda bola sepak yang kekal relevan merentasi 2 dekad perjuangan terbesar dunia itu.

lagu daripada komposernya dalam lagu sekian dengan Sanggupkah Kau Bersabar Sayang. Sabar ya, cakap kadang-kadang senang tu, sabar lah ya. Tapi sabar itu bukan bererti kita terus diam je kan. Kita sabar-sabar juga. Kalau terlalu diam je boleh tersiksa juga tu kan. Tapi kadang-kadang bila kita berbicara disalahertikan, itu macam masalah tu. Jadi dalam perhubungan tu kena sabar lah. Faham memahami antara pasangan anda. 1:58 minit pagi. Dia kalau ada cuti dekat tempat kita, kita ada cuti kan. Biasanya kita cuti hujung minggu tu. Kita ajaklah kawan-kawan kita, jiran-jiran kita bergotong royong kan, bersih-bersihkan kawasan rumah kita. Kita nak elakkanlah penyakit-penyakit yang ada, terutamanya penyakit-penyakit denggi tu. Demam denggi, kalau dekat negeri Perak saja, kalau kita lihat ke sebanyak 81 kes denggi direkodkan di Perak pada minggu epid ke 24 2026, sekaligus menjadikan jumlah kumulatif tahun ini kepada 1248 kes. Oh, banyak tu. Jadi 9 daerah mencatatkan kes denggi pada minggu berkenaan, dengan jumlah tertinggi direkodkan di daerah Kinta 68 kes, diikuti Manjung 4 kes, Kerian serta Larut, Matang dan Selama masing-masing 2 kes. Jadi Esko Sumber Manusia Kesihatan Hal Ehwal Masyarakat India dan juga Integrasi Nasional Perak, Dato' A. Sivanesan menyatakan sesi libat urus dengan pihak terlibat dilaksanakan bagi mempergiatkan kerja-kerja pembersihan di lokasi hotspot. Jadi kalau nak kerja-kerja pembersihan ni, sebenarnya pada saya, kita sendirilah di kawasan rumah kita kan, kejiranan kita, kita berbincanglah dengan kejiranan kita, kita ajak jiran-jiran kita, okey hujung minggu ni macam mana, dari rumah sini ke kawasan ni kita kena bersihkan, ini kawasan kita kan. Kita kena bertanggungjawab lah. Selain daripada pihak yang berwajib, pihak yang berkuasa kan, ataupun majlis-majlis daerah. Jadi kita kena sendirilah bersihkan kawasan perumahan kita. Lanon Felda, mantap Lanon Felda. Ada siapa lagi? Adi Pontian, ada Mujib, Mamik Sport Abang Lori, mantap Abang Lori. This line Abang Tinggal Bersin, Raihana. Kita ada Wang Sepawi juga, ada Ida 78, Mazura, Rashid, Raja Mazna, Abang Zain dari Brunei, terima kasih mendengar di Brunei. Ihsan Saharudin, Ajib 8189, Bunga April, Awang Damit, Siti Zaliha, Azaz No, Mrs. Vario. Kita ada Mizi 85, Nurul Huda, Farif Hakimi, Ainur, ada Kak Ella, Nur Cahaya, siapa lagi, Dina Dino, Muhammad Faiz Rahmat, Suana Angah, Entahle pun hadir, Entahle namanya, Entahle. Didi Sheila Rohaya, Abang Pilot Darat, Yusran Yusof, Yuswan Yusof, Henry Hen, ini Abang Lori dari Kuching Sarawak. Pam pam pam, Kuching Sarawak, nak menuju ke mana tu? Ke dari Kuching ke mana? Ke Sibu, ke Miri, ke Sri Aman, Masniah dari Lawas. Okay, kita ada juga Fear of Invisible Guy. Luncur terus tu dekat TikTok tu, tepi-tepi light-nya kasih luncur. Salihuddin Suhaji, dia kata lagu-lagu yang diputarkan serasi

dengan setia GBH kan. Detik 12 malam itulah yang dinanti-nantikan setiap hari. Hashtagnya teruntuk cinta hati kita. Mulakan dengan lagu ini. Lagu daripada Cinta Ansari Amri, dirik oleh LY, kumpulan Fair, Terlanjur Mencintaimu.

0: Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas.

semua lagu ciptaan Gravity lirik oleh Azida NS ya. Azida NS ini idola saya sebenarnya kalau sebut pasal Azida NS atau nama penyampai radionya adalah Aino Jamal. Azida NS, Aino Jamal, Zurain, orang yang sama. Satu nama legend dekat RTM dalam bidang penyampaian. Ada yang bertanya, Abang Manis, idola penyampai radio siapa? Aino Jamal lah jawabnya. Saya mengidolakan Aino Jamal. Mungkin anda pada tahun 80-an, 90-an pernah mendengarkan Aino Jamal kan? Anda mengenali suara itu. Baik, 2.30 minit pagi waktu ini. Bagi mereka yang tinggal di Shah Alam, jangan lupa ya. Jangan lupa apa dia? Perkhidmatan transit aliran ringan 3, LRT 3 akan dibuka nanti minggu depan insyaAllah, yang akan menghubungkan bandar utama hingga Johan Setia, menyasarkan purata 67,000 penumpang sehari pada tahun pertama operasinya. Jadi Presiden dan juga Ketua Pegawai Eksekutif Prasarana Malaysia Berhad Prasarana Amir Hamdan optimis yang sasaran itu sebenarnya mampu dicapai menerusi integrasi laluan Shah Alam dengan rangkaian rail sedia ada di Lembah Kelang. Jadi laluan berkenaan akan bersambung dengan laluan Kelana Jaya menerusi stesen Glen Mary 2 dan juga laluan Kajang di stesen bandar utama, dan tren akan berubah pada kekerapan antara 7.5 hingga 8 minit dengan kapasiti sekitar 624 penumpang bagi setiap tren. Jadi jangan lupa penduduk-penduduk di Shah Alam, LRT 3 akan dibuka minggu depan dan insyaAllah Ahad ini akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Sam Dizeh. Terima kasih hadir Sam. Dia hadir biasanya dengan kereta apinya. Kalau pilot darat dia pasti horn. Yang ini Sam Dizeh, dia hadir dengan kereta apinya. Itu bukan kereta api tanah Melayu kan Sam? Ataupun memang kereta api tanah Melayu sedang menuju ke sebelah utara melepasi negeri Perlis sampai ke Thailand ya. But SB juga masuk pam-pam-pam. Saya Wah juga hadir, Yati, Zik Sementar, Mazna Abdullah, kita ada Baldu Perak, Bunga Mawar, Juni, kita ada Virginia Vanessa, Nurizan Roha, Lina Adam, Ariana Yana, Bar 90, Z86, Shikin Yusof, Ain Enterprise, lagi siapa lagi? Kita ada Hayati Ahmad, Fauzia Osman, Ani 83, Lady Heda, Al-Ikhlas 99, ada Mo Iti juga, Dayara, Suliza Liza, Salwa juga turut bersama. Terima kasih banyak-banyak ya yang sentiasa melaporkan diri bersama dengan saya. Hadir terjaga dari tidur, Yus YMC. Saya harapkan suara ini tidak mengganggu tidur anda ya, Yus. Ucu juga terus bersama-sama. Mantap Ucu, ada hati 80. Abang tanker oksigen lapor. Mantap. Pan pan pan. Kasih horn semua sekali. Niza Lady Driver juga hadir. Kasih horn juga Niza ya. Mantap bah. Hadir abang ya. Mantap semua. Luncur terus sampai pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Don Alif Zai Alif. Semua okey, semua okey. Sementara menantikan perlawanan bola sepak untuk awal pagi ini ya. Tak apa, sekejap saja lagi. Berbagi kurang lebih 1.5 jam lagi sepak mula dalam kumpulan E, iaitu Curaçao akan menentang Ivory Coast, dan juga Ecuador akan menentang Jerman. Juga pukul 7 pagi dua perlawanan lagi akan berlangsung, iaitu dalam grup F, Tunisia menentang Belanda ataupun Netherlands. Wakil Asia kita, Jepun, akan turun menentang Sweden. Itu tepat jam 7 pagi nanti. Jom, hashtagnya dengan Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu ini. Lagu dan diri ciptaan Nasmin Mudin, Kak Ji ataupun Zian Azin menerusi lagunya Berpisah Jua. Tapi anda dengan saya jangan berpisah tau. Anda dengan saya terus kekal sampai pukul 6 pagi. Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

0: Piala Dunia. Lionel Messi mencipta sejarah apabila muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia selepas meledak 2 gol dalam kemenangan 2-0 Argentina ke atas Austria. Dua jaringan itu menyaksikan kereta Argentina tersebut mengumpul 18 gol sepanjang kerjaya Piala Dunia sekaligus memintas rekod legenda Jerman Miroslav Klose. Messi kini telah menjaringkan gol dalam 6 perlawanan Piala Dunia berturut-turut selain mengumpul 5 jaringan dalam edisi 2026 termasuk hat-trick ketika membantu Argentina memplasak Algeria 3-0 dalam aksi pembukaan. Kehadiran Messi di Piala Dunia 2026 bukan sekadar tentang gol dan kemenangan tetapi menjadi simbol ketahanan dan perjalanan luar biasa seorang legenda bola sepak yang kekal relevan merentasi 2 dekad perjuangan terbesar dunia itu.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Utopia dengan Maya Percintaan. Kita menghampiri jam 3 pagi, 2.58 minit pagi waktu ini ya. 2 minit lagi kita nak masuk jam 3 pagi dah. Itu untuk kita berada di jam yang keempat untuk Nasional Game Berhantu. Pertemuan Jumaat penghulu segala hari, 26 Jun 2026, sebelum Muharram 1448 Hijrah. Ada kawasan yang dilaporkan hujan? Ada. Ada juga yang diramalkan hujan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ya. Ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, di Kedah pula, di Langkawi, Kubang Pasu dan juga Kota Star, Sarawak, di Kuching, di Lundu dan juga termasuklah di Kapit, di Belaga, Bintulu, Sebawuh, Miri dan juga Rimbang. Itu di Sarawak. Di Sabah pula di pedalaman, di kawasan pedalaman di Sebitang terutamanya, di Kuala Penyu, Beaufort dan juga Nabawan, termasuklah di wilayah Persekutuan Labuan sehingga jam 6 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ramai yang tertunggu-tunggu sebenarnya. Ada yang baru jaga, ada yang baru terjaga, baru kata orang tu nak kata orang nak tengok bola sepak lah ya, nak tengok bola. Okey, yang menantikan bola sepak terbaik-terbaik semua yang menantikan Piala Dunia 2026 pukul 4 pagi nanti. Jangan lupa terus ikuti saluran TV UK dan juga saluran sukan TV RTM. Dua channel ini yang kami bawakan khas untuk anda, 104 perlawanan secara keseluruhannya. Pacu Trakas baru buka mata, luncur sampai pagi. Puan-puan, jangan lupa bagi horn saya, untuk saya. Kita ada Aisyah, kita ada kasut dah buruk eh. Kasut dah buruk, buang je lah, ganti yang baru. Nama pun kasut dah buruk, kasih berkasut baru. Duan Jahusin. Kita juga ada Hala Madrid. Yang Muhammad katanya tengah menjala roti jala ni. Kirai roti jala ni bang, untuk jualan awal pagi. Mantap. Jangan lupa hantar dekat saya sikit. Ini bukan nak banyak pun, dapat rasa-rasa jadi lu. Kita ada siapa lagi? Miss Putri, Miss Kayoi, Mawar Rindu, ada Ismail, ada Okur, ada Azila MTJ. Siapa lagi? Zan67, Nordin Muhammad. Kita ada siapa lagi? Salina, Suhana Angah, Arai juga melaporkan diri. Ada Syam, ada Yong Iza, Apple81, Yob Zali Al-Hairi, ada Joe, ada Selmet Azhar Saha, kubu-kubu malam dari Sarawak. Jun JR juga terus sama-sama. Queen of Smoking 85, Mimi Ida Jazz. Okey, yang mana ada kesempatan saya nampak untuk dikeudarkan namanya, saya nampak lah ya. Yang tak nampak tu maafkanlah saya. Yalah, saya juga manusia biasa tau, yang sering melakukan kesilapan dan juga kesalahan. Tapi apapun, terus bersabarlah. Zura Izara, bersabar. Tapi hanya diri kita je yang tahu. Hanya betul, hanya diri kita yang tahu, yang mengerti bagaimana susahnya menahan rasa sabar. Betul tak? Diri kita je yang tahu.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi mencipta sejarah apabila muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia selepas meledak 2 gol dalam kemenangan 2-0 Argentina ke atas Austria. Dua jaringan itu menyaksikan kereta Argentina tersebut mengumpul 18 gol sepanjang kerjaya Piala Dunia sekaligus memintas rekod legenda Jerman Miroslav Klose. Messi kini telah menjaringkan gol dalam 6 perlawanan Piala Dunia berturut-turut selain mengumpul 5 jaringan dalam edisi 2026 termasuk hat-trick ketika membantu Argentina memplasa Algeria 3-0 dalam aksi pembukaan. Kehadiran Messi di Piala Dunia 2026 bukan sekadar tentang gol dan kemenangan tetapi menjadi simbol ketahanan dan perjalanan luar biasa seorang legenda bola sepak yang kekal relevan merentasi 2 dekad kejohanan terbesar dunia itu.

Komposernya adalah Eddie Hamid, Data dengan Mengulik Kenangan. Saya percaya anda sudah pun terimbau kenangan-kenangan itu, kan? Mudah-mudahan kenangan yang manis saja yang membuatkan anda tersenyum. Kenangan yang pahit kalau terasa tu, jangan sampai terasa sangatlah. Sebab takut luka lama berdarah kembali. Biarkan kenangan itu berlalu. Kita ambil sebagai satu pengajaran dan juga pembelajaran dalam hidup kita. 3.30 minit pagi waktu ini. Ramai yang dah bangun pagi. Selamat pagi. Ramai yang tengah mencari rezeki waktu ini. Ada yang dah sampai ke warung pun. Pagi ni nak buka warung bang, nak berniaga ni. Okey, tengah masak lontong, tengah masak nasi lemak, macam-macam lagi lah pagi-pagi menu di awal pagi. Yang tengah buat kuih pun selamat buat kuih. Sambil-sambil buat kuih, jangan sampai air mata jatuh ke dalam tepung yang anda nak uli tau. Sambil-sambil terimbau kenangan, tiba-tiba air mata keluar, jatuh ke dalam tepung anda. Lain pula rasa kuihnya. Masin pula nanti. Baik, saya sering ingatkan anda lah. Dan saya sering perkatakan mengenai perkeso, caruman perkeso. Kalau kita bekerja sendiri pun kita boleh carum perkeso tau. Kerana malang itu tidak berbau, malang itu tidak disangka-sangka. Dan setakat ini sebenarnya pertubuhan, kalau kita lihatkan lah, pertubuhan keselamatan sosial perkeso meluluskan 136 tuntutan di bawah skim lindung 24 jam sejak dikuatkuasakan pada 1 Jun dan membabitkan bayaran faedah berjumlah RM672,743 kepada pencarum yang ditimpa musibah di luar waktu bekerja. Dan Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Ar-Rahmanan menyatakan jumlah itu sebenarnya mewakili 62.9% daripada keseluruhan tuntutan yang dikemukakan di bawah skim baru tersebut. Dan ramai yang memahami perkeso memberikan perlindungan apabila berlaku apabila kemalangan berlaku di tempat kerja. Namun menerusi lindung 24 jam, ianya kini diperluaskan kepada insiden luar waktu kerja termasuklah hari cuti. Dan langkah proaktif itu sebenarnya bertujuan memastikan orang yang berinsuran yang ditimpa musibah di luar waktu tugasan hakiki, mereka tetap mendapat pembelaan sewajarnya sekaligus menutup kelompongan yang wujud sebelum ini. Jadi walaupun kita bekerja sendiri kan, kita boleh carum perkeso untuk diri kita, untuk perlindungan kita. Kadang-kadang bila kita sakit, tak ada siapa yang nak bantu kita, nak bagi kita duit kan, nak bagi kita macam-macam lagi. Mungkin dengan adanya skim perlindungan 24 jam ni, sekurang-kurangnya ianya dapat meringankan beban kita yang ada. Okey, ada Ain baru nak melaporkan diri bersama dengan saya. Khairul Azli, Nizam, Zulaika Azurin, Abang Seringgit, Matahari, Wani, Aliza Kasim, Zaketin, ada Azza, Adizam, Ana, Mariana, Su Azizan, kita ada Yayang Zandra juga. Suri rumah boleh carum. Ya betul, suri rumah pun boleh carum kalau dekat perkeso tu. Uncle Father Trip Blade Lori Isuzu melaporkan diri. Pam pam pam. Suri rumah pun dah boleh mencarum perkeso. Apa ada masalah dia kan? Tinggal kita nak carum ataupun tidak. Cajah 78 selamat pagi. Dia memberikan selamat pagi. Okey, selamat pagi. 3.32 minit pagi waktu ini. Dan kita hentikan seketika menangis. Tapi bujuk kata boleh tak? Ramai yang dah menangis tu kan, sebab kita nak layan pula koleksi 80-an dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Ini juga mengimbau kenangan anda. Mungkin ada yang sekitar tahun 80-an baru lahir kan. Ada yang tengah kecil lagi. Bang, saya tengah baru umur setahun bang lagu ni. Okey, tak apa, tak apa. Saya dah jenam bang tahun 80-an. Okey, kalau dah jenam dah tahu dah lagu-lagu tu kan. Mungkin kita terimbau kenangan lah. Kenangan tak semestinya kenangan kita bercinta bersama dengan kekasih, bekas kekasih dan sebagainya kan. Kenangan itu kadang-kadang kita terimbau, kita teringat kawan-kawan lama kita yang sama-sama membesar dengan kita. Mana dia sekarang kan? Dah lama tak jumpa. Mana si polan-sipolan ni kan? Ini 67 hadir dari CCM. Jom terus layan lagu yang pertama. Ini lagu dalam filem Marah-Marah Sayang. Tajuk lagunya juga Marah-Marah Sayang. Liza Abdullah, Ibu Saiful, Koni, Isma Hadil dan juga Syafriza. Menerusi lagu ini, terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu. Mantap terus sampai pukul 6 pagi.

0: Piala Dunia. Lionel Messi mencipta sejarah apabila muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia selepas meledak 2 gol dalam kemenangan 2-0 Argentina ke atas Austria. Dua jaringan itu menyaksikan kereta Argentina tersebut mengumpul 18 gol sepanjang kerjaya Piala Dunia sekaligus memintas rekod legenda Jerman Miroslav Klose. Messi kini telah menjaringkan gol dalam 6 perlawanan Piala Dunia berturut-turut selain mengumpul 5 jaringan dalam edisi 2026 termasuk hat-trick ketika membantu Argentina memplasa Algeria 3-0 dalam aksi pembukaan. Kehadiran Messi di Piala Dunia 2026 bukan sekadar tentang gol dan kemenangan tetapi menjadi simbol ketahanan dan perjalanan luar biasa seorang legenda bola sepak yang kekal relevan merentasi 2 dekad perjuangan terbesar dunia itu.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.

Jutan, Allahyarham Datuk Esatan, diri oleh Harun Abdul Majid. Black Dog pun kan, dulu dan sekarang. Dulu dan sekarang memang sangat-sangat berbeza lah ya. Dari segi kehidupan juga turut berbeza. Dari segi, yalah betul lah, kehidupan sangat-sangat berbeza. Zaman-zaman dulu tahun 80-an, apa yang kita pakai? Mana kita ada telefon pintar kan? Telefon bimbit ke? Ataupun handphone ke? Tak ada. Dulu pakai public phone ataupun telefon awam. Beratur masing-masing. Cepatlah, saya pun nak guna juga. Cepatlah kan. Member pula tengah bergayut. Telefon makwa baru je nak bersayang-sayang dekat telefon tu. Kita pula, cepatlah. Sangat-sangat berbeza lah. Zaman dulu kita tulis surat kan. Apatah lagi bercinta jarak jauh. Itu lagilah. Perlukan apa dia? Perlukan sangat-sangat kepercayaan. Itu lagi bahaya. Zaman dulu bercinta memang tulis surat. Lagi-lagi jarak jauh. Okey, 41 minit pagi. Jangan lupa tonton bola sepak Piala Dunia di saluran TV OK dan juga saluran dan sukan RTM. Perlawanan telah pun bermula antara Ecuador dan juga Jerman dalam kumpulan E. Juga satu lagi perlawanan dalam kumpulan E, Curaçao akan turun menentang Ivory Coast. Sedang berlangsung pada waktu ini ya. Mana satu pasukan pilihan anda? Ada yang pilih Jerman, ada yang pilih Ecuador, ada yang pilih Curaçao. Tapi kalau saya pilih perlawanan pagi nanti, 7 pagi, Jepun akan turun menentang Sweden. Itu pasukan pilihan saya. Sebab di Asia kan, kita kena sokong pasukan Asia kita. Semua okey lagi, semua okey. Okey, sabar. Ada yang tengah bersedih waktu ini, sabarlah kan. Kita selalu pesan untuk diri kita sendiri kan. Kita harus jadi orang yang lebih sabar, ikhlas, apa lagi, lebih kuat untuk semua yang terjadi kan. Apa saja yang terjadi itu bukan kadang-kadang di luar kemampuan kita untuk kita mengelak. Ianya boleh berlaku bila-bila masa saja. Jadi ego dan juga emosi harus kita kurangkan. Kita kena sentiasa berfikiran positif. Tapi ada juga bila kita apa, emosi kan. Emosi ni kadang-kadang datang, dia tak boleh nak kawal tu. Ada juga, ada. Tapi cubalah kawal, cubalah ya. Yang paling penting kita tak sakitkan hati orang lain. Jangan jadi orang yang iri hati dan juga dengki dengan orang lain.

tak ada pakcik kau. Pakcik kau ada. Ada 68 Sidah Muhammad Azizul. Siapa lagi? Rahimah Seha, Nurul Aini, Remy 78, Lina Azlina, Sudi. Kita ada Rin juga turut hadir. Iris Chome, Iris Chome berhadir ya. Agent White Gluta Horse. Kita ada Syidah, Eilish, Lala, Bunda Memerindu. Kita ada Rose, pencipta Gedah Mayan, Ida Khairi yang hadir daripada Pasir Mas ataupun Gold Sand. Dulu dia duduk UK, sekarang dia dah pindah Pasir Mas. Okey, mantap. Razali Muhammad juga turut hadir, Masura juga turut bersama-sama ya. Okey, jom sambung, kita sambung lagu-lagu menangis tepi bujuk kaca sebab lagu koleksi 80-an kita dah habis tadi kan. Menerusi lagu dulu dan sekarang. Sambung kembali menangis tepi bujuk kaca. Tapi seperti biasa, waktu ini kita terbang seketika ke mana? Ke Bollywood. Menerusi lagu ini, lagu paduan suara Alka Yanik dan juga Kumar Sanu. Menerusi lagunya Kahin Piar Na Hujaye.

0: Mini Piala Dunia.
1: Lionel Messi mencipta sejarah apabila muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia selepas meledak 2 gol dalam kemenangan 2-0 Argentina ke atas Austria. Dua jaringan itu menyaksikan kereta Argentina tersebut mengumpul 18 gol sepanjang kerjaya Piala Dunia sekaligus memintas rekod legenda Jerman Miroslav Klose. Messi kini telah menjaringkan gol dalam 6 perlawanan Piala Dunia berturut-turut selain mengumpul 5 jaringan dalam edisi 2026 termasuk hat-trick ketika membantu Argentina membelasah Algeria 3-0 dalam aksi pembukaan. Kehadiran Messi di Piala Dunia 2026 bukan sekadar tentang gol dan kemenangan tetapi menjadi simbol ketahanan dan perjalanan luar biasa seorang legenda bola sepak yang kekal relevan merentasi 2 dekad perjuangan terbesar dunia itu.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik.

lagu ciptaan Armas, lirik oleh Nur Ihsan, Allah Irham Salim, bersama dengan kumpulan Iklim Patah Rantik di Cermin Rusia. Lagu ini membawa kita ke 4.35 minit pagi. Sambil mata tengok bola, telinga mendengarkan Nasional Game Berhantu dengan lagu-lagu yang terbaik. Mungkin ada yang tak sempat nak tengok perlawanan di awal pagi ini ya. Seawal jam 4 pagi tadi. Masa lagi separuh masa pertama, pertemuan antara Jerman dan juga Ecuador memasuki minit ke-35. Satu perlawanan yang saya rasa sangat-sangat menarik untuk ditonton sebenarnya. Setakat ini keputusannya masih lagi satu sama. Gol Jerman pada minit kedua oleh Leroy Sain. Ecuador tak tunggu lama. Pada minit ke-9, Nelson Angulo menyamakan kedudukan. Kalau kita tengok statistik perlawanan pun, seakan-seakan kata orang tu seimbang lah. Tak jauh sangat penguasaannya. Penguasaan Ecuador 44%, Jerman pula 56%. Kira tak jauh lah tu kan. Memang kata orang tu satu perlawanan yang sangat-sangat menarik untuk ditonton. Ada satu lagi perlawanan yang disiarkan di menerusi RTM. Curacao 0, Ivory Coast 1. Pada minit ke-7, Nicolas Pepe menjaringkan gol. Dua perlawanan yang sedang berlangsung pada waktu ini. Kalau anda berkesempatan, bolehlah tonton di saluran sukan TV RTM dan juga saluran TV OK. Secara keseluruhannya 104 perlawanan kami bawakan untuk anda. Okey, geng-geng Burhan tu semua OK ya. Yang memandu dah sampai ke destinasi, alhamdulillah. Yang belum sampai tu, terus berhati-hati di jalan raya. Kalau rasa sangat-sangat mengantuk, tapi saya percaya pada waktu beginilah mata memang sangat-sangat mengantuk. Jadi rehatkan mata anda, cari kawasan rehat dan rawat R&R, tidur seketika. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu ciptaan Rahim Osman, lirik oleh Jui. Slam dengan Buat Seorang Kekasih. Terus layan, terus dengarkan Nasrun Game Berhantu. Teman berteman sampai pukul 6 pagi. Berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zahid Alif, di Nasional FM, sentiasa di hati ini.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi mencipta sejarah apabila muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia selepas meledak 2 gol dalam kemenangan 2-0 Argentina ke atas Austria. Dua jaringan itu menyaksikan kereta Argentina tersebut mengumpul 18 gol sepanjang kerjaya Piala Dunia sekaligus memintas rekod legenda Jerman Miroslav Klose. Messi kini telah menjaringkan gol dalam 6 perlawanan Piala Dunia berturut-turut selain mengumpul 5 jaringan dalam edisi 2026 termasuk hat-trick ketika membantu Argentina memplasa Algeria 3-0 dalam aksi pembukaan. Kehadiran Messi di Piala Dunia 2026 bukan sekadar tentang gol dan kemenangan tetapi menjadi simbol ketahanan dan perjalanan luar biasa seorang legenda bola sepak yang kekal relevan merentasi 2 dekad kejohanan terbesar dunia itu.

Graviti dengan Kasih di Rundung Mega. Meratut tirai untuk menangis tapi berjuga til. 5-6 minit pagi waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bangun. Bangun dengan penuh rasa semangat lah ya. Jangan sedih-sedih. Ada yang bersedih resah semenjak malam tadi kan. Kenapa resah, kenapa bersedih? Adanya layan lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Memang tak relax. Tapi itulah kehidupan kan. Ada sedih, ada gembira, ada ketawa, ada menangis. Dan hidup ini pastinya tidak menjanjikan kemudahan ataupun mudah. Hidup ini sangat-sangat keras sebenarnya. Perlukan perjuangan, perlukan apa saja untuk kita bertahan. Tapi yang paling penting, jangan kita menyesal apabila kita melalui kesusahan tau. Jangan kita pernah menyesal. Kerana di sebalik kesusahan itu, ada manfaat di sebaliknya. InsyaAllah, mudah-mudahan ada rahmat Allah SWT. Jadi jangan pernah menyesal kepada mereka yang pernah mengalami kesusahan ataupun sedang mengalami kesusahan pada waktu ini ya. Kadang-kadang kita sebenarnya tak sedar. Kita sememangnya memang tak sedar. Kebanyakannya memang tak sedar. Tak sedar yang bahawa di sebalik kesusahan itu ada manfaatnya. Okey. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu surat Fardu Subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Jumaat, penghulu segala hari, 26 Jun 2026, 10 Muharram 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.50 pagi tadi. Labuan juga telah pun masuk 4.54 pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.22 pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.53, Kuala Terengganu 5.43, Kuantan Pahang 5.48, Kota Baru Kelantan 5.45, Johor Bahru Johor 5.47, Bandar Melaka 5.52, Seremban 9, Shah Alam Selangor, Ipoh Perak 5.53 minit pagi, Georgetown Pulau Pinang 5.54, Alustar Kedah 5.52, manakala Kangar Perlis 5.51 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. 5.15 minit pagi seperti biasa. Jangan ketinggalan

kita dengarkan, sama-sama dengarkan raudah yang telah pun disediakan oleh berdebitnya Aizat Azam yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Abdul Hadi Mazan dengan tajuknya untuk hari ini adalah Sifat Terpuji dan juga Benar bahagian yang terakhir dan dirakamkan di Masjid Muhammadi Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Seperti biasa, lagu-lagu di jam yang terakhir ini lagu-lagu yang mendamaikanlah jiwa anda, mudah-mudahan dan lagu-lagu yang memberikan maksud yang sangat mendalam, lagu ketuhanan, lagu yang dengan hashtagnya belayan jiwa. Mudah-mudahan lagu itu juga anda terhibur untuk di jam yang terakhir sampai pukul 6 pagi nanti. Terus layan Nasional Gembira Hantu. Saya nak mulakan lagu di jam yang terakhir dengan lagu ini, lagu daripada komposernya JS Kevin, Ekspedisi dengan Hentian ini. Hentian kita di mana? Sudah tentunya di dunia ini. Di sinilah kawasan rehat dan rawat kita, R&R, sebelum kita menuju perjalanan yang sebenar-benarnya. Jadi terus layan GBH.

0: para hadirin, tuan-tuan, puan-puan dan sedang pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihi salam, ada riwayat mengatakan bahawasanya ayah kepada Nabi Ibrahim alaihi salam adalah pengukir berhala, diceritakan. Dan ada sebahagian daripada ulama kata ianya sabit. Betul ada kisah yang sumbang itu. Tapi ada sebahagian ulama menolak. Tetapi sambungan daripada kisah itu, ayahnya sebagai pengukir berhala, sambungan daripada kisah itu. Kalau part ayahnya sebagai berhala, ada ulama yang terima kata ayahnya pengukir berhala, ada yang tak terima, yang tolak. Tapi yang selepas daripada itu, dia kata Nabi Ibrahim tolong ayah dia jual patung berhala, itu tak mungkin datang daripada Nabi SAW. Kerana jual berhala, jual itu sesuatu yang dianggap sebagai Tuhan, maksudnya redha dengan kekufuran. Tak mungkin berlaku kepada para Nabi SAW. Sebab tu daripada part Nabi Ibrahim bantu ayahnya jual berhala, mungkin tuan-tuan yang rajin membaca banyak-banyak dengan kisah-kisah para Nabi ini, mengatakan bahawasanya Nabi Ibrahim AS awalnya membantu ayahnya menjual berhala, itu tak betul, itu tak relate. Sebab ia tidak mungkin berlaku kepada para Nabi SAW. Kerana para Nabi ini, kata mereka yang disebutkan tadi, menjadi kewajipan para-para Nabi itu untuk terpelihara ia daripada kekufuran ataupun dosa besar ataupun dosa kecil, sama ada sebelum kenabian ataupun selepas daripada kenabian. Kalau jual patung berhala, redha pada kekafiran dan ia adalah kufur. Maka tak mungkin Nabi SAW, di antaranya Nabi Ibrahim AS, akan melakukan perbuatan yang seumpama dengan itu. Wa yajuzu alaihim ma siwa zalika minal ma'asi. Tetapi kemungkinan berlaku ke atas mereka itu yang selain daripada itu, daripada perkara-perkara yang kita sebut sebagai kesilapan tadi. Lakin yunabbahuna fawran, tetapi diberikan peringatan segera agar qabla an yaqtadiya bihim, supaya tidak diikuti. Macam contohnya ketika mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta agar si pembunuh Hamzah ni jangan ada di hadapan aku. Sebab kalau kata berlaku macam tu, nanti para sahabat lain pun macam tu juga. Bila orang tu datang di hadapan sahabat yang lain pun, sahabat-sahabat pun akan palingkan wajah daripada orang ni. Maka diberikan peringatan segera, datang malaikat Jibril alaihi salam terus bagi peringatan. Assalamu alaikum rabbak, Allah Taala sampaikan salam kepada mu, Allah Taala tanya kepada kamu, adakah kamu yang berikan keampunan? Nabi kata bahkan Allah yang berikan keampunan. Dia kata Allah Taala dah terima, dah taubat. Dia, kenapa kamu palingkan wajah kamu daripada dia? Supaya tak diikuti oleh para sahabat yang lain. Famin huna yu'lam an-nubuwata la tasihhu li ikhwati Yusuf alladhina fa'alu tilka al-af'il al-khasisah wa hum man siwa binyamin والأصباط الذي أنزل عليهم الوحي هم من نبئ من ذريتهم. Jadi kata pengarang kitab rahimahullah, maka daripada sini, daripada perkara yang disebutkan tadi bahawasanya para nabi itu mustahil ke atas mereka itu berdusta, mustahil ke atas mereka itu khianat, mustahil ke atas mereka itu bersifat dengan sifat razalah, mustahil ke atas mereka itu bersifat dengan sifat baladah ataupun sifat al-jubun, pengecut dan sebagainya lagi, maka dia kata daripada apa yang disebutkan dalam kalimah-kalimah sebelum ini, dalam perbincangan sebelum ini, ketahuilah bahawasanya kenabian la tasihhu li ikhwati Yusuf, kenabian tidak sah bagi saudara-saudara Nabi Yusuf alaihi salam. Alladzina, yang mana fa'alu tilkal afa'il al-khasisah, yang telah melakukan perbuatan-perbuatan yang merendahkan diri si pelaku. Wahum man siwa binyamin, dan mereka itu yang dimaksudkan adalah yang selain daripada Bunyamin. Di mana yang kita tahu Nabi Yusuf alaihi salam, dia ada adik-beradik dia, 10 adik-beradik ni, yang telah melakukan perbuatan di mana mereka telah ambil Nabi Yusuf, minta daripada ayahnya Nabi Yaakob alaihi salam nak bawa adik dia pergi. Ini cerita secara ringkasnya lah. Nak bawa adik dia pergi untuk bernuzah, untuk bersiar-siar. Dan ketika itu mereka tak bunuh Yusuf, cuma mereka balik dalam pergi. Kemudian mereka ambil baju dia, mereka cari-carikan, lalu diletakkan darah. Kemudian mereka balik kepada ayah mereka, mereka tipu ayah mereka. Mereka kata sesungguhnya Yusuf dah dimakan oleh serigala. Minta maaf lah sebab kami tak dapat jaga dia, lebih kurang gitulah. Jadi ada berlaku perbuatan-perbuatan yang merendahkan diri si pelaku, di antaranya berdosa pada ayah dia, di antaranya buang adik dia, adik sendiri, adik kandung, dan di antaranya ketika mana mereka pergi ke Mesir. Cerita yang panjang kisah perjalanan Nabi Yusuf AS ni. Ketika mana Nabi Yusuf dilantik menjadi pemerintah di Mesir, mereka datang nak minta bantuan. Masa datang tu, diorang tak kenal Nabi Yusuf. Nabi Yusuf minta agar dibawa Bunyamin. Saya cuba ringkaskan cerita ni. Bawa Bunyamin. Jadi mereka kata, ayah kami takkan bagi, sebab dulu adik-beradik kami ada seorang dah yang kami terlepas pandang. Jadi Nabi Yusuf bagi kepada dia baju. Pada mereka bawa baju ni bagi kepada ayah dia, Nabi Yaakob AS. Jadi bila bawa kepada dia baju tu, Nabi Yaakob AS kata kepada anak-anak dia yang lain ni, yang adik-beradik Nabi Yusuf AS ni, dia kata, sungguhnya aku tercium bauan Yusuf AS. Jadi apa kata mereka kepada Nabi Yaakob AS? Anak-anak dia kata apa ke ayah yang kat Nabi Yaakob AS? Sesungguhnya kami melihat kamu berada dalam kesesatan lagi, tak habis lagi. Yusuf mati lama lah. Jadi percakapan itu merendahkan diri si pelaku. Allah Ta'ala perintah dalam Quran, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan perintah Tuhanmu supaya jangan kamu menyembah melainkan kepada Allah. Dan yang kedua, perintah Allah yang terbesar selepas daripada menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbuat baik kepada ibu bapa. Dia masih bohong lagi, dia masih lagi cakap, bahkan dia kata ayah dia sesat apabila kata dia tercium bauan Yusuf alaihissalam. Jadi dia kata di sini, daripada apa yang kita bincangkan tadi, ketahuilah bahawasanya kenabian itu tidak mungkin berlaku kepada saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam. Dan yang dimaksudkan dengan saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam itu adalah yang selain daripada Bunyamin. Sebab Bunyamin tak terlibat dalam perbuatan mereka adik-adik-beradik ni. Sebab ada sebahagian daripada orang dia kata, adik-beradik Nabi Yusuf ni ada yang bertaubat dan akhirnya jadi Nabi. Di situ dia kata, maka ketahuilah bahawasanya tak mungkin mereka ini akan jadi Nabi. Yang mana mereka itu alladzina fa'aluna tilka al-fa'il al-khasisah. Yang mana mereka itu telah melakukan perbuatan-perbuatan yang khasisah, yang merendahkan diri si pelakunya. Wal asbatu alladhi unzila alaihimul wahyu. Dan ketahuilah bahawa dalam Quran Allah Ta'ala cerita mengenai bahawasanya Nabi Yaakob AS diturunkan pada keturunan-keturunannya wahyu, juga dijadikan menjadi Nabi. Bagi kita maklum, daripada keturunan Nabi Yaakob AS ni ramai yang telah menjadi Nabi. Dia kata, yang dimaksudkan dengan ayat Quran yang disebutkan dalam Quran tu Al-Asbat sebagai keturunan itu, ianya bukan pada adik-beradik Nabi Yusuf AS. Bahkan hanya mungkin berlaku kepada Nabi Yusuf, memang dia Nabi lah, Bunyamin. Dan begitu juga dengan, dia kata apa, yang disebutkan di situ adalah hum man nubbi'a min zurriyatihim. Tetapi yang dimaksudkan sebagai keturunan Yaakob yang juga menjadi Nabi, yang banyak jadi Nabi ini adalah mereka yang nubbi'a, yang lahir daripada zuriat, anak-anak Yaakob. Bukan daripada anak-anak Yaakob yang merupakan adik-beradik Nabi Yusuf AS, kerana sesungguhnya mereka itu disebabkan perbuatan mereka yang khasisah, yang telah merendahkan perilaku mereka itu, menyebabkan mereka itu tidak layak menjadi Nabi. Sebab para Nabi ini terpelihara ia sebelum, semasa dan selepas. Jadi bila mereka buat tu, mereka dah menjauhkan diri mereka daripada kemungkinan untuk menjadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan saudara-saudara pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai satu kesimpulan sebelum kita tutup, saya ulang balik. Yang pertama sekali, disebutkan bahawasanya para nabi itu mereka bersifat dengan benar. Maka mustahil ke atas mereka itu berdusta. Mereka bersifat dengan amanah, maka mustahil ke atas mereka itu khianat. Mereka bersifat dengan fatanah, bijaksana, maka mustahil ke atas mereka itu jenis orang yang lembab, lambat faham, tanya 3-4 kali pun kadang-kadang kita kata bahasa yang mungkin kasar, kita kata terlepas-lepas dan sebagainya. Tak mungkin berlaku pada para nabi. Dan mustahil ke atas mereka itu bersifat dengan sifat rozalah, melihat kepada perempuan dengan pandangan syahwat. Mustahil mereka itu bersifat dengan sifat-sifat pengecut dan keseluruhan yang akan menyebabkan orang menolak dakwah mereka. Para hadirin tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara yang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ceritakan dalam beberapa hadis. Di antaranya satu hadis Nabi sebut aku diberikan 5 kelebihan berbanding dengan nabi-nabi sebelumku. Ada Nabi sebut. Ada riwayat lain kata aku diberikan beberapa kelebihan berbanding dengan nabi-nabi sebelumku. Di antaranya yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, apa yang diberikan kepada aku adalah apabila aku keluar untuk berperang, aku telah digeruni sejauh daripada aku keluar. Apabila kaum Quraisy, kaum kafir-kafir Quraisy ketika itu mendengar dalam peperangan pada kali ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan masuk sendiri, maka mereka gentar, mereka takut. Nabi kata itu di antara kelebihan yang diberikan kepada aku berbanding dengan nabi-nabi sebelumku. Di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan kepadanya kelebihan berbanding dengan nabi-nabi sebelumnya. Kata baginda Rasulullah, nabi-nabi sebelumku diutuskan kepada kaumnya masing-masing, tetapi aku diutuskan kepada keseluruhan alam, kepada semua yang terdiri daripada kalangan manusia dan jin, semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara kelebihan yang diberikan kepadanya berbanding dengan kelebihan-kelebihan yang diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya, di antaranya pada nabi-nabi sebelumnya apabila mereka nak melakukan ibadat, mereka mesti kerjakan di tempat yang dikhususkan. Yang macam kita sebut masjid lah, kita sekarang masjid lah, tempat khusus. Mereka ada nama khusus lu, sawami' as-sawami', masjid, masajid. Dia orang tak panggil masjid. Sebab masjid ni daripada sudut ta'rif masjid, para hadirin tuan-tuan dan puan, untuk ulangan, untuk ingatan kita bersama, belum ni saya dah sebut dah. Masjid ni hanya dikhususkan untuk tempat menyembah Allah Ta'ala yang didirikan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Justru itu kalimah masjid adalah kalimah syarak. Kalimah masjid adalah kalimah syarak. Ada tuan-tuan guru tegur, jangan diletakkan dekat depan pintu. Ada sebahagian daripada masjid sini, tak ada lah masjid, ada sebahagian masjid tempat untuk menyembah Allah Ta'ala sahaja.
1: Allahumma

kasih dengan pergi selamanya. Bila dah pergi selamanya, apa yang terjadi pada diri kita? Sudah pastinya rindu. Rindu yang tidak berpenghujung. Itu rindu yang paling menyakitkan. Lagu itu membawa kita ke 5.40 minit pagi. 20 minit lagi bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi. 6 pagi nanti jangan lupa terus bersama dengan National FM. Kami bawakan kepada anda 3 suara pula menerusi National Pagi, ya. 6 pagi hingga 10 pagi. Pelbagai perkongsian menarik termasuk cerita-cerita bola pun kawan-kawan saya 3 suara akan bersama-sama dengan anda. Perlawanan semakin menarik sebenarnya. Ecuador baru saja menjaringkan gol. Dan kini Ecuador mendahului Jerman dengan 2-1. Minit ke-77. Namun begitu, Ecuador mengharapkan satu lagi perlawanan dalam kumpulan E juga. Mengharapkan Curaçao boleh menewaskan Ivory Coast. Tetapi ketika ini Ivory Coast mendahului Curaçao dengan 2-0. Kalau diikutkan kedudukan dalam kumpulan E lah, ketika ini lah, Jerman dengan 6 mata, Ecuador dengan 4 mata, Ivory Coast dengan 6 mata. Tapi kalau Jerman kalah sekalipun dalam perlawanan ini, jangan risau ni penyokong-penyokong Jerman, kerana Jerman telah pun layak ke pusingan seterusnya, ya. Okey, geng kemurahan tu, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia dari jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih atas laporan diri anda pada saya. Terima kasih teman berteman dengan lagu-lagu yang terbaik. Mudah-mudahan lagu itu dapat menghiburkan anda sepanjang saya ke udara bersama dengan anda. Pukul 6 pagi juga anda boleh dengarkan RTM Negeri, kerana siaran RTM Negeri akan saya pulangkan. Saya pinjam frekuensi mereka sampai pukul 6 pagi. Sebab rakan-rakan saya di konti RTM Negeri telah pun bersiap sedia, juga di RTM Daerah telah pun bersiap sedia untuk mengambil alih untuk bersama-sama dengan anda. Jadi selamat berpuasa juga untuk anda yang berpuasa hari ini, puasa Ashura namanya, puasa sunat Ashura untuk 10 Muharram. Jadi kita sama-samalah menghayati makna Ashura. Jadi kalau nak tahu menghayati makna Ashura tu, jangan lupa terus bersama dengan Alpha 2.0 hari ini 10.30 minit pagi, akan bersama dengan tetamu kita Ustaz Hassan Al-Fadli bin Abdul Rahman, iaitu penolong pengarah kanan Masjid Negara Kuala Lumpur. Jadi apakah maksud Ashura? Bila sebut saja Ashura, apa yang terlintas di fikiran anda? Adakah tentang puasa sunat, kisah Nabi Musa alaihissalam, bubuk Ashura, ataupun pengajaran yang boleh kita ambil daripada peristiwa bersejarah pada 10 Muharram? Jadi sama-sama dengarkan nanti Alpha 2.0 10.30 minit pagi. Baiklah, sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja, hormatilah kawan-kawan kita semua. Jangan gaduh-gaduh hidup dalam Malaysia ni. Jadi kita terus bersatu padu dalam memastikan keamanan, kemakmuran, kesejahteraan negara kita akan terus terpelihara. Dan sama-sama kita mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, berkonsepkan apa dia? Berkonsepkan Malaysia Madani. Jadi sebelum kita berpisah, sedikit kata-kata untuk saya kongsikan pada anda. Dalam hidup ini kita perlu bersabar, walau apa jua dalam keadaannya, ya. Kerana sabar itu walaupun mudah diucapkan, tetapi sukar untuk dilaksanakan. Bila orang pujuk kita untuk bersabar, sejuk rasa hati dan jiwa kita, kan. Tetapi terlalu susah untuk kita pujuk diri kita sendiri supaya bersabar, dan kita perlu ada kekuatan untuk mewujudkannya. Pemilik suara ini, Nun Alim Zain Alif, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina syirki wal kufri tarka salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.
1: Setapak demi setapak kami melangkah. Perubahan demi perubahan telah kami tampilkan. Segala-galanya hanyalah semata-mata untuk anda. Terima kasih kerana memilih siaran Lawan FM sebagai teman menghibur anda. Ikhlas dari kami, Lawan FM, suara pesisir anda.
2: Selamat pagi dan terima kasih kerana memilih Labuan FM. Anda sedang mendengarkan segmen Salam Padian.
3: Mulakan pagi anda bersama kami, geng Salam Padian. Lagu-lagu hiburan terbaik, informasi terkini dan perkongsian menarik untuk anda. Semuanya kami rangkumkan setiap hari dalam segmen Salam Padian.
2: Segmen Salam Padian, 6 pagi hingga 10 pagi, menceriakan pagi anda.

0: Dua malamari sampai empat malamari Batuta Bekurapak Bahasa Tempatan Siuk Banar.
1: Dan segmen destinasi 4 petang hingga 7 malam, destinasi hujung minggu 3 petang hingga 7 malam. Teman pemanduan anda.
2: Siaran kami bermula 6 pagi hingga 7 malam dengan pelbagai pengisian menarik. Semuanya untuk anda daripada kami di Lamon FM, suara pesisir anda.

0: 6 Jun 2026. Apa khabar semua hari ini? Wow, ramai yang jawab tu tapi kita tak dengar.
1: Kan? Kita angguk sajalah.
0: Ya, semoga berada dalam keadaan yang sihat, ceria. Amin. Dan dipermudahkan segala urusan hari ini. Terima kasih kerana terus bertemankan frekuensi 103.7 ataupun 89.4.
1: Ya, kepada anda yang masih dalam perjalanan, mungkin ada baru yang memulakan perjalanan dan tadi dia mau gerak pergi keluar rumah. Keputusan World Cup kan, Piala Dunia belum lagi habis. Jadi ingin saya kongsikan sedikit lah perlawanan di antara Ecuador menentang Germany. Ecuador 2, Germany 1. Dan perlawanan lain juga di Kumpulan E, Curaçao 0, Ivory Coast 2.
0: Wow, bangun pagi saja Labuan FM buka siaran terus dengan keputusan FIFA yang terkini kan. Demam FIFA kembali melanda. Jadi dengan penyokong setiap negara, mestilah tidak sabar kan.
1: Betul.
0: Melihat pemain beraksi di Padang. Jadi anda pula beraksilah sebagai pendengar yang sentiasa menyokong Labuan FM.
1: Tepat sekali. Baik-baik, banyak perkongsian kita akan sajikan di hari Jumaat yang indah ini kepada pendengar-pendengar kita. Tentunya selepas ini sahaja kita ada Mutiara Hadis. Kita juga ada apa lepas tu?
0: Berita pilihan ISP, info cuaca, terus ke utama 7 di Nasional FM.
1: Tepat sekali. Jom kita sama-sama dengarkan selepas ini ada perkongsian menerusi Mutiara Hadis yang bertajuk Adab Orang Yang Ditimpa Musibah. Jadi teruskan setia bersama-sama kami di Salam Padian
0: mencerahkan pagi anda.

0: kemeriahan pagi anda dengan semangat baharu. Dengarkan Salam Padian, menceriakan pagi anda.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warga Labuan.
2: Ya, tahun 20

0: Abang, kalau adik terplanting ke seberang jalan tu, biar adik pergi ambil.
1: Eh, adik, berhenti dulu. Jangan lari terus ke jalan.
0: Kenapa, abang? Bola tu nanti hilang.
1: Bola boleh beli baru. Nyawa tak jual di kedai, adik. Keselamatan lagi penting. Kalau nak melintas jalan, mesti ikut cara yang betul.
0: Macam mana tu, bang?
1: Mula-mula berdiri di tepi jalan. Lepas tu, lihat kiri, lihat kanan, lihat kiri lagi.
0: Lepas tu,
1: kalau jalan selamat dan tak ada kereta, baru melintas perlahan-lahan. Jangan berlari.
0: Kalau ada garisan kuda belang tu pula, bang?
1: Lagi bagus guna lintasan pejalan kaki. Itu tempat lebih selamat. Tapi kena hati-hati juga.
0: Baik, abang. Terima kasih sebab selalu ingatkan adik.
1: Sama-sama. Kanak-kanak yang bijak sentiasa berhati-hati di jalan raya. Ingat, sebelum melintas jalan, berhenti. Lihat kiri, lihat kanan, kiri lagi. Gunakan lintasan pejalan kaki dan utamakan keselamatan.
0: Pesanan ini daripada Laban FM.
2: Mutiara Hadis.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Adab orang yang ditimpa musibah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, janganlah salah seorang dari kamu mengharapkan kematian kerana musibah yang menimpanya. Kalau memang hal itu harus, hendaknya ia mengatakan, Allahumma ahyini ma kanat al-hayatu khairan li wa tawaffani idza kanat al-wafatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku jika kehidupan itu baik untukku, dan matikanlah aku jika kematian itu baik bagiku. Hadis riwayat Bukhari. Pengajaran yang dapat diambil daripada inti sari hadis tersebut, setiap Muslim diperintahkan agar bersabar dan redha apabila ditimpa musibah. Setiap musibah yang menimpa seorang Muslim bertujuan untuk menghapuskan dosa dan meningkatkan derajat seseorang. Bagi orang yang ditimpa musibah, tidak boleh meminta dan mengharap supaya dipercepatkan kematian. Diharuskan berdoa dengan lafaz ini, Allahumma ahyini ma kanat al-hayatu khairan li wa tawaffani idza kanat al-wafatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku jika kehidupan itu baik untukku, dan matikanlah aku jika kematian itu baik bagiku. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mutiara Hadis.
4: Ikuti program Bicara Hidayah bersiaran di Labuan FM pukul 10.05 pagi setiap hari Jumaat. Menyajikan kepada anda topik-topik keagamaan yang disampaikan dengan konsep santai tapi sampai. Bersama-sama barisan panel jemputan setiap minggu. Ustaz Zaki, Ustaz Salihin, Ustaz Anwar dan Ustaz Syahrul. Temui mereka setiap hari Jumaat pukul 10.05 pagi hanya menerusi program Bicara Hidayah. Hijrahkan hati dan minda di Labuan FM.
5: Setiap hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Varian.

0: kawan-kawan. Kita sebagai pelajar haruslah sentiasa menghormati guru. Sebab banyak kelebihan apabila kita menghormati guru. Antaranya ilmu akan lebih berkat dan mudah diterima. Dan ilmu yang kita pelajari mudah diingat. Guru pun akan lebih sayang dan lebih bersungguh-sungguh mengajar kita.
1: Ha, betul tu. Adab menuntut ilmu mestilah ada rasa hormat terhadap guru. Setiap guru telah berusaha sehabis baik untuk mendidik dan mencurahkan ilmu buat anak didik mereka. Pelajar-pelajar perlulah menghormati dan menjaga adab semasa menuntut ilmu. Barulah keberkatan ilmu itu ada. Semoga kita semua mendapat keberkatan dan keredaan dalam menuntut ilmu. Pesanan.
0: Sekejap bang, biar saya yang buat. Pesanan hikmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.

demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa

0: siapa ini?
1: Woi, si Angkol Bay ni. Lamanya tidak jumpa kau.
0: Astaga, Anti. Kau punya kedai pula ni. Makin maju.
1: Beginilah ini. Sikit-sikit saja, Bah. Angkol, thank you juga sama Angkol. Kasih tahu saya pergi buat iklan sana Labuan FM dulu. Nah, inilah hasilnya.
0: Alah, ngam. Bah, ni tahun kau tidak mau kasih iklan lagi sana Labuan FM. Macam saya tengok banyak package menarik dorong tu. Bepatutan lagi harga-harga dia.
1: Inilah, saya mau pergi sana lagi. Ada produk baru. Saya mau kasih kenal sama semua orang.
0: Mbah, ngamlah itu. Kasih atur dia. Nah, kasih kira dulu siapnya.
2: Ih, Amir. Kasut kau buruk betul. Tak malu ke datang sekolah macam ni? Dani, tolonglah. Jangan ajak aku lagi. Aku tak mampu beli baru. Alah, alasan. Kau ni memang bahan lawak je kat sekolah ni.
3: Hari-hari kena ejek. Aku dah tak ada semangat nak belajar. Aku rasa macam tak ada siapa yang peduli.
4: Bully bukan gurauan. Ia menyakitkan hati, melemahkan keyakinan dan boleh memusnahkan masa depan. Hentikan buli, hormat kawan, raikan perbezaan. Sekolah aman, pelajar bahagia. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.
5: Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Maklumat sahih, berita terpilih. Dengarkan berita pilihan SP.
1: 6.30 minit pagi, kita ada perkongsian berusi berita pilihan SP.
2: Betul.
1: Saya mulakan, baby.
2: Silakan.
1: Okey, saya mulakan dengan RTM World. Utamakan kredibiliti, pastikan maklumat sahih. RTM World terus mengekalkan komitmennya dalam menyampaikan maklumat yang sahih, tepat dan berintegriti sebagai teras utama dalam usaha memperluaskan capaian kandungannya ke peringkat antarabangsa. Ketua Media Digital RTM World, Muhammad Haziq Zahid berkata, kredibiliti maklumat menjadi keutamaan bagi memastikan setiap laporan yang diterbitkan memenuhi tanggungjawab sebagai penyiar awam serta mendapat kepercayaan penonton. Menurut beliau, pendekatan turun ke lapangan untuk mendapatkan maklumat secara langsung merupakan antara prinsip utama yang diamalkan oleh RTM World dalam menghasilkan kandungan berita dan laporan. Matlamat kami adalah memastikan maklumat yang tular dan maklumat yang tepat. Dan oleh itu, pendekatan kami adalah turun ke lapangan, bertemu masyarakat dan mendapat maklumat secara langsung daripada sumber yang berkaitan. Katanya ketika ditemui selepas menjadi tetamu program Selamat Pagi Malaysia di Kuala Lumpur semalam. Muhammad Haziq berkata, dalam landscape media digital yang berkembang pesat, RTM World tidak akan mengutamakan kandungan yang bertujuan meraih perhatian semata-mata tanpa melalui proses pengesahan fakta yang teliti. Katanya penyebaran maklumat yang tepat dan bertanggungjawab amat penting dalam memastikan masyarakat menerima berita yang benar serta tidak terpengaruh dengan maklumat yang mengelirukan. Pada masa yang sama, beliau berkata RTM World turut mengetengahkan keunikan budaya, sejarah dan kisah masyarakat Malaysia sebagai antara kekuatan kandungan yang mampu menarik perhatian penonton antarabangsa.
2: Seterusnya, punca kematian pelajar ketika latihan rugby masih disiasat, di mana pelajar berusia 14 tahun yang meninggal dunia selepas rebah ketika menjalani latihan rugby di sebuah sekolah di Melaka Tengah petang semalam masih dalam siasatan polis. Bedah siasat terhadap mangsa telah dijalankan pagi ini bagi mengenal pasti punca sebenar kematian. Buat masa ini, kes berkenaan diklasifikasikan sebagai laporan mati mengejut SDR sementara menunggu keputusan penuh bedah siasat. Siasatan awal mendapati mangsa yang merupakan pelajar tingkatan 2 itu berada dalam keadaan sihat sebelum kejadian. Ketika sedang berehat, mangsa tiba-tiba rebah dan tidak sedarkan diri sebelum dibawa ke hospital kira-kira pukul 6 petang. Mangsa kemudian disahkan meninggal dunia pada pukul 6.45 minit petang. Sebelum ini, media melaporkan seorang pelajar lelaki meninggal dunia selepas rebah ketika mendengar taklimat rugby daripada jurulatih di sekolahnya. Dalam kira-kira 6 petang itu, mangsa sempat menyertai latihan sebelum berehat seketika dan tiba-tiba rebah. Mangsa kemudian dikejarkan ke hospital untuk mendapatkan rawatan sebelum disahkan meninggal dunia.
1: Baik, kita ada dua perkongsian berusi berita pilihan SP. Terima kasih kepada yang mendengarkan kami di mana juga anda berada. Mungkin ada yang berada di rumah, kan? Ada yang di kedai, mungkin akak-akak masjid-masjid kantin kita sedang bersiap sedia, kan?
2: Benar.
1: Untuk orang kata menyediakan makanan untuk anak-anak sekolah kita.
2: Sebut pasal makcik kantin ni, kan? Dunia mereka berseri, tau.
1: Betul.
2: Dengan kehadiran anak-anak
1: pelbagai
2: yang awal pagi lagi. Ada yang tak orang usin lah. Kan. Ada yang macam makcik boleh masuk pukul 5.5 dah.
1: Terlupa, tertinggal. Mamanya lupa bagi duit.
2: Lepas satu, ada yang kawan cerita, pandai lagi tu meminta QR.
1: Pandai pakai QR lah sekarang.
2: Lepas tu, makcik-makcik tolong hantarkan ke arah mamaku ni nombor mamaku.
1: Minta bayarkan lah. Dan di sekolah
2: sekali
1: pun.
2: Sekali dia minta bayar bukan untuk ia seorang.
1: Jadi.
2: Ia belanja kawan satu kelas.
1: Nah. Memang RM40 kan?
2: Jadi mamanya pun bilang dapatlah bersedekah saja. Pintar anaknya, ya.
1: Kan? Baik ya, baby. Bila bercakap dengan kantin juga, saya teringat memori dulu, kan? Saya antara orang yang akan awal datang ke sekolah dan akan yang akan menyerikan masjid-masjid kantin di sekolah dulu.
2: Disapa. Selamat pagi.
1: Betul. Saya round satu dapur tu. Mengusik masjid-masjid kantin dulu.
2: Sempat lagi kau tolong memasak.
1: Betul. Sekarang saya sempat lagi packing ice dalam plastik.
2: Apa tu? Itulah si Kai ni campin masak. Rupa-rupanya ada petua masuk dapur sebelum masuk kelas.
1: Memang kenangan lah.
2: Jadi harapan kita pada adik-adik yang dalam perjalanan ke sekolah kan, mesti ada yang banyak ni di antara mereka ramai yang menyertai pelbagai aktiviti.
1: Betul.
2: Pastikan semuanya dilakukan dengan seimbang lah kan, Kai. Jangan sampai terlalu penat.
1: Betul.
2: Hingga menjejaskan waktu belajar, waktu rehat dan juga kesihatan.
1: Iya. Jadi adik-adik, utamakan keselamatan dan juga kesihatan.
2: Iya. Perlu pemakanan yang baik juga.
1: Betul.
2: Air yang mencukupi serta tidur yang berkualiti.
1: Baik. Bye baby. 6.45 kita ada apa ini?
2: Info cuaca.
1: Dengarkan Salam Padian.
2: Menjelaskan bagi anda.

Awas, pedofilia. Pedofilia adalah tarikan seksual orang dewasa terhadap kanak-kanak. Ini bukan sekadar kelainan tetapi satu jenayah. Setiap hari kanak-kanak seluruh negara berdepan ancaman yang jarang kita ambil peduli. Eksploitasi dan penderaan seksual. Sebagai ibu bapa dan masyarakat harus peka terhadap perubahan emosi, ketakutan atau kelakuan mencurigakan pada anak-anak. Jika sesuatu tidak kena, jangan diam. Bercakap dengan anak-anak tentang keselamatan diri. Awasi persekitaran dan pantau platform komunikasi digital mereka. Jika anda melihat tingkah laku orang dewasa yang mencurigakan terhadap kanak-kanak, jangan biarkan. Lapor segera kepada pihak berkuasa. Keselamatan mereka bermula dengan kita. Lindungi anak hari ini dan setiap hari. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda. Awas, pedofilia.

0: 6.45 minit pagi. Seperti kita janjikan tadi, kita ada info cuaca. Baby, yeah, mulakan.
1: Saya mulakan untuk ramalan cuaca laut perairan. Pada sebelah pagi ini, cuaca dijangka baik tanpa hujan. Jadi sesuailah untuk anda memulakan aktiviti harian. Manakala petang hingga ke malam, ribut petir dijangka berlaku di beberapa tempat. Angin dijangka bertiup dari arah barat daya pada kelajuan sekitar 10 hingga 20 km sejam. Manakala ketinggian ombak dianggarkan antara 0.5 hingga 1.0 meter yang secara amnya sesuai untuk aktiviti laut. Namun, nelayan dan pengusaha bot kecil disarankan sentiasa mengikuti perkembangan cuaca semasa.
0: Baik, seterusnya, ramalan cuaca negeri bagi wilayah Persatuan Labuan hari ini, 26 Jun 2026. Pagi diramalkan ribut petir di kebanyakan tempat dengan petang dan malam tiada hujan. Suhu minimum 25 darjah Celsius, suhu maksimum 31 darjah Celsius. Terima kasih kepada Jabatan Meteorologi Malaysia.
1: Itu dia perkongsian mengenai dengan ramalan cuaca.
0: Betul.
1: Kami suka ingin war-warkan.
0: Ada sesuatu lah.
1: Menarik ni. Kan? Untuk adik-adik yang berumur 7 hingga 12 tahun, selalu menyanyi dalam kereta. Di dapur, di rumah, lambat ya siap mandi, rupa-rupanya berlagu.
0: Konsert dia dalam bilik mandi.
1: Jadi serlahkan bakat anda menerusi uji bakat Bintang Kecil 2026 bakal kembali. Syarat utamanya, Kai, lagu bahasa Melayu sahaja. Nyanyian artis Malaysia. Ada yang tertanya-tanya ni, bila by tu?
0: Kan, ramai yang tanya kan?
1: Untuk Labuan FM, tarikh akan dimaklumkan dari semasa ke semasa. Dah lama lagi tu.
0: Dah lama lagi.
1: Jadi, caranya ikuti perkembangan terkini di platform rasmi Labuan FM.
0: Ya, itu dia. Uji bakat Bintang Kecil 2026 di Labuan FM akan datang. Sekejap saja lagi tu.
1: Jadi, bolehlah share-share posternya.
0: Betul.
1: Yang sudah pun dimuat naik di Facebook dan TikTok Labuan FM.
0: Ya, jadi anak-anak Labuan, serlahkan bakat anda.
1: Benar. Wow. Tuan rumah seperti biasa untuk peringkat kebangsaan. Kebangsaan, bumi kenyalang Sarawak.
0: Wow, naik belon kita pergi sana.
1: Dia. Siok tau, banyak program menarik.
0: Betul.
1: Seminggu berkampung. Ada berambih lagi.
0: Kan?
1: Bertemu dengan bintang cilik dari negeri-negeri yang lain.
0: Boleh buat kawan kan? Ramailah. Baik.
1: Sayang tu kalau anda cuba.
0: Iya. Baik, kita dah perkongsian menerusi uji bakat Bintang Kecil 2026. Kabar-kabarkan kepada orang ramai yang lain lagi.
1: Benar. Inilah peluang untuk menyerlahkan bakat adik.
0: Betul. Baik, baby. Pukul 7. Sedar tak sedar, mau dekat pukul 7. Lama, sedar kita ni.
1: Kan tadi melangkah masuk dalam konti ni, masih gelap lagi di luar sana.
0: Itulah, itu. Jadi pukul 7 kita mau pergi mana ni?
1: Ya, kita ke Nasional FM untuk mengikuti utama 7 dan hari ini dalam sejarah.
0: Jadi, jangan ke mana. Saya Khairul Ong dan juga baby Amai akan kembali di jam yang seterusnya. Ini dia Salam Padan.
1: Menjadikan pagi anda.

0: RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Jom mulakan pagi anda bersama-sama kami dalam segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: ngapain nih?
1: Woi, si Angkol by me. Lamanya tidak jumpa kau.
0: Astaga, Anti. Kau punya kedai bukan nih? Makin maju.
1: Beginilah ini. Sikit-sikit saja, Pak. Angkol, thank you juga sama Angkol. Kasih tahu saya pergi buat iklan sana Labuan FM dulu. Nah, inilah hasilnya.
0: Alah, ngam. Bah, nih tahun kau tidak mau kasih iklan lagi sana Labuan FM. Macam saya tengok banyak package menarik dorong tuh. Bepatutan lagi harga-harga dia.
1: Inilah, saya mau pergi sana lagi. Ah. Ada produk baru, saya mau kasih kenal sama semua orang.
0: Mbah, ngamlah itu, kasih atur dia. Nah, kasih kira dulu, saya punya barang.
2: Anda sedang mendengarkan Labuan FM, suara pesisir Anda.

Malaysia ke-12 paling aman di dunia. Pasaran buruh kekal berdaya tahan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: transformasi negara.
1: Maknanya kita akan hanya luluskan kalau kita ada perupayaan di segi tenaga dan air. Itu juga akan dibawa ke setiap negeri. Jadi negeri juga akan memastikan bahawa sebelum mereka meluluskan apa-apa investment, sama ada pembukaan kilang, data center dan sebagainya, dia kena memenuhi kehendak pertama sekali ada kemampuan kita dari segi tenaga dan air. Dan kita tidak mengorbankan untuk rakyat kita mesti ada.
0: Dalam berita, Datuk Sri Fadilah yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air berkata, Malaysia menyasarkan penghasilan 118 juta liter air terawat sehari menjelang 2030 berbanding pengeluaran semasa 48.5 juta liter bagi memenuhi keperluan sektor industri. Penggunaan air tebus guna dilihat sebagai antara penyelesaian penting bagi mengurangkan kebergantungan industri terhadap air terawat sekaligus membantu menjamin bekalan air domestik mencukupi untuk rakyat.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ecuador melakar kemenangan 2-1 ke atas Jerman dalam aksi terakhir kumpulan E awal pagi tadi, sekaligus mara kepusingan 32 terbaik. Gonzalo Plata muncul wira La Tricolor selepas menjaringkan gol kemenangan pada minit ke-77 menerusi rembatan jarak dekat. Ecuador bangkit daripada ketinggalan selepas Diman Schaaf mendahului soal minit kedua menerusi jaringan kontroversi Liqao Sane sebelum Nilson Angulo menyamakan kedudukan pada minit ke-9. Kemenangan itu menyaksikan Ecuador menamatkan saingan kumpulan dengan 4 mata sekaligus mengesahkan tempat kepusingan kalah mati sebagai salah satu daripada 8 pasukan tempat ketiga terbaik. Dalam satu lagi aksi kumpulan E, Ivory turut mengesahkan kemarahan kepusingan kalah mati buat kali pertama dalam sejarah penyertaan mereka di Piala Dunia. Skuad The Elephant menundukkan Curaçao 2-0 sekaligus mengesahkan kedudukan selaku naib juara kumpulan di belakang Jerman. Curaçao yang juga pendatang baharu dalam kejohanan berprestij itu menamatkan kempen di tangga tercorot dengan hanya mengutip satu mata. Sementara itu, saingan pasukan dalam kumpulan F masih terbuka luas. Belanda, Jepun dan Sweden berpeluang menamatkan saingan sebagai juara kumpulan. Keputusan perlawanan terakhir bakal menentukan kedudukan akhir dan laluan mereka ke pusingan kalah mati. Ketika ini, aksi Tunisia menentang Belanda sedang berlangsung di Kansas City. Gol seumur minit ketiga dijaringkan Ilis Shakiri buat Belanda. Di Dallas pula, Jepun pula berdepan Sweden. England masih bersemangat tinggi untuk memburu tempat kepusingan kalah mati seperti dituntut jurulatihnya Thomas Tuchel. Perkara itu dinyatakan pemain tengah England, Eberechi Eze. The Three Lions memulakan kempen kumpulan L dengan kemenangan 4-2 ke atas Croatia sebelum seri tanpa jaringan dengan Ghana. Menjelang aksi terakhir menentang Panama di New Jersey hari ini, England masih mendahului kumpulan berdasarkan perbezaan gol dengan Ghana.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara. Angka korban dalam dua kejadian gempa bumi kuat di Venezuela meningkat kepada sekurang-kurangnya 188. Lebih 1,520 yang lain cedera. Demikian menurut Presiden Perhimpunan Kebangsaan Jorge Rodriguez. Dua gempa kuat bermagnitude 7.2 dan 7.5 yang berlaku dalam masa kurang seminit menyebabkan banyak bangunan runtuh. Ramai mangsa terperangkap. Usaha mencari dan menyelamat giat dijalankan. Aktiviti pemindahan kapal melalui Selat Hormuz digantung sementara. Ia susulan serangan terhadap sebuah kapal di Teluk Oman yang melalui laluan perairan strategik tersebut. Menurut Pertubuhan Maritim Antarabangsa, keputusan itu dibuat bagi menilai semula tahap keselamatan pelayaran di kawasan berkenaan sekaligus memastikan jaminan keselamatan untuk semua kapal yang berada dalam senarai pemindahan serta kapal-kapal lain yang beroperasi di rantau berkenaan. Israel tidak meletakkan ketetapan masa untuk mengundurkan tenteranya dari Lebanon, Gaza dan Syria. Perkara itu dimaklumkan negara haram berkenaan dalam rundingan untuk menghentikan konflik Asia Barat di Washington. Disampaikan tajuk utama sekali.

pagi. Malaysia ke-12 paling aman di dunia. Pasaran buruh kekal berdaya tahan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nur Aliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: 26 Jun 2014, Majlis Perasmian Wisma Yayasan Anak Yatim Sultanah Haminah. Pada hari ini dalam tahun 2014, Majlis Perasmian Wisma Yayasan Anak Yatim Sultanah Haminah YAYSH disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Al-Mu'tasimu Billahi Muhibuddin Tuanku Al-Haj Abdul Halim Mu'adzam Shah Ibni Almarhum Sultan Badlishah di Alor Star, Kedah. Wisma YAYSH ini berfungsi sebagai pusat kegiatan bagi penganjuran pelbagai program dan aktiviti membabitkan penyertaan anak yatim serta mencari dana bagi menguruskan dan menjaga kebajikan anak-anak yatim. Dalam tempoh 3 tahun pertama penubuhannya, YAYSH berjaya membantu lebih 6,000 orang anak yatim termasuk dari pedalaman Baling, Sik dan Pendang.
1: Baik, demikian tadi kita baru saja mengikuti berita utama 7 pagi dan hari ini dalam sejarah dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur. Kembali bersiaran di Laporan FM, suara pesisir anda.

Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: 103.7 dan 89.4 MHz. Jom dengar Salam Padian, yang terbaik hanya di Labuan FM.

0: 7.20 minit pagi, 8 FM, suara pesisir anda.
1: Ya, yeah, Tauan, good morning. Di mana tu?
0: Kan, ada sudah sampai dan sejak di pejabat?
1: Ya, ada yang sedang kopi-kopi dengan
0: Labuan FM. Betul. Baik, mari kita dengar cerita bola pada pagi ini.
1: Yes. Jom, mari kita kongsikan ramai yang tidak sabar ni. Apa cerita?
0: Kan, untuk kempen Piala Dunia 2026, tentunya RTM penyiar rasmi sepanjang... kempen ini berlangsung lah 140 perlawanan kan.
1: Demam bola sepak semakin memuncak.
0: Tepat sekali. Baik, ingin saya orang kata mungkin ada terlepas tadi keputusan perlawanan, yang mana perlawanan ketiga bagi peringkat kumpulan untuk kumpulan E, Ecuador menempah tiket ke round of 32. Kan, apabila pasukan tempat ketiga terbaik pasukan Ecuador lah selepas mengalahkan pendahulu kumpulan E, Jerman dengan keputusan 2-1.
1: Perlawanan lain pula dalam kumpulan E menyaksikan perlawanan antara pasukan macam mana sebutnya ni Kai?
0: Okey, antara pasukan Curaçao.
1: Curaçao. Kalau ejaannya Curaçao.
0: Betul.
1: Menentang Ivory Coast dengan keputusan sekali lagi
0: Curaçao 0.
1: Curaçao 0. Tengok saya kalau mau sebut pun bakulut lidah si Kai juga campin. Ivory Coast 2, pasukan Ivory Coast akan mengiringi pasukan Jerman dan Ecuador ke pusingan kalah mati.
0: Iya, ada yang tanya, ada perlawanan lagi ke? Ada yang sedang berlangsung sekarang ini, dua perlawanan bagi kumpulan F, perlawanan ketiga peringkat kumpulan yang mana sedang berlangsung sekarang ini, perlawanan yang mana antara perlawanan tumpuan Jepun menentang Sweden sekarang ini dengan keputusan masih lagi terikat 0-0 di minit ke 21, yang mana perlawanan agak seimbang dengan kedua-dua pasukan sedang orang kata serang menyeranglah sekarang ini, dan pasukan kedua-dua pasukan ini sebenarnya memerlukan kemenangan untuk menempah tiket ke pusingan seterusnya. Dan perlawanan kedua antara pasukan Tunisia menentang Netherlands, yang mana sekarang ini Netherlands mendahului dengan 2-0 kan, minit awal, minit ketiga jaringan Elias Shaqiri dan juga minit ketujuh Brian Brobby. Sebenarnya ini adalah perlawanan pelengkap jadual baby, yang mana Netherlands sudah pun orang kata menempah tiket ke pusingan round of 32, dan anda boleh saksikan kedua-dua siaran langsung ini melalui Sukan Plus antara Jepun menentang Sweden dan juga Tunisia menentang Netherlands.
1: Itu dia piwit. Manakala perlawanan seterusnya, perlawanan ketiga bagi kumpulan D, iaitu perlawanan antara Turkiye menentang pasukan tuan rumah Amerika Syarikat. Boleh saksikan secara langsung pada pukul 10 pagi ini di TV OK. Perlawanan ini hanya perlawanan pelengkap jadual tau. Kerana Amerika Syarikat sudah pun melepasi peringkat kalah mati dan Turkiye di kedudukan keempat bagi kumpulan D.
0: Baik, dan ada lagi satu perlawanan. Yang mana perlawanan ini itu masih juga kumpulan D, iaitu perlawanan tumpuan. Ini antara tumpuan juga tau. Pasukan Paraguay menentang Australia, yang mana kedua-dua pasukan memerlukan kemenangan jika ingin ke peringkat kalah mati, dan anda boleh saksikan secara langsung perlawanan di saluran Sukan Plus pada pukul 10 pagi ini.
1: Jadi kepada semua kaki bola, sudahkah anda bersiap sedia?
0: Betul.
1: Sokonglah pasukan pilihan anda dengan semangat kesukanan yang tinggi.
0: Iya, jangan lupa muat turun aplikasi RTM, klik muat turun sekarang. Betul-betul percuma.
1: Piala Dunia FIFA 2026 ini menampilkan 48 pasukan dengan 104 perlawanan, menjadikan kejohanan terbesar dalam sejarah Piala Dunia.
0: Baik, 7.30 kita ada apa?
1: Ini yang penting kita mau dengar. Booster jiwa.
0: Wah, jom kita booster jiwa 7.30 nanti. Okey, ini dia Salam Padian.
1: Menjadikan pagi anda.
2: Play football.

0: Hadapi RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Setiap hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Harian.
2: Salam Harian.
1: Pagi adalah peluang baharu untuk kita bangkit dan terus melangkah walau perlahan. Booster Jiwa. Ruang pagi yang menyuntik harapan, perkongsian kata-kata motivasi yang menyentuh hati dan tips ringkas untuk membuatkan hari anda lebih bermakna. Dengarkan setiap hari Selasa hingga Jumaat pukul 7.30 pagi. Hanya di Lawan FM, suara pesisir anda.

0: Setiap selasa hingga Jumaat tentunya kita ada di 7.30 minit pagi ini.
1: Betul. Kadang-kadang hidup ini memang tidak sentiasa mengikut apa yang kita rancangkan. Ada hari yang semuanya berjalan dengan lancar saja. Ada hari pula yang penuh dengan cabaran
0: dan dugaan.
1: Aduh. Macam Api Ramli bilang kan, sedangkan lidah lagi tergigit. Ini kan pula dedek.
0: Baik, untuk edisi 26 Jun hari ini, hari Jumaat, 7 cara mudah menguruskan emosi.
1: Ya, supaya emosi stabil, hidup kita pun lebih tenang.
0: Tepat sekali. Jadi antara beberapa tip, orang kata mudah lah kan untuk kita praktikan di, orang kata untuk mengharungi kehidupan seharian kita ini untuk menguruskan emosi. Yang pertama, kenali emosi anda. Kan, jadi kita kena faham apa yang anda akan membuat rasa dan juga terima sebagai sebahagian daripada diri kita. Jadi kita kena tahu apa benda yang buat kita, orang kata, trigger kan emosi kita, marah, sedih, apa, kita kena fahami dahulu.
1: Ada 5 jenis emosi kan.
0: Betul.
1: Marah, sedih, berdiam diri, senyum dan gembira.
0: Sampai nampak gigi
1: badar. Kedua, bernafas dengan tenang. Tarik nafas dalam-dalam.
0: Ketika
1: emosi memuncak, rasa tenang tak, Kai? Lepas tarik
0: tenang,
1: nafas.
0: Tenang.
1: Tapi tenang sekejap jatuh. Kalau masih lagi memikirkan masalah. Sebab kalau kita bernafas dengan tenang, ia membantu menenangkan fikiran dan juga badan kita.
0: Iya, itu yang tip yang kedua. Yang ketiga, tulis perasaan. Kan kalau dulu-dulu kita ada diary kan? Ingat tak dulu-dulu kan? Masih baby ada diary ini.
1: Benar. Tapi kalau diary itu saya jadikan autograf. Kawan, tolong dulu isikan namamu, nombor telefonmu, emailmu.
0: Crush ke apa kan? Jadi tulis perasaan anda. Jadi luahkan apa yang anda rasa melalui penulisan. Yang mana ini salah satu langkah ataupun cara yang boleh membantu melegakan tekanan dan memahami diri sendiri. Tapi ingat, bukan meluah di media sosial lah. Tak bagus rasanya kan? Baik kita meluah di kertas saja.
1: Nanti satu dunia baca penulisan anda di media sosial.
0: Betul.
1: Viral lah pula. Nah, tambah tak lagi bukan kita mengurus emosi dengan baik tu.
0: Tambah tekanan.
1: Kan? Jadi tulis perasaan kadang-kala. Betul. Lama sudah kita ni nak pegang pen kan? Menulis lama-lama kan? Pada apa orang bilang kan, kejar-kejar je tu jari.
0: Macam sakit jari kan menulis sekarang.
1: Sebab biasa kita menulis di telefon pintar je kan.
0: Itulah.
1: Tapi mana lah tahu bila kita menulis perasaan di dalam sebuah buku, diluahkan dengan kata-kata yang terpendam itu kan.
0: Dipanggil buku jiwa boleh.
1: Kemudian yang keempat, bersenam secara berkala. Aktiviti fizikal membantu melepaskan hormon happy dan mengurangkan stres serta keresahan.
0: Kan, yang seterusnya adalah berfikir secara positif. Yang mana kita perlu fokus pada perkara yang boleh dikawal dan lihat dari sisi yang positif dalam situasi. Jadi semua keadaan tu kita kena cari positif dia dulu.
1: Betul. Kan? Mesti ada kebaikan
0: mesti.
1: Di antara setiap kesulitan kan. Berkongsi dengan orang yang kita percaya. Jangan pendam sendirian.
0: Jangan.
1: Berkongsi perasaan boleh meringankan beban yang ditanggung.
0: Iya, ini orang kita percaya betul-betul lah. Mungkin selalunya adik-beradik lah. Kalau saya memang adik-beradik lah.
1: Inilah yang bagus kan.
0: Betul.
1: Sokongan keluarga, strong bonding.
0: Dan seterusnya, ambil masa untuk diri sendiri. Me time. Kan, yang mana kita perlu luangkan masa lah untuk kita berehat dan melakukan perkara yang anda suka.
1: Betul, itu dia 7 cara mudah menguruskan emosi. Jadi hidup kita ini akan jadi lebih baik kalau emosi kita dapat diatur dengan baik.
0: Jadi jaga kesihatan mental anda, kerana anda itu berharga. Tiada jual, tiada gantinya. Mana? Tiada dua. Walaupun di photo state sama je.
1: Saya dah RM50 ni, mau beli senyuman pun tak dapat.
0: Tak dapat.
1: Kan, semuanya daripada diri sendiri kan. Jadi teruskan tersenyum, teruskan berbuat baik, dan semoga hari anda dipenuhi rezeki, ketenangan serta kebahagiaan.
0: Betul. Saya suka satu istilah, baby. Kalau penat, berehat. Bukan berhenti. Ha, itu untuk kawal dia punya emosi, kan?
1: Kan. Kalau penat,
0: berehat. Bukan berhenti.
1: Benar. Kalau telepon si Kai 5-6 kali dah berjawab, dia berehat tu.
0: Berehat. Main game.
1: Kasih peluang dia tidur.
0: Main game tu.
1: Sumber ketenangan, kan?
0: Betul.
1: Daripada game, si Kai dapat mencipta hubungan.
0: Betul.
1: Oi, ramai kawan si Kai.
0: Ramai.
1: Okay. Susah dan senang sentiasa bersama.
0: Tepat sekali. Bye, baby. 7:45. Kita ada sembang pagi.
1: Amboi Simin. Siok ya?
0: Mana ya?
1: Sebab hidupnya diserikan.
0: Kenapa?
1: Dengan sokongan
0: wow.
1: insan tersayang.
0: Mau tahu apa itu cerita? Nantikan 7:45 nanti, okay? Ini dia Salam Padan.
1: Mencerahkan pagi anda.

0: Belanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.
1: Dengarkan Labuan FM menerusi aplikasi RTM Klik. Hanya klik di hujung jari anda.
2: Labuan FM.

0: Masa sesuatu yang kita sering ambil mudah. Namun dalam kehidupan yang sibuk ini, kadang-kadang kita lupa untuk menghargainya. Terutama masa bersama-sama anak. Terlalu sering kita terlepas momen-momen indah dalam hidup mereka. Masa yang kita habiskan dengan mereka, walaupun sekejap, memberikan kesan yang mendalam. Setiap tawa, setiap pelukan, setiap langkah kecil yang mereka ambil. Anak-anak kita tumbuh begitu cepat. Hari ini, mereka masih kecil. Tetapi esok, mereka mungkin sudah jauh. Jangan biarkan masa berlalu tanpa kita mengambil peluang untuk berada bersama mereka. Hargai setiap detik, setiap senyum, setiap perkataan yang mereka ucapkan. Masa yang kita luangkan bersama-sama mereka adalah kenangan yang akan mereka bawa sepanjang hidup. Kadang-kadang yang mereka perlukan hanya perhatian kita. Tidak ada yang lebih berharga daripada masa yang kita beri, kerana itu adalah hadiah yang tidak ternilai. Jadi, luangkanlah masa untuk mereka, kerana waktu yang berlalu tidak akan kembali lagi. Pesanan ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Labuan FM has notified you.
2: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok.